Thank you teman Prodeo, masih Juna di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Masih teman Prodeo, kita ngebahas topik yang sama ya, tentang pergeseran culture orang-orang nongkrong begindang ya teman Prodeo. Kalau duduk lagi. Kalau dulu duduk sendiri, nah begitu maksud aku ya. Di kafe ya itu sering banget dianggap, aduh kasihan ya dia sendiri segala macam. Sekarang malah jadi hal yang biasa banget teman Prodeo ya. Bahkan banyak orang justru menikmati solo date atau me time di tempat nongkrong. Dan secara psikologis ini menarik banget, karena ya generasi sekarang mulai lebih nyaman menghabiskan waktu dengan dirinya sendiri teman Prodeo. Fakta atau mitos ya? Bagi aku fakta ya teman Prodeo. Makanya sekarang banyak banget kafe sengaja bikin ambience yang calming dengan lampu yang lebih temaram, terus juga slow music sampai ke interior yang estetik untuk ngedukung vibe yang udah calm begitu ya teman Prodeo. Jadi buat kamu teman Prodeo yang merasa okay, ini relate banget dengan aku, mending kamu stay tune di sini karena aku masih bakal ngasih begitu ya fakta-fakta unik tentang ini teman Prodeo.

0: tips of the day.
1: Of the day.
2: Jahe mengandung gingerol yang mampu menenangkan perut. Jahe juga merupakan tonik untuk memperlancar peredaran darah dan baik untuk keseluruhan sistem syaraf. Dalam sebuah jurnal Complementary Therapies in Medicine, mengkonsumsi suplemen yang mengandung jahe bisa membantu para penderita insomnia untuk lebih mudah tertidur. Coba deh, konsumsi segelas air hangat yang dicampurkan dengan setengah sendok teh jahe pada malam hari. Karena itu akan membantu proses pencernaan dan akan membuat tidur kamu menjadi lebih baik.
0: Tips of the day.
1: Of the day.

0: Aduh, ambo lapar nian. Selero makan ikan pais. Pelacar yuk.
1: Cakarda ini cakarda. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
0: Lah, emang apa? Kan ngecik susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak ame bakso daerah ko yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong.
2: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.

RRI Pro 24 Star, teman terbaik kamu. Kalau kita ngobrolin tentang nongkrong ya, ini lucu tapi nyata, teman Pro 2. Banyak orang sekarang nongkrong sambil buka laptop, walaupun kerjaannya cuma bales chat atau ya udah scroll aja begitu ya, pindah-pindah tab segala macam. Karena ya kafe sekarang itu udah jadi bagian dari image lifestyle yang modern gitu, kayak urban lifestyle teman Pro 2. Jadi kalau orang datang bukan cuman buat kerja beneran, tapi untuk dapat suasana produktif atau sekedar ngerasa hidupnya lebih oke, berasa lebih rapi aja, itu fine-fine aja teman Pro 2 ya, nggak apa-apa asalkan kamu tidak mengganggu kenyamanan orang lain juga. Dan mungkin itu alasannya teman Pro 2 akhirnya kenapa boleh nongkrong sekarang kerasa lebih berbeda, karena yang dicari sama orang-orang tidak lagi sekedar minuman ataupun foto yang estetik, tapi rasa tenang yang mungkin susah didapat ya kalau kita diem di rumah aja teman Pro 2, atau di kos kamu atau dimanapun itu. Jadi nggak mengherankan teman Pro 2 kalau sekarang ya satu meja yang seamprit itu, yes, segelas kopi americano yang overpriced itu, dan playlist yang calm, yang steady, kadang udah cukup membuat kita rasa ya much much better than before teman Pro 2. Nggak salah juga sih.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: coba vape ini deh, lagi hits nih.
1: Eh, jangan coba-coba.
2: Ah, santai aja, cuman vape kan.
1: Eh, tapi aku pernah dengar, soalnya ada vape yang dicampur zat berbahaya tahu.
2: Lah, serius? Aku kira mana-mana aja.
3: Hati-hati teman Pro 2, tidak semua vape hanya berisi cairan biasa. Beberapa disalahgunakan dengan mencampurkan zat berbahaya, bahkan narkoba, yang dapat merusak kesehatan dan masa depan. Generasi muda harus lebih waspada, jangan mudah terpengaruh tren yang bisa membahayakan diri sendiri. Katakan tidak pada narkoba dan bijaklah terhadap vape. Generasi sehat, masa depan.

katanya teman Pro 2 yang udah joinan dari tadi ya di RRI Pro 2 Denpasar. Dan teman Pro 2, karena ini udah di section terakhir, artinya apa? Ya, aku harus bacain hasilnya buat kamu teman Pro 2 ya. Hari ini topiknya ya mengenai pergeseran culture ya. Kenapa orang-orang kalau dulu nongkrong ya udah buat ketemu begitu ya. Tapi sekarang malah buat menyendiri, cari inspirasi kerjaan, buat belajar, atau mungkin ngerjain deadline kamu ya teman Pro 2. Di antara ketiga pilihan ini yang tidak relate sama sekali adalah untuk menyendiri. Baiklah, oke ya, 0%. Sedangkan di 33%-nya cari inspirasi kerjaan, dan terakhir untuk belajar ataupun ngerjain deadline kamu teman Pro 2. Sudah terbukti ya kalau memang zaman sekarang orang-orang pada ngafe ya, nongkrong ya untuk belajar. Karena memang sih ya teman Pro 2, kalau misalkan kita pengen belajar lebih fokus, lebih enak, lebih adem ya suasananya, ya tidak lain tidak bukan di kafe teman Pro 2 ya, ketimbang di rumah. Mungkin ada yang ngelas begitu ya, ada yang malu segala macam kan, cukup terganggu teman Pro 2 ya. Oke, itu dia topik di pagi hari ini, dan aku masih nemenin kamu sampai jam 10. So di sini aja di RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: system, or you could say fuck the system.
1: Tahu nggak sih, teman Pro 2? Pernahkah kamu ngebayangin gimana jadinya kalau nggak ada helm pas naik motor atau sepeda? Pasti ngeri banget ya. Tapi tahu nggak sih siapa yang pertama kali nemuin benda pelindung kepala yang super penting ini? Sebenarnya helm itu punya sejarah yang super panjang. Cikal bakal helm udah ada sejak zaman peradaban kuno. Tentara-tentara zaman dulu udah pakai semacam helm yang terbuat dari kulit, perunggu atau besi buat melindungi kepala mereka pas perang. Bangsa Viking yang terkenal galak itu juga punya helm yang khas dengan tanduk di sampingnya. Tapi kalau ngomongin helm modern yang kita kenal sekarang, terutama helm sepeda dan motor, tokoh pentingnya adalah James Atkinson. Di tahun 1874, dia ngajuin paten untuk helm yang didesain khusus buat pengendara kebakaran di Inggris. Helmnya dibuat dari kulit keras yang dilapisi kanvas dan bisa nahan panas serta benturan. Jadi next time kalau pakai helm, ingat ya bahwa benda pelindung kepala ini yang punya sejarah super panjang dan telah menyelamatkan jutaan nyawa

0: Bagi teman Prodi yang masih joinan di sini di RRI Prodi Denpasar, selama sejam ke depan aku bakal ngebahas satu film yang sangat-sangat kontroversial temu Prodi. Dari judulnya aja udah ngebuat orang penasaran, bahkan berspekulasi yang macam-macam teman Prodi. Nggak salah juga ya temu Prodi, karena memang ternyata tujuan dari dibuatnya film ini adalah untuk membuka diskusi sosial begitu ya teman Prodi. Aku yakin teman Prodi pasti banyak banget seliuran di timeline kamu tentang film Pesta Babi. Literally Pesta Babi judulnya teman Prodi ya. Jadi ya sebenarnya ini mengandung metafora teman Prodi ya. Dan sudah pasti untuk isi dari filmnya sendiri sebenarnya saat akan makna, benar-benar menggambarkan ini loh kondisi lingkungan kita, kondisi sosial, dan masih banyak hal begitu yang bisa dikupas tuntas dari film ini. Jadi teman Prodi, buat kamu yang kepo, kenapa sih film ini sekontroversial itu, bahkan tanda kutip begitu ya, menyebabkan huru-hara di sosial media teman Prodi. Oke teman Prodi, buat kamu yang kepo, ya kita akan belajar lebih dalam lagi tentang film ini dan apa kaitannya dengan kehidupan kita di sini aja di RRI Prodi Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih?

Esensi buku Negeri Lima Menara, karya Ahmad Fuadi. Ahmad Fuadi menghadirkan sebuah karya yang inspiratif dengan novelnya Negeri Lima Menara. Novel ini adalah kisah perjalanan hidup Alif, seorang pemuda dari pedalaman Sumatera yang berani merantau ke Pondok Madani, pesantren terkenal di Jawa Barat demi mengejar impiannya dalam dunia pendidikan. Novel ini menciptakan karakter yang relatable, khususnya bagi mereka yang pernah berjuang untuk meraih cita-cita. Alif adalah tokoh utama yang penuh semangat, ketekunan, dan tekad kuat untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi, meskipun harus menghadapi berbagai tantangan, kehidupan pesantren yang keras, dan jauh dari keluarganya. Pembaca akan merasa terinspirasi oleh perjalanan Alif untuk menggapai mimpinya dan menemukan arti sejati dalam hidupnya. Penulis Ahmad Fuadi berhasil menyampaikan atmosfer pesantren dengan baik dan juga menjelaskan berbagai aspek kehidupan pesantren, tradisi, dan juga nilai-nilai yang dianut di sana. Hal ini juga memberikan nuansa otentik kepada cerita dan membuat pembaca merasa seolah-olah mereka ikut merasakan pengalaman di Pondok Madani. Tema utama novel ini adalah pentingnya pendidikan, semangat pantang menyerah, dan nilai-nilai agama. Ahmad Fuadi juga dengan cemerlang menggambarkan bagaimana pendidikan dan agama dapat menjadi pilar utama dalam membentuk karakter seorang dan juga membantu mereka menghadapi berbagai cobaan dalam hidup. Kelemahan novel ini mungkin terletak pada beberapa bagian yang terasa agak lambat dalam pengembangan plot. Tetapi, pesan moral yang kuat dan juga karakter yang kuat menggantikan kekurangan tersebut. Dengan semangat dan keberanian, kita dapat meraih apapun yang kita impikan. Pesan ini menjadi salah satu inti dari novel Negeri Lima Menara. Ini adalah kisah inspiratif tentang perjalanan seseorang untuk mengejar impiannya dan menggugah semangat pembaca untuk tidak pernah menyerah dan mengejar tujuan hidup mereka. Novel ini adalah

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Namanya puzzle. Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Ini huruf U.
1: U.
0: Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar. Kalau kita ngobrolin isi film Pesta Babi, yes, ini adalah film yang sangat-sangat kontroversial ya. Kalau dilihat dari judulnya aja, itu udah buat orang-orang banyak berspekulasi sama Pro 2. Yang gak salah tuh Pro 2 ya. Tapi buat kamu yang belum tahu begitu ya, sebenarnya ini film dokumenter membahas tentang kehidupan masyarakat adat di Papua Selatan yang mereka ini sedang menghadapi perubahan besar akibat pembangunan proyek, pembukaan lahan, dan juga perubahan lingkungan. Jadi film ini menampilkan gimana sih hubungan masyarakat adat dengan tanah dan hutan, dan ini jadi bagian penting dari kehidupan mereka sehari-hari. Jadi fokus utamanya sebenarnya lebih ke isu sosial ya Temu Pro 2, terus juga mengangkat lingkungan dan dinamika pembangunan daerah tersebut. Karena topik yang menyentuh persoalan identitas, lahan, dan kehidupan masyarakat adat, jadi pembahasannya jadi sangat sensitif di Indonesia. No wonder Tamam Pro 2 ya. Dan disinilah pentingnya tentang moderasi beragama serta moderasi sosial secara umum. Atau kita simplified lagi, gimana sih masyarakat bisa melihat sebuah karya dengan kepala yang dingin ya, memahami konteksnya dulu secara utuh tanpa langsung terpecah karena perbedaan sudut pandang. Karena ya kita mengetahui bersama Tamam Pro 2, Indonesia sendiri kita ada di negara begitu ya, yang full of keberagaman budaya, agama, dan juga opini. Jadi kemampuan kita berdialog atau berdiskusi dengan tenang itu adalah hal yang makin-makin penting ya di era digital zaman sekarang nih, teman-teman.

0: Apakah kamu tahu?
1: Untuk menghemat tagihan listrik di rumah, dapat kamu mulai dengan memilih bola lampu LED sebagai sumber pencahayaan. Lampu jenis LED ini menghemat hingga 90% energi dibandingkan bola lampu tradisional dengan output cahaya yang sama. Selain itu, sumber cahaya LED lebih tahan lama sehingga membantu untuk mengurangi 5 bola lampu yang kamu pakai.

Nah, kita mau Pro 2 masuk Jona di sini di RRQ Pro 2 Denpasar. Fenomena yang terjadi teman Pro 2 setelah munculnya berbagai macam diskusi begitu ya, pembahasan film Pesta Babi ini ramai juga loh memperlihatkan gimana sih peran media sosial sekarang yang bisa memunculkan banyaknya opini. Dan opini itu sekali aja disebar begitu itu bisa nyebarnya kemana-mana teman Pro 2 ya. Kadang juga orang kalau hanya sekelibat gak tuh sekilas aja ya teman Pro 2 ngeliat judul ataupun potongan informasi yang hanya secuil, yang mungkin hanya satu kalimat aja, ini yang sudah memberikan dampak atau respon yang luar biasa teman Pro 2 ya. Bahkan kita juga paham betul di Indonesia sendiri, kalau kita sudah berbicara mengenai potongan informasi begitu ya berkaitan dengan identitas, budaya atau agama, memang sering cepat viral. Karena faktanya teman Pro 2, aku pun juga sebagai masyarakat Indonesia, aku orang Bali, punya kedekatan emosional yang kuat begitu terhadap nilai-nilai yang muncul di lingkungan aku teman Pro 2. Dan di era digital sekarang ya, perdebatan di kolom komentar, perdebatan yang muncul di social media kadang yang lebih panas begitu ya daripada diskusi sebenarnya, diskusi tentang apa sih masalah yang dikulik begitu ya dari filmnya. Makanya teman Pro 2 penting banget untuk kita masyarakat untuk membiasakan cek konteks begitu ya dengan lengkap seperti apa, memahami isi karanya dulu secara utuh dan gak langsung terpancing potongan narasi yang beredar. Karena kalau ruang digital terus dipenuhi dengan reaksi yang sebegitu cepat tanpa dialog yang sehat, iyalah bagus banget ya kalimat aku hari ini, yang muncul ya bukan diskusi tapi polarisasi dan munculnya konflik begitu ya, atau drama yang tidak berkesudahan teman Pro 2. Begindang ceritanya. Kalau kamu setuju enggak atau mungkin ada pendapat lain nih teman Pro 2?

0: Eh, aku kepikiran pengen investasi nih. Katanya emas aman naik terus.
1: Iya, tapi emas yang mana? Mau logam mulia atau perhiasan?
0: Sama-sama emas kan?
1: Coba tanya Tia tuh, dia udah pengalaman investasi emas.
2: Sebenarnya sama-sama menguntungkan sih, tapi tujuanmu beli emas buat apa? Perhiasan apa pure investasi?
0: Ya, investasi aja. Kata orang kan emas menguntungkan.
2: Kata orang? Kalau kata kamu gimana? Coba deh kamu pertimbangin dulu. Logam mulia biasanya 24 karat, ikut harga pasar, nggak ada potongan, cocok buat disimpan. Perhiasan 8 sampai 22 karat bisa dipakai buat gaya, tapi kalau dijual ada potongannya. Jadi bisa dipastikan emas logam mulia lebih untung ketika kamu jual lagi ketimbang emas perhiasan.
3: Investasi itu soal tujuan, bukan sekedar barang. Emas cocok untuk investasi jangka panjang yang menguntungkan dan minim resiko. Jadi semuanya kembali ke kamu, mau investasi sambil disimpan atau dipakai untuk bergaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Denpasar.

Hutan bakau, atau disebut hutan mangrove, adalah hutan yang tumbuh di air payau dan juga dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Hutan ini tumbuh khususnya di tempat-tempat di mana terjadi pelimpuran dan juga akumulasi bahan organik. Di Indonesia, hutan mangrove yang luas terdapat di sekitar dangkalan Sunda yang relatif tenang dan merupakan tempat bermuara sungai-sungai besar, yakni di pantai timur Sumatera dan pantai barat serta selatan Pulau Kalimantan. Salah satu fungsi utama hutan bakau adalah untuk melindungi garis pantai dari abrasi atau pengikisan serta meredam gelombang besar termasuk tsunami. Di Jepang, salah satu upaya mengurangi dampak ancaman tsunami adalah dengan membangun green belt atau sabuk hijau, yaitu berupa hutan mangrove. Sedangkan di Indonesia, sekitar 28 wilayah ini dikategorikan rawan terkena tsunami karena hutan bakau sudah beralih fungsi.

Pro 2 yang udah joinan dari tadi ya di RRI Pro 2 Denpasar. Intinya teman-teman Pro 2 ya, Indonesia ini punya kekuatan yang besar karena kita hidup di tengah keberagaman budaya, agama, dan cara pandang. Dan tantangannya sekarang adalah gimana caranya kita untuk menjaga ruang ekspresif tetap berkembang tanpa melukai nilai yang dijaga oleh masyarakat. Karena pada akhirnya ya film apapun itu teman Pro 2 ya, tidak hanya sekedar ya udah hiburan kita tonton, entertain, tapi juga merupakan cerminan dinamika sosial yang lagi terjadi sekarang. Jadi mungkin yang paling penting bukan sekedar setuju gak setuju ya terhadap sebuah karya, tapi gimana kita tetap bisa berdiskusi dengan sehat, saling menghormati dan menjaga suasana agar selalu adem, begitu ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, itu dia ya, hari ini kita sudah kupas tuntas membahas mengenai film yang lagi seliweran dibahas dimanapun itu ya teman Pro 2, yakni film Pesta Babi. Nah, dari judulnya aja kalau kamu tadi gak mendengarkan pasti bingung kenapa minta ngebahas film ini. Nah yuk, intinya ambil sisi positifnya ya teman Pro 2. Dan balik ke pasal 1, jaga kondusivitas begitu ya teman Pro 2 mengenai ruang berdiskusi. Apapun itu topiknya ya, tidak hanya tentang film ini aja. Itu dia teman Pro 2 ya. Karena udah jam juga, aku harus apa? Ya harus say goodbye sama kamu teman Pro 2 ya. Langsung saja dari kawasan Metropolis saya Muruk 70 dan Pasar. Aku minta ulang dari yang bertugas pamit dari ruang dengar kamu.

0: Halo, ada yang bisa saya bantu?
1: Halo Pak Ardi, ini Kar, Kar.
0: Kar?
1: Iya, Kardono, teman Bapak dulu waktu di sekolah.
0: Oh, Pak Kardono.
1: Apa kabar Pak Ardi?
0: Baik, Pak.
1: Gini Pak Ardi, saya dengar tendernya lagi dibuka ya Pak. Ya, sebagai teman, 100 juta aman lah Pak. Kalau Bapak bantu saya dapatkan proyek itu, gimana Pak Ardi?
0: Waduh, Pak. Maaf, Pak. Saya ini kan bekerja untuk negara, Pak Kardono. Bukan untuk uang haram.
1: Paham, paham saya Pak Ardi. Wah, namanya juga teman, ya paham banget lah Pak Ardi. Ya, 100 juta itu lumayan loh Pak Ardi.
0: Teman sih teman, Pak. Tapi kalau untuk yang satu ini tidak ada kata teman. Kalau mau Bapak ikut tender, ikuti aturan yang berlaku.
1: Aturan, Pak. Oh, baik, baik, baik. Baik, Mardi.
2: Jauhkan diri dari korupsi. Buktikan cintamu pada negeri. Mulai saat ini, teguhkan komitmen berantas korupsi untuk Indonesia maju.

0: Apakah kamu tahu?
1: Benua Amerika disebut sebagai benua merah karena suku asli benua Amerika adalah suku Indian yang senang melumuri kulit mereka dengan cat berwarna merah.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau yang lebih dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantara merupakan salah seorang aktivis kemerdekaan dan tokoh pendidikan. Beliau mempelopori pendirian sekolah taman siswa untuk penduduk pribumi karena pada masa penjajahan hanya sedikit rakyat yang dapat mengenyam pendidikan. Dengan ilmu, kita menuju kemuliaan, ujarnya. Sebuah semangat perjuangan yang beliau pegang teguh hingga akhir hayatnya.
0: Maju terus, pantang mundur.

0: Pagi-pagi gini enaknya belanja nih. Nia, kamu bawa apa tuh?
1: Oh, ini. Aku baru aja beli minuman di botol plastik biar praktis gitu. Pas belanja aku lupa, jadi aku minta kantong plastik dari kasir.
0: Feby, Nia, kok kalian pakai botol dan kantong plastik sih? Plastik itu gak ramah lingkungan. Dampaknya bisa sampai ratusan tahun ke depan.
2: Loh, kenapa?
0: Kan praktis, Cipa. Emang segitu bahayanya ya?
1: Iya, Cipa. Tapi nih ya, kalau aku pikir-pikir, cuma sekali-sekali pakai plastik mah gak apa-apa, Cipa.
0: Justru itu masalahnya. Semua orang pasti mikir gitu. Sekali-sekali, lama-lama jadi kebiasaan. Plastik itu susah terurai, mencemari laut, membahayakan hewan, bahkan masuk rantai makanan kita.
2: Serius sampai segitu parahnya? Jadi yang kita pakai sekarang bakal tetap ada ratusan tahun lagi ya, Cipa?
0: Iya, Feby. Makanya penting banget untuk mulai ngurangin plastik dari sekarang. Bawa botol minum sendiri dan pakai tas kain waktu belanja.
1: Wah, aku nggak sadar kalau dampaknya sebesar itu. Mulai sekarang, aku janji aku nggak akan pakai botol plastik lagi. Aku bakal bawa tumbler kemana-mana.
2: Aku juga deh, mulai sekarang aku bakal siapin tas kain setiap saat.
0: Itu baru langkah yang tepat. Ingat, pengurangan sampah plastik dimulai dari tindakan kecil yang kita lakukan setiap hari. Kurangi plastik demi bumi yang lebih bersih dan sehat.
3: Ayo, mulai sekarang kurangi sampah plastik.

Sejarah Hari Lahir Pancasila. Pada tanggal 1 Juni, seluruh bangsa Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila. Penetapan tanggal 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila merujuk pada momen penting Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai dalam upaya merumuskan dasar negara Republik Indonesia. Badan ini menggelar sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945. Dalam sidang tersebut, anggota BPUPKI membahas mengenai dasar-dasar Indonesia Merdeka. Dalam sidang kedua BPUPKI, Soekarno dalam pidatonya yang bertajuk Lahirnya Pancasila menyampaikan gagasannya mengenai konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Republik Indonesia. Peristiwa pidato Soekarno tersebut terjadi pada tanggal 1 Juni 1945. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno dengan tanpa judul dan baru mendapat sebutan Lahirnya Pancasila oleh mantan ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widyodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI. Dalam pidatonya, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia Merdeka yang dinamai Pancasila. Panca artinya lima, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu, Bung Karno menyebut lima dasar untuk negara Indonesia, yakni sila pertama kebangsaan, sila kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, sila ketiga demokrasi, sila keempat keadilan sosial, dan sila kelima ketuhanan yang Maha Esa. Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang berlandaskan kelima asas tersebut, maka BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai Panitia 9, berisi Insinyur Soekarno, Muhammad Atta, Abi Kusno Cokro Sujoso, Agus Salim, Wahid Hazim, Muhammad Yamin, Abdul Kahar Muzakir, Ahmad Ramis, dan Ahmad Subarjo. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut, disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah.

0: bunyi?
1: Aduh, masih ngantuk nih kak. Nanti dulu sih, 5 menit lagi.
0: Kamu nih ya, ngerjain tugas, bilangnya nanti. Dimintain tolong, jawabnya juga nanti. Bersihin kamar apa lagi? Pasti bilang nanti. Tuh, alarmnya bunyi lagi tuh.
1: Aduh, tambah 5 menit lagi boleh gak sih? Aduh, masih ngantuk.
2: Alarm udah bunyi, tapi kita masih bilang nanti. Kita semua pernah kayak Janu. Semuanya ditunda dengan nanti. Masalahnya, ini bukan tentang waktu, tapi bisa jadi kebiasaan buruk, alias menunda-nunda. Awalnya sih emang dimulai dari nanti, lama-kelamaan jadi sebentar lagi. Terus, ujung-ujungnya jadi besok. Dan kalau udah besok, sering banget jadi lupa. Akhirnya gak ada yang selesai deh. Padahal, hidup gak butuh kamu jadi sempurna. Cuman butuh kamu untuk mulai aja dulu. 5 menit pertama sih emang berat, tapi setelahnya semuanya bakal ngalir kok. Dan hasilnya gak cuma tugas yang selesai, tapi juga rasa lega yang gak tergantikan. Menunda-nunda emang enak di awal, tapi bikin nyesel di akhir. Karena versi terbaik dari diri kamu gak lahir dari nanti, tapi dari mulai aja dulu.
3: Pesan ini dipersembahkan untuk Anda yang ingin meraih keberhasilan dengan menghentikan penundaan mulai saat ini juga.

0: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.
3: Selamat siang teman Pro 2, saatnya kamu dengarkan info Pro 2 edisi hari ini Selasa tanggal 19 Mei 2026 bersama aku Ayu Mira. Untuk informasi pertama teman Pro 2, Ketua Aliansi Pelaku Pariwisata Marginal Bali Wayan Puspanegara mengaku pelemahan nilai tukar rupiah akan memicu lonjakan kunjungan wisatawan mancanegara karena biaya liburan ke Pulau Dewata menjadi lebih murah dan kompetitif bagi mereka. Namun teman Pro 2 diingatkan bahwa meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara ini tidak serta-merta bergantung pada nilai tukar mata uang, tapi juga faktor keamanan, kenyamanan, serta ketersediaan penerbangan langsung dari negara asal. Iwayan Puspanegara juga menambahkan bahwa selain pelemahan nilai tukar rupiah, lonjakan kunjungan wisatawan mancanegara khususnya dari Australia ke Bali juga akibat pembukaan rute penerbangan baru yang masif dari berbagai kota di benua kanguru tersebut. Stabilnya keamanan dan kenyamanan destinasi terlebih jelang periode musim liburan Juni sampai dengan Agustus 2026. Beralih ke informasi kedua teman Pro 2, Wakil Gubernur Bali Nyoman Giriprasta menegaskan rencana pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di kawasan Pelindo 1 tetap berjalan meskipun sempat muncul penolakan dari warga setempat. Dijelaskan PSEL bukanlah tempat penampungan yang akan menimbun sampah, melainkan sebuah pabrik pengelolaan modern yang higienis dan juga cepat. Giriprasta juga membantah keras tudingan yang menyebut koordinasi antara pemerintah kabupaten, kota dan provinsi Bali tidak bersinergi dalam menangani masalah sampah, sembari menegaskan penanganan ini dilakukan secara holistik dengan skala prioritas yang matang, di mana kawasan Denpasar dan Badung menjadi fokus paling mendesak. Demikianlah info Pro 2 edisi siang hari ini teman Pro 2, dan satu jam ke depan aku akan temani kamu di Pro 2 Hitlist edisi hari ini.

teman-teman saya di sini mengatakan agar sebaiknya kami tidur saja barang 100 tahun. Kalau kami bangun nanti, kami baru akan tiba pada zaman yang baik. Jawa pada saat itu sudah begitu majunya kami temukan, seperti apa yang selalu kami inginkan. Demikian surat Raden Ajeng Kartini kepada Stella Zihandelar, 6 November 1899. Kami di sini memohon diusahakan pengajaran dan pendidikan kepada anak-anak dan wanita. Bukan sekali-kali karena kami menginginkan anak-anak dan wanita itu menjadi saingan laki-laki dalam hidupnya. Tapi karena kami yakin akan pengaruhnya yang besar sekali bagi kaum wanita, agar wanita lebih cakap melakukan kewajibannya yang diserahkan alam sendiri ke dalam tangannya, menjadi ibu, pendidik manusia yang pertama-tama. Demikian surat Raden Ajeng Kartini kepada Profesor Anton dan Nyonya, 4 Oktober 1901. Pergilah, laksanakan cita-citamu, bekerjalah untuk hari depan, bekerjalah untuk kebahagiaan beribu-ribu orang yang tertindas di bawah hukum yang tidak adil dan paham-paham palsu tentang mana yang baik dan mana yang jahat. Pergi, pergilah, berjuang dan menderitalah, tetapi bekerja untuk kepentingan yang abadi. Demikian surat Raden Ajeng Kartini kepada Nyonya Abendanon, 4 September 1901. Sebuah bangsa akan maju tergantung pada kualitas perempuan. Semangat Kartini untuk generasi masa kini.

0: Masih dari kawasan Metropolis Hamburg 70 Denpasar. Lagi di mana kamu hari ini, teman Pro 2? Ini pagi-pagi aku udah di sarang sama air langit aja ya. Pengennya sih yang jatuh enggak cuma air, teman Pro 2. Kalau bisa mah duit gitu ya. Tapi tahu banget itu cuma bisa ngarep gitu ya. Jadi ya udah deh, ikhlasin aja teman Pro 2, meskipun duit enggak jatuh dari langit, setidaknya duit ke transfer ke rekening ya. Tapi syaratnya apa? Bekerja nih, makanya nemenin teman Pro 2 aja deh hari ini. Dan sekaligus aku nemenin juga teman-teman yang lagi di jalan di hari Selasa ini. Banyak di antara orang-orang di sekitar aku gitu yang bilang kalau hari Senin, hari Selasa, hari Rabu sampai hari Kamis itu masih jadi hari yang cukup hectic. Sejumat-jumatnya gitu teman Pro 2, sehetik-hetiknya itu gak yang kayak ketemu Senin kan. Jadi sekarang ini meskipun di waktu-waktu hetik kamu kerja deadline atau apa yang tercecer di libur panjang kemarin harus kamu tuntaskan sekarang, semangat ya, dilancarkan. Dan buat kamu yang memang di jalan ini adalah untuk menuntaskan pekerjaan, teman Pro 2 tetap juga fokus dalam perjalanan ya. Meskipun kepala kamu udah ruwet banget, belum mikirin yang di meja A, di meja B, klien yang A, klien yang B gitu ya. Tapi tetap kamu harus fokus di jalan supaya nanti kamu bisa ketemu klien, meeting, dan juga menyelesaikan apa yang harus diselesaikan. Berhubung ngomong-ngomong di jalan juga teman Pro 2, hari ini banyak banget nih pasukannya pasukannya RRI Denpasar yang lagi di jalan. Lebih tepatnya setelah mengantarkan Bapak Kepala RRI Denpasar yang kini sudah resmi menjadi Kepala RRI Jogja. Jadi Pak Taufan, hati-hati di jalan juga nih. Dan buat teman Pro 2 yang sudah mengantarkan Bapak kita, terlihat wajah-wajahnya begitu ya semuanya di grup nih teman Pro 2. Kalau teman Pro 2 kepo seperti apa, langsung aja cek di media sosialnya RRI Denpasar. Dan tentunya gak hanya Pak Taufan nih yang sekarang dalam perjalanan, terus teman-teman RRI juga dalam perjalanan untuk kembali ke kantor. Tapi buat teman Pro 2 yang lagi di jalan juga, Mira mau bilang hati-hati teman Pro 2. Selain hati-hati, ini Mira yang ngomong gitu. Langsung aja deh teman Pro 2 ya, juga akan Mira hadirkan spesial lagunya. Meskipun gak ada hati-hati di jalan, tapi lagu Tulus lainnya akan menemani perjalanan kamu untuk hari ini. So tetap stay tune di Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Tahu gak sih?
1: Aunu Senebre adalah kuliner khas Papua dengan nama unik yang berarti makanan campuran. Terbuat dari ikan teri nasi yang dicampur irisan daun talas, lalu digoreng hingga gurih dan renyah. Biasanya disajikan dengan papeda atau umbi-umbian seperti ubi, singkong, dan talas rebus. Keunikannya terletak pada kombinasi sederhana namun bernutrisi, menjadikannya makanan yang sehat dan kaya akan protein serta serat. Selain sebagai sajian lezat, Aunu Senebre mencerminkan kekayaan kuliner Nusantara yang perlu dilestarikan sebagai bagian dari warisan budaya nenek moyang.

Kamu ngerasa hidup kamu gini-gini aja, biasa-biasa aja? Ini bukan untuk kamu sesali ya, tapi bahkan untuk kamu syukuri. Lewat lagu ini teman Pro 2 menceritakan gimana sih rutinitas kita sehari-hari itu yang tampaknya biasa dan juga berulang, tapi menyimpan makna yang begitu mendalam. Karena mungkin sebagian di antara kita teman Pro 2 itu berpikir kalau kita akan luar biasa baru merasakan senang, merasakan happy atau merasakan hidup itu bermakna, padahal gak selalu gitu. Hal-hal kecil kayak rutinitas kita tiap hari itu juga adalah hal yang bermakna dalam hidup. Dari pagi sampai malam nih, hidup kan terus berjalan nih, gak henti-henti teman Pro 2. Ya kadang kamu ngerasain lelah, tapi ada harapan, tetap ada syukur yang menguatkan. Dan lewat satu single dari Rimar ini negasin juga kalau kebahagiaan sejati itu gak selalu berasal dari pencapaian besar kayak yang aku bilang tadi, tapi juga kemampuan menerima dan mensyukuri apa yang dimiliki. Jadi kalau misalnya kamu sekarang rasanya lagi berat gitu teman Pro 2, karena kok aku gak punya suatu pencapaian lagi ya? Kok hidup aku gini-gini aja ya? Tapi teman Pro 2, buat kamu yang hidup sebagai masyarakat perkotaan yang sering banget ngadepin tekanan atau harapan yang tinggi di kehidupan kamu, entah harapannya dari orang lain atau bahkan diri kamu sendiri, tetaplah untuk bisa mensyukuri apapun teman Pro 2. Karena yang kamu anggap kamu menjadi biasa-biasa saja, itu adalah hal yang membuat kamu, hidupmu bisa berjalan dan hidupmu bisa bermakna.

0: Ada Yanti. Kenapa, Yan?
1: Ini nih, aku mau balikin buku kamu yang ketinggalan.
0: Oh, buku ini. Makasih ya.
1: Tapi itu kok lampu rumahmu masih nyala aja sih siang-siang gini?
0: Oh, itu. Emang masalah, Yan?
1: Ya elah, emang kamu siap bayar lebih mahal?
2: Penggunaan listrik secara berlebihan merupakan salah satu penyebab pemanasan global. Kalau bisa hemat, kenapa enggak?

Terima kasih untuk teman Pro 2 masih setia mendengarkan kami di 95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Tak pernah cukup teman Pro 2, satu single dari Stefan Pasaribu gitu ya di menit ke-51. Tapi teman Pro 2 jangan pernah terhanyut dengan sesuatu hal yang ternyata membuat kamu tuh gak merasa cukup di depannya. Karena sekali lagi gak selalu kamu yang salah kok teman Pro 2, tapi kadang kamu yang terlalu tepat teman Pro 2 untuk dia yang salah ya. Jadi biarkan saja, lebih baik kamu nikmati hidup kamu, lebih baik kamu bernyanyi, berdansa ya. Jadi apapun situasinya, remember to dance teman Pro 2. Karena kadang kita gak selalu harus menangisinya, tapi kadang kita harus menari untuk sesuatu hal yang lebih baik ke depannya. Got a place to go, got someone to see, a man about a dog, run from A to B, blinking you can miss the important bits.

0: Dan selamat siang teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Waktunya Pro 2 FM dan Pasar sudah menunjukkan 57 menit lepas dari pukul 11 teman Pro 2. Yang mana artinya sesaat lagi tepat di pukul 12 kita akan hening sejenak untuk mengaturkan puji trisandio untuk umat Hindu dimanapun kamu berada.
1: Teman terbaik.

gitu-gitu berarti aku kirlan pasir. Ukir pinaku wedu ning karep pasir ranglebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening praja.

dapat menghilangkan kekotoran di tengah, di dataran.

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan puja Trisandya.

0: Remaja Indonesia.
1: Indonesia telah berubah.
2: Dulu kita berperang melawan penjajah.
3: Kini kita berjuang melawan intoleransi.
4: Dulu pemuda pendiri tonggak reformasi.
5: Kini pendobrak zaman dengan teknologi.
6: Kreativitas itu penting.
7: Eksistensi itu harus.
8: Karena itu adalah bagian mencari jati diri.
9: Namun banyak juga yang nyinyir. Katanya remaja sekarang
10: malaslah, hidupnya gampanglah, manjalah.
11: Beda dengan zaman papa mama, nenek kakek, buyut mbah dulu.
12: Setiap zaman kan punya tantangannya masing-masing ya.
13: Pesan ini untuk remaja Indonesia.

0: kita, remaja Indonesia.
1: Penjaga Ibu Pertiwi.
2: Penerus cita-cita reformasi.
3: Pemimpin di kemudian hari.
1: Pewaris NKRI.
4: Maju terus, pantang mundur.
5: Bangunlah dengan pikiran positif, jalani kegiatan dengan antusias, dan tutuplah hari tanpa penyesalan. Gagal hari ini bukan akhir dari segalanya. Eleanor Roosevelt pernah berujar, "With a new day comes new strength and new thoughts." Belajarlah hari ini untuk kemuliaan kita kemudian hari.

Puncak pertama kali diluncurkan pada 24 Maret 1971. Mesin dan bodi utama kendaraan ini adalah skuter Lambretta yang didatangkan dari Italia. Kendaraan ini pertama kali dicetuskan pada masa pemerintahan Gubernur Ali Sadikin sebagai pengganti becak yang dianggap tidak manusiawi. Seperti halnya becak, pengemudi helicak duduk di belakang sementara penumpangnya duduk di depan dalam sebuah kabin dengan kerangka besi dan dinding dari serat kaca sehingga terlindung dari panas, hujan, ataupun debu, sementara pengemudinya tidak. Sebagian orang menilai kendaraan ini nggak aman ya bagi penumpang karena bila terjadi tabrakan, si penumpanglah yang pertama kali akan merasakan akibatnya.

Terima kasih kamu masih setia mendengarkan Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu. Kalau dulu diributin banyak-banyak makan sayur dan juga buah, sekarang kayaknya lebih banyak yang ributin banyak-banyak makan protein ya teman Pro 2 ya. Karena memang sayur tidak bisa digantikan protein, protein tidak bisa digantikan oleh sayur. Mereka adalah sebuah hal yang punya fungsi masing-masing di dalam tubuh, begitu teman Bro 2. Tapi kalau misalnya menu yang ada keduanya, ya kenapa enggak gitu ya. Banyak banget teman Bro 2 menu campuran antara bisa dikatakan protein dan juga serat, yang mana proteinnya datang dari daging pastinya dan seratnya datang dari sayuran. Tapi salah satu yang cukup mudah teman Pro 2 adalah dengan steak yang bumbunya yaitu bayam, aku sampai lupa nama bumbunya teman Pro 2 ya. Ayam dan juga bumbu tiba-tiba lupa ya apa ya teman, oh jamur gitu ya teman Pro 2. Kayak ini adalah salah satu jenis makanan yang sangat-sangat enak, karena kenapa, karena steak polos aja ditaburi garam lada gitu teman Pro 2, terus ditambahkan dengan adonan saus khusus teman Pro 2. Saus khusus itu adalah jamur itu sendiri dan juga dicampurkan dengan bayam dan juga dicampurkan dengan susu teman Pro 2, kemudian dikentalkan dengan tepung tertentu, itu bisa banget jadi perpaduan yang pas antara protein dan juga serat. Dimakannya enak, dikreasikannya mudah. Tinggal sekarang ada niatnya untuk beli bahan-bahan dan juga niat memasaknya. Tapi kalau niat makannya aku yakin 100/100 ya.

hutan bakau, atau disebut hutan mangrove, adalah hutan yang tumbuh di air payau dan juga dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Hutan ini tumbuh khususnya di tempat-tempat di mana terjadi pelimpuran dan juga akumulasi bahan organik. Di Indonesia, hutan mangrove yang luas terdapat di sekitar dangkalan Sunda yang relatif tenang dan merupakan tempat bermuara sungai-sungai besar, yakni di pantai timur Sumatera dan pantai barat serta selatan Pulau Kalimantan. Salah satu fungsi utama hutan bakau adalah untuk melindungi garis pantai dari abrasi atau pengikisan serta meredam gelombang besar termasuk tsunami. Di Jepang, salah satu upaya mengurangi dampak ancaman tsunami adalah dengan membangun green belt atau sabuk hijau, yaitu berupa hutan mangrove. Sedangkan di Indonesia, sekitar 28 wilayah ini dikategorikan rawan terkena tsunami karena hutan bakau sudah beralih fungsi.

Terima kasih kamu masih setia dengarkan Pro 2 FM dan Pasar, teman terbaik kamu. Di menit ke-45 lepas pukul 12 siang, aku gak pengen bikin kamu pusing-pusing cari bahan-bahan yang mahal, teman Pro 2, untuk bisa memenuhi kebutuhan protein dan juga serat kamu ya. Karena hanya dengan oatmeal, pisang, siasit, dan juga telur rebus, itu bisa menjadikan hari kamu ini lebih berwarna, teman Pro 2. Tapi biasanya ini sih cocoknya pagi ya, karena oat dan juga siasit ini kan tinggi serat, teman Pro 2. Sementara kalau telur itu benar-benar ngasih protein yang bikin energi kamu lebih stabil. Ada pilihan telur yang macam-macam gitu ya. Ada protein yang standar, ada proteinnya plus-plus gitu. Kamu tinggal pilih aja. Dan ini bisa jadi sarapan, selain itu juga bisa jadi cemilan. Misalnya kamu udah makan berat sekarang, teman Pro 2, di sore hari nanti kamu udah keroncongan aja nih setelah olahraga. Nah, ini bisa jadi pilihan buat snack berat kamu, tapi nggak bikin kamu ngerasa bersalah juga.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, pernah gak sih kamu terpukau dengan dunia animasi? Dari kartun masa kecil hingga film blockbuster, animasi selalu berhasil membawa kita ke dunia penuh imajinasi. Tapi tahukah kamu, animasi ternyata sudah ada sejak zaman Paleolitikum? Yap, sejak manusia menggambar gerakan di dinding gua. Animasi modern mulai berkembang pada abad ke-19 dengan ditemukannya Penakistikop oleh Simon von Stemper dan Praxinoskop oleh Charles Emil Reynaud, yang kemudian memproyeksikan animasi pertama di Paris tahun 1892. Era keemasan animasi dimulai saat Walt Disney menghadirkan Mickey Mouse dalam Steamboat Willie pada tahun 1928, diikuti oleh Warner Bros. Dengan Looney Tunes tahun 1937, Snow White and the Seven Dwarfs menjadi film animasi panjang pertama yang sukses besar. Lompatan besar terjadi pada 1995 dengan rilis Toy Story, film animasi CGI pertama yang mengubah industri selamanya. Kini, animasi berkembang pesat dari karya studio Ghibli hingga efek visual spektakuler di film Hollywood. Dari coretan tangan hingga animasi digital, siapa tahu nih, mungkin animasi berikutnya adalah karya kamu.

Konstruksi TCI telah mengumumkan bahwa pesawat tanpa awak T-Friend akan mengudara di atas meja kerja para karyawan yang menolak pulang saat waktu sudah larut malam alias lembur. Mereka yang enggan pulang akan diputarkan rekaman lagu Auld Lang Syne. Lazimnya lagu yang berasal dari puisi gubahan Robert Burns ini diputar di toko-toko Jepang sebagai peringatan bahwa mereka bersiap tutup. Pihak TSI berharap drone yang diproduksi oleh Blue Innovation and Telecoms Company NTTAs ini bisa dioperasikan pada April 2018.

Terima kasih kamu masih dengarkan Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu. Setelah dari makan-makan, kita beralih dari bakar-bakar ya. Jadi bakar-bakar ini maksudnya adalah olahraga gitu teman Pro 2 ya. Kalau kamu makan banyak tapi olahraganya nol, ya nggak akan ada yang terbakar di dalam tubuh kamu. Jadi lemak-lemaknya akan tertimbun. Ya kalau lemak-lemak baik, kalau lemak-lemak jahat, oh no. Jadi harus seimbang teman Pro 2. Jadi untuk menyeimbangkan hal itu, tentunya juga kamu harus melakukan olahraga sesuai yang kamu inginkan dulu, kamu mau, dan kalaupun dipaksaan, ini adalah yang paling mending gitu. Jadi jangan cari yang sulit-sulit dulu teman Pro 2. Tapi kalau memang sudah expert ya beda ya. Karena nggak cuma tentang tantangannya, tapi tentang adrenalinnya. Beberapa olahraga kali ini teman Pro 2 adalah jenis olahraga yang sering banget memicu adrenalin. Bukan tanpa alasan ya, karena ini memang yang dicari.

0: Apakah kamu tahu?
1: Dana Kakaban adalah dana air tawar yang sangat unik. Di dunia, tempat seperti ini hanya dijumpai di Danau Ubur-Ubur Palau di kawasan Tenggara Laut Pasifik. Sehingga, Pulau Kakaban merupakan satu-satunya pulau di Indonesia yang mempunyai danau di tengahnya. Danau ini terletak di Kepulauan Derawan, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, dan memiliki luas 5 km persegi dan tinggi 50 meter di tengah Kepulauan Kakaban. Air danau ini dulunya air laut yang terperangkap dan bercampur dengan air tanah dan air hujan sejak 2 juta tahun lalu, sehingga menyebabkan air ini menjadi air tawar. Perubahan pada air menyebabkan biota di danau ini berevolusi dan menciptakan suatu ekosistem tersendiri yang sangat unik. Para penyelam juga memberikan gambaran bahwa hewan-hewan di danau ini mempunyai cahaya lebih warna-warni ketika malam hari. Salah satu biota yang sangat banyak bisa kita jumpai adalah ubur-ubur yang tidak beracun,

adrenalin kamu memang ya. Jadi trail run ini teman pro 2, yang mana turunannya curam, jalurnya tanah, tikungan ekstrim, semua bikin jantung deg-degan. Tapi bagi beberapa orang itu bikin nagih teman pro 2. Dan di Bali sendiri banyak trek juga downhill yang terkenal seru banget buat adrenalin kamu terpacu. Jadi mungkin salah satu sarannya teman pro 2 untuk bisa ikut seperti itu, kamu dalam masuk di sebuah komunitas dulu ya, entah komunitas lari atau komunitas pecinta alam yang memang notabene akan mewujudkan impian-impian kamu. Karena nggak main tiba-tiba kamu langsung ada di trek seperti itu ya. Semua perlu latihan, semua perlu proses, dan semua perlu persiapan untuk kamu bisa menghadapi tantangan.

0: Apakah kamu tahu?
1: 4 dari 7 selat strategis dunia ada di Indonesia, yaitu Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, dan Selat Makassar. Wilayah perairan sempit ini merupakan jalur perhubungan laut dunia atau dalam bahasa Inggris disebut Sea Lanes of Communication. Emang, apa pentingnya sih selat ini? Penting banget dong! Jadi perairan ini ya secara politik dan ekonomi memberikan keuntungan untuk negara yang memilikinya. Dan keberadaannya menjadi strategis karena wilayah tersebut sering dilewati kapal-kapal asing yang mengangkut barang, penumpang, maupun hal lain yang menyangkut kelangsungan hidup banyak orang.

things to do teman Pro 2. Kalau misalnya di Bali emang orang-orang ngejar lautnya, ya yang mana lautnya gak hanya indah teman Pro 2, tapi juga memacu adrenalin buat orang-orang yang suka surfing atau mau belajar. Kelihatannya chill banget gitu teman Pro 2 ya, padahal mah menantang sekali. Yang mana ngejar ombak besar itu campuran antara takut, fokus, dan excited sekaligus teman Pro 2. Makanya banyak surfer yang bilang kalau olahraga ini bikin candu, karena sensasi lawan ombaknya itu beda setiap hari. Dan juga skill kita juga kalau misalnya emang rutin berprogres gitu teman Pro 2 ya, akan semakin bisa menantang diri.

Konstruksi TCI telah mengumumkan bahwa pesawat tanpa awak T-Fan akan mengudara di atas meja kerja para karyawan yang menolak pulang saat waktu sudah larut malam alias lembur. Mereka yang enggan pulang akan diputarkan rekaman lagu Auld Lang Syne. Lazimnya lagu yang berasal dari puisi gubahan Robert Burns ini diputar di toko-toko Jepang sebagai peringatan bahwa mereka bersiap tutup. Pihak TCI berharap drone yang diproduksi oleh Blue Innovation and Telecoms Company NTTAs ini bisa dioperasikan pada April 2018.

Seeing Other People, teman Pro 2 by Francis Scarell di menit ke-54 ini, teman Pro 2. Ketika kita melihat orang lain gitu ya, yang lagi rock climbing atau wall climbing, ini benar-benar bukan cuma sekedar naik, teman Pro 2. Karena bukan hanya bermain dengan otot, tapi juga dengan mental. Karena makin tinggi posisi kita, adrenalin otomatis naik. Dan uniknya, climbing sering bikin orang belajar kontrol panik dan fokus dalam tekanan. Itulah dia beberapa olahraga teman Pro 2 yang bisa Mira bahas ya, seputaran kamu-kamu yang ingin memacu adrenalin ya, dan membakar protein, membakar serat, membakar lemak lebih tepatnya, yang ada di dalam tubuh kamu secara sehat. Jadi nanti aku akan kembali lagi, masih satu jam ke depan barengan Ayu Mira teman Pro 2 untuk informasi entertainment edisi hari ini.

0: Teman Pro 2, sebentar lagi ada Piala Dunia 2026. Bakal ada keseruan menarik di Pro 2 Denpasar, seperti Deep Talk, yaitu ngobrolin bola, Filler Ngerti Bola yang berisi informasi seputaran perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Greeting Piala Dunia, dan Ballcast yang berisi podcast seputaran Piala Dunia.
1: Selain itu, ada juga testimoni tentang Piala Dunia, variety show di balik bola, informasi seputar potensi dunia sepak bola, G-Ball, obrolan seru penyiar dan pendengar bersama AI, dan obrolan santai menarik lainnya seputaran bola. Jangan lupa dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026
0: hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

Terima kasih kau masih setia dengarkan Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu. Dan here we go, teman Pro 2, di menit ke-20 ini kita akan bahas seputar entertainment di sekitar kita. Tapi teman Pro 2, kalau misalnya kamu memang tipe-tipe orang yang sangat-sangat bisa dikatakan mencintai musik, banyak hal yang memang bikin kamu akan ngerasa hidup, teman Pro 2, dengan musik yang kamu suka. Tapi kali ini updatean musiknya, teman Pro 2, itu datang dari konser tunggal 20 tahun For Revenge titik Sadrah, yang mana ini teman Pro 2 sudah akan memulai pre-registernya sekarang periode 18 sampai dengan 25 Mei 2026. Jadi buat kamu yang penasaran seperti apa sih 20 tahun berkarya For Revenge, itu bisa banget buat mencari informasi lebih lengkap melalui antara.suara. Karena kalau misalnya kamu-kamu ya memang tipikal-tipikal seneng sama band tertentu, suka terus fanatik, nah ini memang tiada lain jadi kesempatan kamu untuk bisa lebih dekat dengan band kecintaan kamu, apalagi di usia ke-20 tahun ya, yaitu For Revenge.

0: Tahukah kamu?
1: Kota tertua di Indonesia adalah Kota Palembang. Ibu kota Provinsi Sumatera Selatan ini merupakan kota terbesar kedua di Sumatera setelah Medan. Kota ini dahulu pernah menjadi pusat Kerajaan Sriwijaya. Bukit Siguntang yang terletak di bagian barat Kota Palembang hingga sekarang masih dikeramatkan banyak orang dan dianggap sebagai bekas pusat kesucian masa lalu.

Oke, teman Pro 2, bicara tentang film, mungkin banyak film yang menarik hati kamu ya. Tapi industri film gak hanya sampai di situ teman Pro 2, tapi juga melebarkan sayapnya sampai ke dunia internasional. Yang mana Indonesia itu sudah resmi membidik status sebagai Country of Honor di Festival Film Cannes 2028 teman Pro 2 2 tahun mendatang. Yang mana target ini diumumkan oleh Menteri Kebudayaan Fadlizon sebagai langkah strategis untuk memperkuat posisi perfilman Indonesia di tengah panggung global. Bahkan ini juga akan sekaligus membuka peluang teman Pro 2 untuk kolaborasi internasional bagi sineas dan juga industri kreatif tanah air. Pemerintah juga bahkan menyiapkan berbagai dukungan seperti perluasan distribusi global, bantuan festival internasional, pengembangan talenta film daerah, hingga penyusunan insentif industri agar perfilman di Indonesia semakin kompetitif. Jadi dengan kekayaan budaya dari 1.340 suku dan 718 bahasa daerah, Indonesia dinilai memiliki kekuatan cerita autentik yang berpotensi menarik perhatian dunia. Gimana teman Pro 2? Sepakat kan ya soal ini?

0: Apakah kamu tahu?
1: Palung Mariana dikenal sebagai bagian terdalam lautan di bumi. Berdasarkan pemetaan laut dari Universitas New Hampshire di tahun 2014, kedalaman Palung Mariana mencapai 10.984 meter. Namun, beberapa penelitian lain menyatakan bila kedalaman Palung Mariana lebih dari itu. Palung ini merupakan batasan di mana dua lempeng tektonik bertemu, dan juga zona subduksi di mana lempeng Pasifik disubduksi di bawah lempeng Filipina. Kedalaman dari palung ini jauh dari ketinggian Gunung Everest di atas permukaan laut. Palung ini pertama kali diteliti pada 1951 oleh kapal Angkatan Laut Britania Challenger 2 yang kemudian memberikan nama titik terdalam dari palung tersebut, kedalaman Challenger.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pro 2 FM dan Pasar, teman terbaik kamu. Selain bisa dengarkan melalui 95,3 FM, teman Pro 2, bisa juga kami dengarkan kami lewat streaming www.rri.co.id. Dan buat yang pengen dengerin dengan kualitas lebih baik, langsung download aplikasi RRI Digital di App Store maupun di Google Play Store kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Don't Worry About Me. Di menit ke-57 lepas dari pukul 2 siang ya. Jangan khawatir teman Pro 2 ya, karena meskipun aku sudah tak lagi menemanimu di udara, ada Cakra kok yang nanti temanin kamu sampai di pukul 8 malam. Dan ya, sekaligus Mira mengucapkan terima kasih untuk teman Pro 2 karena sudah temenin dari siang tadi. Semoga info-info yang Mira sampaikan dan lagu-lagu yang Mira puterin bisa temenin kamu teman Pro 2 di hari yang indah ini ya. Indahnya agak-agak mendung tipis sih, gak apa-apa kan teman Pro 2, gak panas gak hujan kan. Tapi kalau di daerah kamu hujan ya tetaplah berhati-hati dalam berkendara teman Pro 2, karena jalan lebih licin. Terus ditambah lagi kita gak tahu ya kendaraan lain seperti apa. Jadi yuk kita saling menghormati ketika di jalan raya. Kalau begitu, akhirnya langsung dari kawasan Metropolis, saya Muruk 70 Denpasar, Ayu Mira yang bertugas pamit dari ruang dengar kamu. Stay safe, stay healthy, and say no to drugs. Sebagai penutup, satu single dari Raisa ya teman Pro 2, usai di sini.

0: Disiarkan langsung dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70 Denpasar. Ketemu bareng sama Cakra temu berdua. Tapi di jam 3 ini Cakra gak sendiri. Cakra ditemenin sama anak magang deh. Ada Alia sama Nathan. Halo, halo, halo.
1: Halo,
2: halo teman berdua.
1: Kembali lagi.
0: Oh tadi udah pernah udah masuk?
1: Belum.
0: Kira udah. Ya teman berdua, selama 1 jam ke depan kamu ditemenin sama kita bertiga ya. Buat kita bakal ngasih kamu informasi soal lifestyle nih teman berdua. Gimana caranya mengubah gaya hidup kamu menjadi lebih sehat lagi bareng sama kita bertiga teman berdua. Jadi buat kamu yang mau mengubah gaya hidup kamu menjadi lebih sehat lagi, kamu harus stay tune selama 1 jam ke depan bareng sama kita di Aneru Perdua dan Pasar, teman terbaik kamu.

Sejarah Hari Lahir Pancasila. Pada tanggal 1 Juni, seluruh bangsa Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila. Penetapan tanggal 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila merujuk pada momen penting Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai dalam upaya merumuskan dasar negara Republik Indonesia. Badan ini menggelar sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945. Dalam sidang tersebut, anggota BPUPKI membahas mengenai dasar-dasar Indonesia Merdeka. Dalam sidang kedua BPUPKI, Soekarno dalam pidatonya yang bertajuk Lahirnya Pancasila menyampaikan gagasannya mengenai konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Republik Indonesia. Peristiwa pidato Soekarno tersebut terjadi pada tanggal 1 Juni 1945. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno dengan tanpa judul dan baru mendapat sebutan Lahirnya Pancasila oleh mantan ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widyodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI. Dalam pidatonya, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia Merdeka yang dinamai Pancasila. Panca artinya lima, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu, Bung Karno menyebut lima dasar untuk negara Indonesia, yakni sila pertama kebangsaan, sila kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, sila ketiga demokrasi, sila keempat keadilan sosial, dan sila kelima ketuhanan yang Maha Esa. Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang berlandaskan kelima asas tersebut, maka BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai Panitia 9, berisi Insinyur Soekarno, Muhammad Atta, Abi Kusno Cokro Sujoso, Agus Salim, Wahid Hasim, Muhammad Yamin, Abdul Kahar Muzakir, Ahmad Ramis, dan Ahmad Subarjo. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut, disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah.

0: 95,3 RRI per 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Cakra alias sama Nathan itu per 2. Dan hari ini kita bakal ngasih kamu informasi soal gaya hidup yang lebih sehat. Salah satunya adalah kebiasaan sepele yang bisa bikin kamu cepet tua nih. Kalian pengen cepet tua gak?
1: Enggak. Aduh, dong. Jangan dong.
2: Aduh, gak mau.
1: Forever Young kita.
2: Lagu siapa
0: Forever
2: itu?
0: Forever Young. Tapi kalau misalnya ngomongin soal penuaan dini, kalian percaya gak soal, kan ada yang bilang nih kalau penuaan dini itu mitos gitu.
1: Percaya, jujur.
2: Percaya sih aku.
0: Kenapa? Karena ada beberapa kebiasaan yang kalian lakukan juga kan?
2: Iya.
1: Iya, karena gaya hidupnya yang kurang, apa ya, kurang beraktivitas kayak olahraga gitu, gak dilakuin secara rutin atau even kayak kita kebanyakan senyum, Kak, itu bisa bikin penuaan dini karena bisa
0: iya,
1: menciptakan betul. Smile line. Jadi yeah. Kita keriput di wajah gitu.
0: Berarti yang selama ini dibilang banyak senyum itu cepat muda? Maksudnya cepat muda.
1: Cepat tua.
2: Cepat tua.
0: Bukan, banyak senyum itu lebih awet muda itu salah dong.
2: Lebih ke hatinya sih yang harus bahagia gitu. Kayaknya,
0: oh gitu.
2: Ya nggak sih Al?
1: Lebih, bukan salah ya, lebih ke kalau efek ke mukanya itu ya karena menghasilkan smile line jadi kelihatan lebih tua. Cuma untuk pembawaan sebagai orang yang menularkan
2: happy virus
1: itu kan jadi kayak kelihatan lebih muda, jadi kayak jiwa muda gitu.
0: Enggak, soalnya kemarin udah terbukti nih waktu MLC kan aku sama Timothy. Timothy kan lebih muda daripada aku secara umur ya. Tapi yang dipanggil om dia. Karena aku suka tertawa tuh berdua. Jadi mungkin kelihatannya awet muda, makanya tadi aku nanya. Ternyata bahkan senyum itu bahkan bisa mempercepat penuaan dini ya?
2: Iya, di wajah.
0: Tapi temu perdua, kamu tahu gak sih kalau misalnya mempercepat penuaan dini itu gak cuma suka senyum aja, tapi kalau misalnya kamu kurang minum air putih itu juga bisa mempercepat penuaan dini temu perdua. Karena ini juga berpengaruh sama kulit kamu yang bisa jadi kering karena kamu kekurangan cairan temu perdua gitu. Yang mana ini bisa mempercepat penuaan dini. Kalian sebagai anak muda sering minum air putih gak?
1: Sering banget.
2: Sering. Kamu bohong ya?
1: Lebih sering
2: bohong.
0: Kopi. Lebih sering kopi.
1: Iya, americano.
0: Jujur aku iya. Aku tuh baru rajin minum air putih itu baru-baru ini. Mungkin kayaknya ada kali setengah tahun ini, tapi sebelum-sebelumnya itu aku lebih rajin minum minuman kemasan gitu kayak teh gitu, teh botolan gitu ataupun ini paling enak tuh yang apa namanya perisa saset yang kayak nutritive gitu itu yang ada rasa jeruk dan segala macam
1: minuman serbuk itulah ya.
0: Itu aku lebih sering makan minum itu daripada minum air.
2: Wah, gulanya berapa itu?
0: Tapi kalian masa nggak jajan kayak gitu juga?
1: Jajan dulu, cuma kayak makin gede makin sadar aja sih ke gula itu kan dia bikin inflamasi kan, jadi itu juga ngaruh ke gula itu ke penuaan.
2: Ya betul.
0: Dan berarti kalian kalau misalnya dibilang udah rajin minum air putih dari kapan?
1: Aku sebenarnya ngimbangin sih Kak. Jadi kalau aku tuh kayak punya jatah air putih karena aku punya tumbler gitu yang buat khusus. Kan biasanya orang kalau pengen minum tuh biar semangat minum air putih tuh tumblernya beli yang lucu-lucu gitu.
0: Ya,
1: nah, aku tuh punya tumbler yang kayak gitu. Jadi kayak aku tuh selalu ingat buat minum karena beli dari itu.
0: Oh, itu juga memotivasi kamu akhirnya gampang minum ya?
1: Bener banget.
0: Bukan gampang minum ya, mudah minum air.
1: Iya, bener.
0: Tapi kalau misalnya nggak pakai tumbler itu nggak minum dong.
1: Lebih malas ke dapurnya ngambil air putihnya kan. Kalau misalnya di tumbler kan bisa dibawa kemana-mana kan? Iya, gitu.
0: Mager banget sih.
2: Iya, harus nunggu. Kalau aku lupa tadi.
0: mulai kebiasa minum air itu gimana?
2: Kalau aku udah terbiasa minum air putih ya dari SMA sih, udah dari sekolah.
0: Udah lama dong ya.
2: Cuman kalau dulu itu kan aku masih minum-minum yang manis gitu kan. Nah, terus waktu mulai kuliah, aku itu mulai melihat
0: konstruksi?
2: Bukan.
0: Konduksi?
2: Apa sih namanya?
0: Table itu.
2: Table apa namanya?
1: Table nutritionist.
2: Ya, tabel nutrisi di belakangnya.
0: Komposisi.
2: Iya. Maaf ya guys, lupa.
0: Oke, kenapa dengan komposisinya?
2: Kalau lihat komposisinya tuh ya kak, nggak semua minuman itu sehat untuk diri kita. Jadi di belakangnya tuh nanti pasti ada kayak gulanya berapa, garamnya berapa. Dan yang bikin aku takut lihat tabel itu adalah gulanya.

ada 3 runutan dalam mitigasi atau upaya ngurangin resiko bencana gempa dan tsunami. Pertama, keluarga yang sudah berusia lanjut baiknya nempatin kamar terluar yang paling dekat dengan pintu keluar rumah, supaya proses evakuasi bencana bisa lebih cepat dan gampang. Kedua, biar lebih siap menghadapi tsunami, perlu nih nyiapin tas evakuasi. Isinya perlengkapan bertahan hidup dalam kondisi darurat. Selain itu juga map plastik yang isinya dokumen-dokumen penting, korek api, lilin, juga senter. Usahain tas evakuasi nggak diisi barang-barang yang nggak penting ya, supaya siap bawa dalam keadaan ringan. Ketiga, masyarakat juga perlu nih bikin rambu-rambu penunjuk arah menuju tempat evakuasi sementara.

0: 95.3 RRI Pro 2 dan Pasar. Cuman terbaik kamu masih barengan Cakra sama Alia sama Nathan nih, teman Pro 2. Kita juga masih membawakan kamu informasi-informasi gaya hidup biar kamu bisa mengubah gaya hidup kamu menjadi lebih sehat lagi, teman Pro 2. Yang penting adalah dilakuin. Kalau misalnya cuma didengerin doang enggak dilakuin sama aja bohong. Yang kali ini kita bakal ngebahas apa nih, guys?
1: Karena terakhir kita ngebahas soal gula. Aku bakal ngasih info soal gimana cara nurunin gula darah, Kak.
0: Okay.
1: Jadi gula itu nggak cuma kita dapetin dari makanan manis aja atau minuman manis kemasan.
0: Tapi
1: di nasi juga ada gula, kan?
2: Oh iya, betul.
1: Iya, benar. Walaupun rasanya nggak manis-manis banget, tapi ada glukosanya di dalam nasi itu.
0: Apalagi kalau misalnya gula pasir, gak sengaja nyemput.
1: Aduh, jangan dong, makin manis dia.
2: Kalian pernah gak sih makan nasi sama gula?
0: Kalau nasi sama garam masih masuk akal.
1: Iya, sama nasi sama gula ya.
2: Enak tau. Pernah coba.
0: Lagi katanya.
2: Kan gak aneh, kalau sama garam tuh kan kayak bosen juga kan.
1: Tapi kan kayak gurih.
2: Iya sih. Oke, lanjut.
1: Nah, mau dicoba ya.
0: Gimana nih soal nasi nih?
1: Nah, katanya kalau misalnya kita pagi-pagi sarapan nih
0: ya,
1: langsung makan nasi, Kak, itu tuh punya resiko menaikkan tekanan gula darah juga. Iya, jadi better kalau misalnya sarapan itu kita makannya protein dulu.
0: Protein.
1: Nah, atau sayur dulu. Jadi awalnya sayur, protein, terus habis itu baru makan nasi. Nah, pelan-pelan nanti di piring itu kan kita kan selain karbohidrat ada serat sama ada protein. Nah, pelan-pelan nanti baru digabungin. Jadi awalnya makan satu-satu dulu. Jadi dari urutannya dari sayur, protein, baru nasi. Habis itu baru boleh digabungin biar katanya tekanan gula darah kita tuh nggak langsung naik melonjak gitu.
0: Okay. Berarti harus makannya tuh sayur dulu, lauknya dulu,
1: iya,
0: baru nasinya.
1: Benar.
0: Nah, kalau gitu, sayur sama lauk yang udah habis.
2: Iya lagi. Kita kan selalu save the best for the last, ya kan?
1: Iya sih. Apalagi kalau orang Indonesia tuh kan kadang suka karbohidratnya yang dibanyakin.
2: Yeah. Ayamnya terakhir, enak banget.
1: Padahal ya, seharusnya yang benar itu nasinya itu kalau bisa cuma 4 sendok makan. Walaupun itu kesannya dikit dan kita mikirnya nggak akan kenyang tuh makan segitu. Cuma kalau kita lebih banyakin seratnya atau proteinnya, itu kita akan kenyang dari situ. Karena kan fiber bagus tuh buat menahan lapar.
2: Tapi namanya orang Indonesia kan kalau belum makan nasi, belum kenyang, belum makan gitu kan.
0: Bisa makan mie goreng.
2: Itu juga gak salah sih, enak.
0: Tapi kalau ngebahas soal mie goreng, kalian seberapa sering makan mie goreng? Insan ya?
1: Okay. Aku biasa 2 minggu 2 kali. Iya, emang, jadi seminggu sekali.
0: Emang udah di apa ya? Udah di
1: jatah.
0: Udah di jatah.
1: Benar.
2: Kalau aku kalau enggak ada makanan.
0: Kayak anak kos nih gimana nih?
2: Iya, kalau aku jujur bukan orang yang tipikal makan mie terus-terusan gitu ya. Aku makan mie-nya itu di akhir bulan kalau beneran gak ada makanan kayak gitu.
0: Kalau aku biasanya makan mie kalau ingat kalau punya mie. Aku tuh kadang gitu tau, di rumah udah stok nih mie banyak nih. Terus ntar, oh iya kan aku punya mie, baru bikin tuh. bukan yang kayak, tapi sekalinya makan bisa banyak.
1: Bisa banyak.
2: Iya. Aduh, bahaya itu, natriumnya tinggi.
0: Tapi kalian gak gitu ya? Maksudnya kalau misalnya bikin mie ya udah satu bungkus
2: dua
0: hari gitu.
1: Oh, dua. Dua. Aku satu.
2: Aku dua.
0: Dua tapi yang kecil.
2: Iya, yang kecil yang biasa.
0: Iya ya. Kalau aku biasanya belinya yang mie goreng jumbo itu. Habis itu tambah telur, tambah sayur. Iya.
2: Ya udah sih masih oke lah.
1: Itu masih pengganti nasi, masih aman lah.
2: Masih ada protein sama apa tuh serat yang lain.
0: Terus besoknya buka Warmindo.

0: Apakah kamu tahu?
1: Sorghum adalah tanaman dari keluarga rumput-rumputan yang masih sejenis dengan padi, jagung, dan juga gandum. Biji sorghum memiliki kandungan karbohidrat dan serat tinggi sehingga dimanfaatkan sebagai makanan pokok oleh lebih dari 500 juta penduduk bumi. Namun sayangnya, sebagian besar produksi sorghum masih digunakan untuk pakan ternak karena masih tingginya minat masyarakat untuk mengonsumsi beras. Padahal, jika dimanfaatkan dengan baik, sorghum dapat menjadi alternatif bahan pangan, murah, enak, dan juga sehat.

0: Ya, teman perdua masih di sini di perdua di Denpasar nih. Ada informasi terakhir dari Nathan yang akan memberikan kiat-kiat menambah uang jajan.
1: Amin.
0: Apa nih net infonya nih?
1: Oh, oke, okay. Kalau kita dari kan udah bahas soal apa sih penuaan dini sama ya, gula. Ya. Aku akan membahas tentang soal temannya gula, karena kita tadikan di akhir udah bahas soal mie instan.
0: Natrium.
1: Iya, betul sekali.
2: Garam.
0: Ya, ada garam. Apa nih di garam? Apakah garam sekarang harganya mahal?
1: Iya. Emang iya? asal bunyi banget.
0: Oke.
1: Jadi kalau kita dengar soal natrium atau garam lah, ya, itu pasti konotasinya tuh pasti jelek ya kan, sama berhubungan dengan darah tinggi.
2: Iya, benar
1: ya
2: banget.
1: Kan. Dan ternyata kalau natrium itu sendiri adalah berfungsi buat tubuh buat menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh, okay, terus membantu kerja otot dan saraf sampai membantu tubuh itu tetap berfungsi dengan normal gitu setiap hari. Jadi sebenarnya tubuh kita itu memang butuh natrium, asal jumlahnya jangan berlebihan.
0: Oke, okay, gitu. Kalau kebanyakan juga nggak baik ya.
1: Iya, betul.
0: Bisa hipertensi tuh nomor 2.
1: Darah tinggi.
0: Tapi kalian pernah gini nggak? Pernah screening kesehatan gitu nggak?
2: Belum lagi.
1: Belum.
0: Aku ya screening kesehatan terakhir itu awal tahun kemarin.
1: Terus hasilnya gimana?
0: Hipertensi.
1: Waduh.
2: Kok banyakan garam?
1: Banyakan makan mie tadi kayaknya.
2: Iya,
1: itu.
2: Benar.
0: Sumpah, makanya dari itu kayak dari sini mengurangi itu tadi, tapi tetap nyetok mie. Oke. Okay. Gitu. Ada lagi nggak nih soal natrium ini?
1: Kalau aku udah itu aja sih.
2: Tapi aku mau nanya dong, kalau misalnya kadang tuh kan kita nemuin di supermarket atau minimarket minuman yang zero kalori, ya, jadi gulanya nggak ada, tapi ternyata itu natriumnya tinggi banget kak.
1: Iya.
2: Oh, iya.
1: Kayak minuman soda
0: ada,
1: itu.
0: Garamnya ada.
1: Iya.
2: Garamnya banyak. Nah itu tuh gimana cara kita biar kan kita nggak pengen kebanyakan gula, cuma dari situ kok kita malah kayak masuk jebakan Batman gitu loh, kayak kebanyakan natrium jatuhnya.
0: Tapi gitu. bisa jadi karena ini juga nggak sih, kita harus itu lagi balik lagi, kalau minuman pun kita harus milih-milih dengan benar.
1: Iya, kita harus lihat tabelnya tadi ya kan. Nah, kita tuh nggak bisa langsung
0: apa namanya net
1: tabel apa sih,
2: nutrition,
1: tabel nutrisi, iya lupa, yeah. Makanya aku sebutnya tabel aja karena aku pelupa. Oke, okay, jadi kita kan harus perhatiin lagi ya teman-teman, kalau lagi belanja sesuatu itu dilihat lagi tabelnya, itu tabel nutrisi, yeah. Dilihat garamnya berapa, gulanya berapa. Jadi kalau kalian lihat apa namanya apa tuh promosinya dia nol sugar juga.
2: Yeah.
1: Nah, itu bukan berarti enggak ada hal-hal yang lain gitu.
2: Yeah, yang dilebihkan ya.
0: Ada,
1: betul.
0: Kalau ada yang dikurangi biasanya ada yang dilebihin juga.
2: Yeah.
0: Ya udah, teman-teman berdua kita bakal balik lagi setelah yang satu ini nih.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Saatnya info Pro 2.

Waktu sudah menunjukkan pukul 4, temu berdua saatnya temu berdua untuk mengupdate informasi bareng sama Cakra. Informasi pertama datang dari Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol Arya Sandi, yang mengatakan tim Posko Satgas Cyber Pelanggaran Pangan Polda Bali memperketat pengawasan pasokan dan stabilitas harga bahan pokok penting dari beras, minyak goreng, gula pasir, telur, daging ayam, cabai, hingga bawang di sejumlah pasar tradisional dan pusat perbelanjaan menjelang Idul Adha tanggal 27 Mei mendatang. Dijelaskan upaya preventif tersebut untuk memastikan ketersediaan stok pangan sekaligus mengantisipasi praktik penimbunan yang dapat melonjakkan harga di pasaran umum perdua. Kombes Pol Arya Sandi juga menambahkan umum perdua pengawasan dilakukan secara menyeluruh dengan mengedepankan dialog langsung bersama para pedagang untuk memetakan kondisi real harga serta jalur distribusi di lapangan sekaligus menjaga keterjangkauan daya beli masyarakat serta menjamin keamanan pangan. Beralih ke informasi selanjutnya, temu perdua, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai memberikan tekanan terhadap harga bahan pokok di tingkat pasar tradisional. Temu perdua, salah seorang pedagang di pasar Ketapian dan pasar Mita mengakui bahwa kenaikan harga komoditas kebutuhan sehari-hari mencapai 30% dalam beberapa pekan terakhir. Diakui, kondisi tersebut dipicu meningkatnya biaya distribusi dan harga bahan baku yang bergantung pada komponen impor. Sementara seorang pembeli, Atik Cahya, juga berharap adanya solusi agar masyarakat tidak terbebani dalam pemenuhan kebutuhan konsumsi harian karena stabilitas harga bahan pokok penting untuk mempertahankan daya beli masyarakat dan menjaga kesejahteraan ekonomi rumah tangga. Demikian umum perdua, info perdua pada pukul 4 hari ini, dan sebentar lagi kamu masuk ke afternoon tea. Jadi jangan kemana-mana umum perdua, stay tune terus di RRI Perdua dan Pasar.

Resensi buku Laskar Pelangi. Novel yang sudah dibuat filmnya ini bercerita tentang 10 anak kurang mampu yang tinggal di Kampung Gantung, Kepulauan Bangka Belitung. Kebanyakan masyarakat yang tinggal di sana hidup dalam kemiskinan dan kurangnya kesejahteraan. Meski begitu, 10 anak yang menjadi tokoh utama dalam novel ini tetap memiliki semangat untuk terus belajar dan menempuh pendidikan meskipun sekolah mereka kurang layak. SD Muhammadiyah, tempat mereka menimba ilmu, awalnya akan tutup karena kurangnya murid yang mendaftar. Minimal dalam satu sekolah terdapat 10 murid, tetapi pada saat itu hanya ada 9 murid. Para guru, Bu Muslimah dan Pak Harfan, beserta orang tua dan wali murid lainnya, dengan penuh harap menunggu satu siswa lagi, supaya sekolah tersebut bisa tetap beroperasi. Hingga akhirnya, di detik-detik terakhir, satu siswa pun datang, memberikan harapan akan tetap beroperasinya sekolah tersebut. Kesepuluh murid ini pun menjalani kehidupan kanak-kanak yang sangat menyenangkan. Dengan drama yang haru, lucu, dan penuh inspirasi di tengah kesederhanaan. Ada beberapa hal yang ditonjolkan dalam buku ini. Misalnya, aspek sosial budaya masyarakat Melayu yang sangat kental, entah itu dari jalan cerita, gaya bahasa, dan dialognya. Selain itu juga, pembangunan karakter tokoh-tokoh di novel ini juga sangat baik, sehingga pembaca bisa merasa kenal langsung dan dekat dengan para tokoh tersebut. Yang terpenting, buku ini sangat inspiratif dan memberikan motivasi, terutama kepada anak-anak muda, untuk selalu berjuang dan gak kenal menyerah, terlepas dari sesulit apapun situasi mereka.

0: Udah jam 4 nih guys, sore-sore jajan gak sih?
1: Ngemil, kita ngemil.
0: Kalian lagi pengen jajan apa nih? Siapa tahu teman perdua bisa mendapatkan rekomendasi dari kalian. Siapa tahu ada yang nggak tahu juga nih gitu. Lagi pengen jajan apa kalian?
1: Aduh, jajan ya.
2: Aku sore ini mendung dan hujan. jujur pengen es krim.
1: Dingin-dingin ya, iya. Makan es krim.
2: Lama nggak pengen nggak makan es krim.
0: Wah, di Indomaret, aku pernah gini. Pernah nyoba es krim di Indomaret. Aku lupa, kayaknya punya yang labelnya A itu loh.
1: Oh iya.
2: Terus
0: itu dia ngeluarin cookies and cream dan itu es krimnya enak.
2: Mochi?
0: Enggak, bukan. Cup gitu. Cup tapi cookies and cream.
1: Iya.
0: Harganya emang agak lumayan tapi rasanya lebih enak daripada yang W sama yang C.
1: Oh iya iya iya.
0: Itu es krimnya enak tuh, tapi agak lumayan sih harganya ya.
1: Agak pricey ya.
0: Worth it gitu. Kalau es krim sih itu, tapi kalau misalnya selain es krim ada yang dipengenin lagi nggak? Kamu tadi katanya mau nyari pisang goreng.
1: Iya, nyari pisang goreng.
2: Pisang goreng juga.
0: Apa pisang goreng apa? Siapa tahu teman perdua juga pengen.
2: Kalau aku sekarang kan lagi pengen godoh pisang. Nama pisang gorengnya tuh godoh pisang. Dia ada di Panjer, di jalan Tukat Pakrisan.
0: Yang ada rasa-rasanya kayak gitu ya?
2: Iya.
0: Ada coklat, ada ini. Oh, aku tahu. Apa aku tuh? Harus meracuni ini ke kalian.
2: Oke, apa itu?
0: Kalian suka roti panggang gitu enggak?
2: Roti panggang.
1: Roti bakar.
0: Roti bakar.
2: Ya, suka. Suka banget.
0: Jadi ada di satu tempat, kalau nggak salah di pertigaan Pulau KW sama Pulau Bungin, itu ada roti panggang dan roti kukus. Harganya murah, enak.
2: Berapa? Ya,
1: berapa tuh?
0: Roti panggang dengan harga murah dan enak kayaknya di situ doang. Karena teman-temanku aku bawain roti panggang yang lain. Enggak nih, rasanya enggak
1: kurang.
0: Biasanya gitu. Harganya itu kalau nggak salah jadi 10. Ada yang versi besar, ada yang versi kecil. Nah, versi kecil itu setengah porsi. Kalau nggak salah isinya cuma 5 slice gitu, tapi slice gede-gede gitu kan. Itu harganya antara 7.000 sampai 8.000.
2: Murah ya.
1: Di bawah 10.000 loh.
0: Iya. Habis itu kalau yang gede ya standar lah. Kalau nggak salah sih waktu itu aku masih belinya 14.000 gitu, 14.000-an dan something
2: gitu. Lumayan murah sih kalau buat aku
1: bener-bener.
2: Itu.
1: Iya, benar.
0: Dan itu enak, kalian harus nyobain. Aku lupa lagi namanya, nanti aku kasih tahu deh.
1: Iya.
2: Nanti spill di belakang ya.
1: Spill the tea.
0: Sumpah, karena aku juga bandingin kan sama roti bakar yang lain gitu. Ternyata yang lebih enak di situ karena menteganya tuh kerasa. Aku tuh nggak tahu kenapa lebih suka roti bakar yang menteganya kerasa.
1: Gitu. Lebih gurih ya?
0: Lebih gurih, iya. Yeah.
2: Ingat tubuh, jangan kolesterol.
0: Iya. Tapi sekali-sekali nggak apa-apa lah ya.
1: Iya, nah, buat self reward.
0: Bagusnya yang di situ di toko itu, itu nggak cuma yang manis aja, ada yang asin. Jadi isinya kayak ada patty-nya gitu, ada sapi, ada
2: abon.
0: Enggak, bukan abon. Apa namanya?
2: Ham. Kayak slice gitu ya.
0: Iya, slice sapi gitu. Terus ada kalau nggak salah ada nuggetnya juga deh. Wah, itu enak banget. Dan itu harganya masih di bawah 20-an deh kayak.
2: Marah.
0: Aku sampai menelan dulu udah sakit.
1: Aduh, habis ini kita beli ya.
0: Boleh.
2: Habis ini kita jajan.
0: Habis ini makan pisang goreng dulu deh.
1: Oh, ya. Boleh.

0: maju terus, pantang mundur.
1: Thomas Alva Edison dikenal sebagai anak yang bodoh oleh gurunya. Ia juga menderita tuli saat berusia 12 tahun. Meskipun demikian, ia sangat menggemari sains. Kondisi lingkungan dan keterbatasan Edison tidak membuatnya berhenti berkarya. Ia diketahui memiliki ribuan paten atas teknologi-teknologi mutakhir yang ia temukan pada zamannya. Salah satu penemuannya yang paling dikenal di dunia adalah bola lampu listrik.
0: Maju terus, pantang mundur.

0: Roti bakar udah, tadi apa, pisang goreng udah. Abis itu sekarang menuju lumpia nih.
1: Iya.
0: Wah enak banget makan
2: kok
0: lumpia.
2: Kok gorengan ya? Semua.
0: Iya lagi.
1: Lumpia.
0: Ada rekomendasi apa nih soal lumpia nih?
1: Biasanya kita kan taunya lumpia tuh isinya rebung atau enggak isinya ayam gitu-gitu. Cuma
0: dari tadi ngeludah mulu. Saking enaknya. Cuma kenapa nih?
1: Nah, cuma aku mau rekomendasiin lumpia yang isinya itu variatif, Kak. Jadi kayak burger isinya.
0: Wow.
1: Iya, tebal dan harganya itu mulai 10 ribuan.
0: Oke. Okay.
1: Jadi yang harga 10 ribu itu dalamnya ada selada, terus habis itu ada timun, tomat sama pritilan jagung, dikasih saus dan toppingnya itu telur.
0: Oh, okay.
1: Telur ceplok goreng dan itu gede. Jadi kalian makan setengah porsi aja itu udah kenyang banget, teman perdua.
0: Tapi nggak boleh pesan setengah porsi itu.
1: Waduh, nggak bisa dong.
0: Wah enak banget.
2: Ya udah pesan dua kali biar satu porsi.
1: Nah itu tuh harganya 10 ribu. Terus ada juga yang harganya 12 ribu, isinya kornet.
0: Oh, oke. Okay.
1: Dan kornet nih itu.
0: Wah tebel itu ya?
1: Iya, kornet gede banget itu, Kak. Harganya 12 ribu.
2: Wow.
1: Dulu 10 ribu, cuma mungkin karena bahan bakunya naik ya, sekarang tau lah ya. Jadi harganya dinaikin 12 ribu. Terus kalau mau yang lebih ngedaging lagi, itu ada patty-nya. Jadi isiannya tuh patty, jadi kayak
2: burger beneran gitu.
1: Iya kayak burger, tapi dia bukan slice daging yang tipis gitu tuh bukan, tapi emang patty burger gitu loh. Itu harganya lebih
2: jadi
1: mahal
2: lapar
1: sih
2: ya.
0: Apalagi sekarang ya jam 4 itu adalah
1: jam-jam ngemil.
2: Jam-jam jajan.
0: Wah enak banget itu.
1: Bener banget.
0: Abis itu minumnya es kelapa yang tadi.
1: Aduh. Yang harganya 3 ribuan itu.
0: Iya. Ya teman perdua, nanti kita bakal balik lagi untuk mengulik-ngulik jajanan-jajanan yang ada di kota Denpasar, teman perdua. Sekalian ngulik-ngulik juga UMKM-UMKM apa yang ada di Denpasar. Jadi buat kamu, stay tune terus di area di perdua Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Puncak pertama kali diluncurkan pada 24 Maret 1971. Mesin dan bodi utama kendaraan ini adalah skuter Lambretta yang didatangkan dari Italia. Kendaraan ini pertama kali dicetuskan pada masa pemerintahan Gubernur Ali Sadikin sebagai pengganti becak yang dianggap tidak manusiawi. Seperti halnya becak, pengemudi helicak duduk di belakang sementara penumpangnya duduk di depan dalam sebuah kabin dengan kerangka besi dan dinding dari serat kaca sehingga terlindung dari panas, hujan, ataupun debu, sementara pengemudinya tidak. Sebagian orang menilai kendaraan ini nggak aman ya bagi penumpang karena bila terjadi tabrakan, si penumpanglah yang pertama kali akan merasakan akibatnya.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Itu berdua udah 52 menit lepas dari jam 4, gak kerasa nih ngomongin makanan. Tapi kalau misalnya kalian disuruh milih satu makanan, misalnya semua makanan di dunia ini hilang, cuma milih satu aja buat dimakan terus, apa?
1: Bakso.
0: Bakso?
1: Yes.
0: Kenapa bakso?
1: Entah kenapa ya, aku merasa bakso tuh makanan dari surga kayaknya ya. Enak banget.
0: Kamu emang suka sama bakso?
1: Iya, suka banget. Kalau orang-orang kan pada bilangnya mie ayam tuh enak gitu kan. Kayak
0: udah punya bakso langganan belum?
1: Udah, dekat rumah lagi.
0: Tapi aku juga ada bakso enak.
1: Di mana tuh?
0: Nanti tak kasih tahu.
1: Oke.
0: Makanan apa?
2: Kalau aku jujur, aku nasi goreng.
0: Oh, nasi goreng. Iya. Kenapa? Oh yang enak. Ini protein banget, yang ini karbohidrat banget.
2: Iya sih, dia lebih gampang dicari kak.
0: Tapi kalau misalnya nasi goreng kan banyak nih variannya. Kalau disuruh milih satu nasi goreng apa?
2: Oke, kemarin aku udah bahas ini sama Timo sih jujur.
0: Apa?
2: aku suka Solaria.
0: Oh nasi goreng Solaria.
1: Iya sih ya.
2: Tapi enak.
1: Iya sih benar. Iya.
2: Dan hampir semua kota mempunyai Solaria.
0: Iya sih.
1: Mudah dicari.
0: Oh. Enak tapi larang.
2: Tapi jujur aku juga suka bakso sih.
0: Loh satu.
2: Ya udah.
1: Aku nasi goreng. Iya.
0: Kalau bakso apa? Bakso biasa kah atau bakso urat? Bakso isi daging?
1: Bakso Solo daging sih kak. Aku kurang suka urat. Jadi yang full daging. Cuma emang kalau bakso full daging itu agak mahal ya.
0: Kemarin aku habis nemu bakso kolagen tau gak?
2: Bakso kikil?
0: Enggak. Oh ya bisa jadi ya, tapi namanya itu bakso kolagen.
1: Kolagen.
2: Mengandung kolagen.
0: Mengandung kolagen. Jadi kemarin aku makannya itu ada bakso terus ada tetelan kikilnya bener. Kikil
1: itu malah bikin kolesterol gak sih?
2: Tapi jujur enak.
1: Iya.
2: Kak, kemarin kita yang makan di sini itu ada kikilnya.
1: Iya, makanya kenapa?
2: Itu karin itu
1: di iya, dan itu banyak, Kak.
0: Oh.
1: Menyesal enggak?
2: Tak bawa pulang sih kemarin.
0: Tapi makannya kecil soalnya.
1: Iya sih.
2: Tapi udah cukup gitu.
1: Cukup mengenyangkan.
0: Kurang buat aku. Kayaknya porsinya 6. Kalau aku ya, kalau misalnya aku disuruh milih satu makanan yang aku makan sampai habis. Kayaknya rawon deh.
1: Oh rawon.
0: Gak tahu kenapa emang aku jatuh cinta sama rawon dari dulu. Jadi deket rumahku di Malang itu, di rumahku itu kan belakang rumah sakit.
1: Nah, yeah.
0: Di belakang rumah sakit itu ada gang. Dia itu jual emang warung Jawa biasa, gitu kan. Tapi spesialisnya rawon gitu. Sama kayak tadi yang aku tunjukin si warung Jawa Petro gitu. Hampir mirip kayak gitu. Jadi emang dari kecil suka rawon. Kayaknya kalau misalnya semua makanan habis gitu, rawon deh kayaknya. Gitu.
1: Pantesan tadi nanya kalau misalnya daging sapi Idul Adha, aku mau buat rawon gitu.
0: Karena saya enak itu. Ya tunggu berdua karena udah 55 menit juga lepas dari jam 4. Kalian mau lanjut apa? Udah.
1: Aku sih boleh ya, nggak tahu ini.
2: Tergantung lah. Nanti mungkin kita ketemu, mungkin besok kita ketemu.
0: Iya. Oke, teman berdua. Kalau gitu kamu stay tune aja terus di sini aja di 95,3 teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Ikan raja laut selkan merupakan sejenis ikan purba yang masih ada hingga kini dengan status konservasi dalam kategori rentan. Ikan yang sekilas mirip dengan ikan kerapu macan ini memiliki habitat di perairan dalam dan biasanya berdiam di mulut goa batuan lava bawah laut. Ciri fisiknya terlihat memiliki sisik loreng-loreng gelap dengan gigi tajam, sepasang sirip dada, sirip perut, satu sirip anal, dan satu sirip punggung yang tidak menyatu dengan tubuhnya, tetapi menjulur, tercuping, dan berdaging seperti tungkai. Selkan merupakan ikan karnivora yang dapat memangsa ikan yang ukurannya lebih besar darinya. Di Indonesia sendiri, ikan selkan dengan nama latin Latimeria manadoensis dapat ditemukan di lepas pantai Manado, Sulawesi Utara.

0: Masih barengan sama Cakra alias sama Nathan nih, temu berdua sore-sore ini. Sekalian Cakra mau kasih kamu, kita bakal kasih kamu info-info nih temu berdua untuk menambah wawasan kamu nih. Setelah tadi kita ngebahas makanan selama 1 jam, ternyata lapar juga ya.
1: Iya.
0: Habis ini sekarang temu berdua kita bakal ngasih tahu kamu temu berdua, karena sebentar lagi kita juga bukan kita, umat Islam akan merayakan Idul Adha temu berdua, dan ini Kementerian Agama sudah menetapkan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah itu jatuh di hari Rabu tanggal 27 Mei 2026. Hari Rabu libur nih berarti, Tinta.
1: Iya, libur. Tapi boleh sih kalau mau siaran.
0: tapi kalau misalnya ngomongin soal Idul Adha, kalian ada cerita unik enggak di tahun-tahun sebelumnya?
1: Cerita unik Idul Adha.
0: Misalnya waktu ikut aku pernah.
1: Ceritain dong.
0: Jadi dulu waktu SMP, karena aku SMP udah di Bali. Dan ngikut sama Pak Di Budeku. Pak Di Budeku tuh di Jimbaran. Adalah satu momen waktu Idul Adha. Pak Deku itu emang yang pengurus masjid gitu loh. Jadi emang ngurusin masjid. Aku ikut juga.
1: Jadi panitia gitulah ya.
0: Aku ikut juga nih. Nah, habis itu si Soto ya, anak SMP ya, tiba-tiba pokoknya waktu lagi motong-motong aku juga ikut motong.
1: Terus
2: gimana?
0: Habis itu, tahu kan lambung sapi kan bercampur dengan kotoran.
1: Iya, kotoran. Ya. Terus? Dipotong.
0: Aku nih di sini.
1: Iya.
0: Jadi, aduh, kalau misalnya di udara nggak kebayang ya. Pokoknya di sebelah kiriku itu aku lagi motong-motong. Sebelah kiriku juga ada. Tapi bapak-bapaknya ini emang lagi bersihin deruan sapi gitu. Nah, ketemulah si perut sapi ini dibuka sama dia. Ibu banget. Sumpah, itu adalah pertama kali aku nyium kotoran sapi sedekat itu. Bau banget.
1: Langsung dari sumbernya lagi. Iya.
2: Langsung dari sumber produksi.
0: Kalau kalian ada enggak cerita-cerita kayak gitu? Ya enggak usah mirip kotoran sapi juga.
1: Sebenarnya ceritanya standar sih, karena emang ayahku juga pengurus masjid gitu kan di kantor. Jadi emang tiap tahun kebetulan diminta jadi relawan gitu. Okay. Relawan
0: buat membantu ini.
1: Buat membantu itu. Tapi ternyata relawan itu kan mereka gak cuma, walaupun motong-motong doang gitu kan capek ya. Nah, benar. Ternyata butuh juga ibu-ibu atau anak-anak cewek yang bisa bantuin buat ngebagiin snack atau makanan gitu. Iya. Jadi aku biasa ikut sih kak.
0: Jadi
1: gitu.
0: Ini si konsumsi.
1: Iya benar, si konsumsi.
0: Nggak di kampus, nggak di mana juga jadi si konsumsi.
1: Iya benar.
0: Kalau kamu gimana Nat?
2: Kalau aku nggak ada pengalaman yang menarik sih sepertinya dari itu.
0: Tapi ikut pernah ikut motong nggak Nat?
2: Kalau aku ikut motong belum pernah, tapi aku pernah lihat proses pemotongan waktu SD sih terakhir yang ku ingat.
0: Okay.
2: Dan
0: ngeri nggak menurutmu? Kamu kan waktu itu SD nih. Bayanganmu gimana lihat kayak gitu?
2: Jujur aku biasa aja sih, nggak yang ngeri banget.
1: Ada bobo psikopat ya.
2: Tapi yang paling ku ingat itu sebagian besar daging kurban tuh yang dikasih ke keluarga aku, kebanyakan tuh kenapa ya rasanya alot? Pernah nggak ngerasain kayak gitu?
0: Oh
2: ya kan?
0: Iya. Kadang emang udah dibagi-bagi juga nggak sih? Maksudnya per ini daging untuk siapa? Ini daging untuk siapa? Gitu kan? Biasanya kalau misalnya di masjid yang di Pak Deku itu udah dijatain gitu. Kalau daging yang ini buat pemotong, daging yang ini buat yang jaga masjid kayak gitu-gitu sih. Ada beberapa mungkin yang kayak gitu ya.
2: Iya.
0: Ada juga yang mungkin ya udah dibagi rata aja gitu. Tapi kalian misalnya kalau misalnya dikasih daging, lebih milih daging sapi apa daging kambing?
2: Sapi.
1: Daging sapi.
2: Kambing jujur bau banget.
1: Iya.
0: Tapi daging sapi juga bau loh.
2: Iya sih, tapi gak sebau kambing kan?
0: Iya sih sebenarnya.
2: Iya kan?
1: Mungkin
0: apa tuh?
1: Karena daging kambing tuh menurutku selain dia bau, Kak, kalau misalnya kebanyakan makan kambing, itu tuh bikin pusing, ya enggak?
2: kolesterol lagi.
1: Iya, kolesterol. Itu kayaknya lebih tinggi deh gini iya, tingkatan kolesterolnya di iya, kambing.
0: Benar. Mm. Dan juga ini tadi aku mau bilang kalau misalnya daging sapi digulai enak enggak ya? Pernah nyobain gak?
1: Daging sapi digulai.
2: Kegedean gak sih kak?
0: Ya kan dimotong. Tapi
2: aku penasaran juga sih
0: aku. Jadi kepikiran juga, jadi penasaran gitu. Kalau misalnya biasanya kan kalau misalnya dapat daging kambing ya udah, kalau nggak ditongseng digulai.
2: Iya.
1: Gampang. Benar.
0: Tapi apa jadinya kalau misalnya kita dapat daging sapi tapi diolah dengan masakan daging kambing?
1: Kambing.
0: Kayaknya enak juga tuh.
1: Boleh coba ya.
2: Boleh
0: nanti
2: coba.
0: Nanti tunggu tanggal 27
1: ya. Iya benar.

0: Fakta loh.
1: Arjeplok adalah kota yang keberadaannya nggak jauh dari Kutub Utara. Ketika musim dingin datang, suhu di Arjeplok menurun hingga minus 20 derajat. Kedati demikian, justru saat itulah merupakan sebuah keberuntungan bagi kota Arjeplok. Setiap musim dingin datang, populasi di kota Arjeplok meningkat menjadi 2.000 jiwa. Kebanyakan dari yang datang adalah para insinyur dan mekanik dari berbagai pabrikan mobil yang ingin menguji coba kendaraan praproduksi mereka. Saat ini di Arjeplok terdapat sekitar 20 lebih fasilitas uji coba dan infrastruktur lengkap yang membuat kawasan ini menjadi pusat kegiatan pengujian industri otomotif.

0: Abis mau ngomongin makanan lapar. Sekarang ngantuk. Aku ngantuk sekarang. Tapi biar gak ngantuk kita ngebahas-bahas lagi. Karena terakhir kita ngebahas soal Idul Adha yang jatuh di 27 Mei 2026. Nah tadi kita kan sempat bahas tuh kalian katanya lebih milih daging sapi daripada daging kambing ya. Karena apa namanya, karena dagingnya bau kalau misal kambing, dan juga ngolahnya juga agak susah. Apa sebenarnya lebih susah sapi ya?
1: Sama aja.
2: Gak tahu sih.
1: Kurang tahu sih.
2: Belum juga. Belum pernah coba ngolah sendiri kalau aku.
0: Tapi ada beberapa juga kayak, sama kayak yang katanya Nathan tadi kan. Kalau misalnya ada beberapa daging juga yang sebenarnya jatuhnya jadi alot untuk dimasak dan segala macam.
2: Kenapa daging kurban sama daging yang biasa dijual di supermarket gitu kayak terasa lebih tuh. Iya, rasanya beda dan aroma yang dihasilkan juga beda kan. Ya, itu tuh

0: atau enggaknya, dan baunya juga kerasa beda gitu.
1: Iya. Tapi kalau misalnya kalian makan daging kurban, ini juga enggak merasakan itu juga enggak, walaupun masak sendiri enggak tadi, lupa aku.
0: Aku
1: enggak masak sendiri ya?
0: Aku enggak pernah masak sendiri sih, tapi ya mama yang masak.
1: Oh iya, tetap diproduksi di rumah kan.
0: Iya.
1: Tapi belum pernah nih kalau misalnya dapat daging kurban minta tolong dong masakin ke siapa gitu.
2: Belum pernah aku.
0: Aku biasanya daging kurban tuh kalau mama males masak di rumah biasanya dikasih ke tempat penggilingan bakso.
1: Wah,
0: jadi iya, jadi nitip digiling terus bumbunya dan segala macam nanti tinggal bayar aja udah jadi, nggak repot.
1: Emang kalian gitu. Anak bakso banget.
0: Lagi-lagi bakso.
2: Penggemar bakso.
0: Iya, fans berat.
1: Tapi kalau misalnya daging kambing kalian walaupun tadi udah milih ya gitu, tapi bahkan makan pun nggak doyan atau gimana?
0: Doyan.
1: Tetap doyan makan.
0: Doyan.
1: Malahnya aja yang nggak mau.
0: Iya.
1: Iya sih, bau banget sih itu. Tapi kalau misalnya disuruh milih antara daging kambing yang digule ataupun disate, lebih pilih yang mana?
2: Sate.
0: Sate.
1: Wah, aku malah gule.
0: Karena lebih empuk ya? Atau gimana?
2: Atau karena berkuah?
1: Karena berkuah.
2: Oh.
1: Jujur, aku nggak makan daging kambing. Jadi kalau misalnya ada kambing, gule kambing, yang aku makan gulenya doang, kuah gulenya doang, sama lontong. Udah kayak gitu doang.
2: Oh, jadi apa sih? Membayar rasa penasaran gitu ya?
1: Iya, makanya si daging kambingnya kan sisa tuh. Nah itu baru aku kasih siapa kayak mau makan gitu.
2: Cuma cicip-cicip aja berarti.
1: Kayak gitu, tapi kalian doyan tuh makan daging kambing yang disate?
0: Doyan sih.
1: Lebih gimana teksturnya? Karena aku kan gak makan kambing.
0: Tapi dia teksturnya lebih alat sih kak, menurutku.
1: Sama ayam beda jauh?
0: Jauh.
1: Kalau sama sapi, sapi yang dimasak. Nah kayak gini deh, daging rawon, daging sapi yang dirawon, kan bentuknya hampir sama kayak sate kan, kotak-kotak
2: kayak dadu,
1: gitu kan.
2: Ya.
1: Itu gimana? Apakah hampir sama nggak teksturnya?
0: Lebih empuk sapi yang dirawon.
1: Oh gitu.
0: Iya, karena mungkin tipe daging kambing itu emang alot ya kak. Nah, walaupun kita dimasak gimana juga pasti meninggalkan jejak rasa alotnya itu.
1: Iya.
0: Iya.
1: Maka dari itu makanya lebih alot daging sapi.
0: Daging kambing. Iya.
1: Oh gitu. Oke deh, kalau gitu besok-besok kalau misalnya aku dikasih mah mending daging sapi ya berarti ya.
0: Iya sih, jujur.
1: Ini mungkin yang bikin beda juga karena tadi kita ngebahas daging sapi sama yang di supermarket sama yang kurban. Bedanya lagi satu ada.
0: Apa tuh?
1: Yang satu gratis, satunya bayar.

Tahu gak sih? Teman Pro 2, pernahkah kamu melihat laut yang berkilauan seperti bintang di malam hari? Itu bukan sulap, melainkan bioluminescence. Cahaya yang dihasilkan oleh makhluk hidup, cahaya ini terjadi melalui reaksi kimia di dalam tubuh mereka. Seperti yang bisa kita lihat pada kunang-kunang, ubur-ubur, hingga cumi-cumi berpendar. Di lautan dalam yang gelap gulita, 80% makhluk hidup di kedalaman 200 sampai 1000 meter memiliki kemampuan ini. Mereka menggunakannya untuk mencari makan, menarik lawan jenis, berkomunikasi, bahkan menghindari predator. Di Indonesia, fenomena ini bisa kamu temukan di pantai Labuan Jukung, Gili Trawangan, hingga Teluk Padangan. Namun, seperti aurora di langit, keajaiban ini tak selalu muncul setiap saat. Jadi, kalau kamu beruntung, bersiaplah menyaksikan keindahan cahaya alami yang menakjubkan.

0: Ya kita masuk di siaran malam nih tiba-tiba.
1: Iya nih, sampai malam loh kita. Keren banget.
0: Oh enggak, ini background malam biasanya kalau
1: siaran
0: malam backsoundnya ini.
1: Iya, salah dong.
0: Salah masukin backsound. Hampir
2: malam.
0: Iya sih benar. Ini suaranya Nathan mana? Halo?
3: Halo, halo.
0: Nah, baru masuk. Kita tadi terakhir bahas apa ya, guys? Bahas daging.
1: Iya. Ketegangan otot pada sapi. Otot.
0: Iya, benar.
1: Dan daging kurban.
0: Terus sekarang kita bahas apa ya?
1: Waduh, bahas apa tuh?
3: Bahas
0: Nat,
3: apa ya?
0: Ada info enggak, Nat?
3: Apa?
0: Ada info enggak?
3: Kalau misal nih, daging kurban biasanya kalian diolahnya jadi apa?
0: Tadi kalau misalnya Alia kan bakso.
1: Iya, bakso.
0: Aku tapi jujur ya, walaupun tadi aku bilang daging sapi itu aku bikin rawon, kalau misalnya aku selama ini aku dapat daging sapi kurban, ya, aku belum pernah masak rawon. Malah aku tuh lebih sering masak ini, dibikin kayak sop iga gitu loh. Jadi bikin sop tapi
1: iya,
0: daging.
1: Iya. Enak tuh.
3: Enak sih.
0: Wah, itu enak banget. Sama biasanya ini sok kaya, jadi apa dibikin itu? Steak. Padahal nggak masuk juga, alot-alot aja.
1: Daging tetap kurban ya.
3: Tidak well done.
1: Jadi steak loh.
3: Well done nggak itu, Kak?
0: Well done, tapi tetap alot aja. Emang harus ada ini khusus ya, masaknya harus masak khusus ya. Tapi kalau misalnya kamu gimana nih, Nat?
3: Kalau aku biasanya juga dijadiin sop sama ibuku, kalau enggak dicampur sama bumbu soto.
0: Okay.
3: Soto yang bening sih.
0: Bumbu soto, berarti yeah, soto sapi gitu.
3: Iya. Yeah.
0: Bu, tapi warna bening, bukan yang kuning.
3: Kuning cuman enggak sekental yang soto ayam biasanya.
0: Berarti gini, di bayanganku rasanya kayak soto ayam, tapi lauknya diganti daging sapi kayak
3: yeah,
0: gitu kan. Oh, gitu.
3: Sapi dadu.
0: Tapi dadu.
3: Iya, sapnya
1: potongannya. Potong dadu.
0: Oh, susah dong makannya plastik gitu dadu kan.
3: Ya.
1: Jokesnya.
3: Jokesnya mulai kayak sebelah nih.
0: Maaf. Oh, berarti dibikin soto kayak gitu.
3: Iya.
0: Aku pengen nyoba sih, itu rasanya pasti beda ya. Tapi menurut kamu dari sekian masakan daging sapi yang paling oke yang mana?
3: Kalau secara umum ya?
0: Ya.
3: Sate.
0: Ya,
3: sate.
0: Aku
3: suka sate.
0: Daging sapi di sate enak.
3: Enak.
0: Aku bahkan belum nemu daging sapi.
3: Serius?
1: Di sini ada yang jual enggak ya?
3: Kurang tahu sih.
1: Sate sapi.
3: Aku terakhir coba sate sapi itu ada di Taman Griya Jimbaran.
0: Wah,
1: jauh banget ya. Kita harus kesana dulu sejam.
0: Tapi itu enak.
3: Enak menurut aku.
0: Menurut kamu enak?
3: Iya, menurut aku enak. Tapi ya selera ya.
0: Apa? Kayak bumbunya bumbu kecap gitu kah? Atau bumbu Madura?
3: Sebenernya,
0: yang ada kacangnya gitu?
3: Bumbunya tuh bumbu Madura, soso gitulah.
0: Oh, bumbunya bumbu Madura.
3: Iya.
0: Tapi dagingnya diganti sapi.
3: Iya, sama ada kayak gulai sapi gitu juga dia.
0: Itu sih aku lebih tertarik gulai sapinya sih.
3: Di situ ada kok. Enak. Kata temanku di situ. Aku juga pernah coba kok. Enak.
0: Oh gitu. Yeah. Tapi enggak yakin sama jawabanmu.
3: Karena tergantung selera.
0: Iya sih, benar kan? Sih.
1: Bukan yang bisa diterima sama semua lidah manusia gitu.
3: Tapi menurut aku enak.
1: Iya, Nathan sih pemakan segala ya, teman berdua.
3: 9/10.
1: Oh, 9/10 tinggi ya rate-nya.
3: Jujur enak.
0: Tinggi banget itu. Kalau kamu gimana, Al? Dari sekian banyak masakan daging sapi nih, yang menurut kamu oke apa?
1: Bakso tanpa kecap.
0: Bakso lagi. Selain bakso.
1: Daging sapi itu biasanya mama tuh masaknya di semur.
0: Oh iya. Sapi.
1: Semur sapi gitu. Oh, itu enak sih.
3: Juga tuh.
0: Wah, iya lagi. Enak lagi.
3: Jadi kangen sama masakan ibuku di rumah.
0: Ngomong-ngomong soal itu, karena bumbunya sama-sama gelap.
1: Iya.
0: Aku keinget satu, daging sapi itu lebih menurutku daging sapi itu enak juga kalau dibikin saus lada hitam.
1: Jadi iya tuh.
3: Aku belum pernah coba.
0: Dipotong dadu kayak gitu tadi. Habis itu di ini saus lada hitam yang udah jadi aja. Jadi kamu masak itu pakai daun bawang bombay. Bukan daun dong.
1: Bawang bombay.
0: Dipotong-potong gitu. Masak deh itu sama daging sapinya. Cobain dah. Itu enak banget itu.
3: Al, bagi ya. Daging sapinya bagi.
1: Boleh nanti ya.
0: Adalah yang mau berdua ngomongin daging sapinya udah nih karena udah 54 menit deh lepas dari jam 5. Kalian mau gimana nih?
1: Bingung ya?
3: Bingung
1: apa
3: ya?
1: Kita lanjut terus dari tadi ya?
3: Apa kita menetap jadi warga RRI?
0: Ya udahlah, lihat nanti lah ya.
1: Iya, lihat nanti ya.
0: Tapi kamu berdua di jam 6 tepat Cakra bakal hening sejenak untuk mengaturkan puja Trisandia. Jadi kamu jangan kemana-mana, di sini aja.

Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan puja Trisandya.

0: Apakah kamu tahu?
1: Benua hitam adalah sebutan untuk benua Afrika karena pada awal mulanya digunakan oleh penjajah Prancis untuk menyebut ras asli benua Afrika, yaitu ras negroid yang mempunyai kulit berwarna hitam. Dalam bahasa Spanyol, negro berarti berwarna hitam.

0: bukan ChatGPT nih. Jadi selama beberapa menit ke depan sampai kurang lebih di jam 7, Cakra bakal ngobrolin soal peraturan Piala Dunia. Karena setiap tahun bakal ganti ya. Dan di tahun ini tuh memperdua dengan kecanggihan teknologi yang ada, yang mana ada VAR sekarang ya, itu memperdua. Ini yang menandakan peraturan bola itu semakin adil tuh memperdua. Karena dulu katanya terlalu liar nih mainnya. Jadi hari ini kita sapa-sapa dulu bareng sama ChatGPT. Halo AI.
1: Halo Mas Cakra, siap. Live kita. Kalau ada yang mau dibahas lebih lanjut soal Piala Dunia atau peraturan sepak bola, tinggal kasih tahu aja ya.
0: Oke, aku pengen tahu dong sejarah peraturan sepak bola di Piala Dunia pertama kali itu kayak gimana?
1: Nah, di Piala Dunia pertama tahun 1930 di Uruguay, peraturannya masih sangat sederhana. Belum ada kartu kuning, merah, atau pergantian pemain, wasit punya otoritas mutlak, dan aturan-aturan modern seperti offside yang kita kenal sekarang masih belum seketat itu. Banyak hal-hal yang baru mulai dibentuk di situ, termasuk struktur kompetisi yang lebih terorganisir setelahnya.
0: Oke, kalau kayak gitu berarti apakah ada perbedaan antara Piala Dunia pertama dengan Piala Dunia selanjutnya terkait peraturan yang ada?
1: Iya, banget. Perbedaannya jelas kelihatan. Misalnya di Piala Dunia 1950 baru ada sistem pergantian pemain yang mulai diterapkan, dan baru di tahun 1970-an kartu kuning dan merah resmi dipakai. Seiring waktu, peraturan seperti offside, back pass, dan penggunaan teknologi seperti VAR juga bikin permainan lebih teratur dan adil dibanding zaman dulu.
0: Oke, jelasin ke aku soal perkembangan kartu kuning dan kartu merah yang resmi dipakai di Piala Dunia nih.
1: Siap. Jadi kartu kuning dan merah pertama kali diperkenalkan di Piala Dunia 1970 di Meksiko. Sebelumnya, wasit hanya memberikan peringatan lisan atau langsung mengusir pemain tanpa sistem warna. Inovasi ini diusulkan oleh wasit Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari lampu lalu lintas. Kartu kuning dipakai sebagai peringatan, sedangkan kartu merah otomatis mengusir pemain. Sejak itu, sistem ini jadi standar internasional, bikin aturan lebih jelas, adil, dan mudah dipahami.
0: Oke, berarti untuk pelanggaran-pelanggaran pun apakah baru ditemukan di 1970 itu atau sebelumnya pun udah ada peraturan untuk pelanggaran gitu, AI?
1: Nah, pelanggaran itu sebenarnya sudah ada sejak sepak bola lahir sih. Aturan dasar pelanggaran seperti handsball, offside, dan tackle keras udah diatur sejak awal abad ke-20, di mana aturan permainan sepak bola pertama kali di London. Tapi yang bikin standar dan konsistensi itu baru benar-benar terdefinisi dengan jelas dan punya sanksi tertulis yang tegas setelah Piala Dunia 1970. Jadi aturannya sudah lama, tapi makin ketat dan jelas setelah itu.
0: Oke, perbedaannya apa dengan peraturan-peraturan Piala Dunia yang di tahun 2000-an atau setelah tahun 1970 nih?
1: Perbedaannya cukup signifikan. Di tahun 2000-an, teknologi mulai merambah, misalnya VAR yang pertama kali dipakai di Piala Dunia 2018. Selain itu, jumlah pergantian pemain juga berubah. Awalnya hanya 1 atau 2, lalu jadi 5 di era modern. Aturan offside juga makin canggih dengan bantuan garis digital. Dan waktu tambahan sekarang lebih akurat menghitung setiap jeda. Jadi secara perlahan, peraturannya makin detail, adil, dan didukung teknologi.
0: Dari rentang tahun 1970 sampai 2018, apakah ada inovasi peraturan juga di Piala Dunia tersebut?
1: Iya, pasti. Salah satu inovasi besar adalah pengenalan kartu kuning kedua yang menyebabkan pemain diusir, serta aturan offside yang semakin ketat. Di era 1990-an dan 2000-an, ada peningkatan jumlah pergantian pemain menjadi 3, dan juga sistem kontrol lebih ketat soal diving, buang waktu, dan protes ke wasit. Puncaknya, di Piala Dunia 2018, VAR resmi dipakai yang jadi lompatan besar dalam keakuratan keputusan wasit.
0: Oke, terima kasih AI buat hari ini. Tapi nanti Cakra bakal balik lagi sama AI teman Perdua. Jadi buat kamu, stay tune terus di RRI Perdua Denpasar. Teman, terbaik kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Taman Nasional Tanjung Puting merupakan taman nasional yang terletak di Provinsi Kalimantan Tengah. Taman nasional ini juga dikenal dengan satwa orangutan yang merupakan habitat aslinya. Juga merupakan pusat pelatihan dan pelepasan orangutan ke alam liar. Selain orangutan, ada pula satwa lain seperti bekantan, monyet, babi hutan, dan jenis satwa lainnya. Wisata utama di Taman Nasional Tanjung Puting adalah menyaksikan secara langsung bagaimana orangutan yang masih berkembang biak dengan baik dan juga melihat kegiatan feeding time di mana saat ranger memberikan suplemen tambahan untuk orangutan seperti pisang, ubi, atau susu. Dan wisatawan diberi tempat khusus untuk menyaksikan kegiatan tersebut. Di sana terdapat 3 camp di mana terdapat feeding time, yaitu camp Tanjung Harapan, Kem Pondok Tanggui, dan Kem Pondok Leke. Ketiga kem tersebut memiliki raja orang utannya masing-masing. Dan besar kemungkinan saat feeding time, ketiga raja tersebut akan muncul ke lokasi.

0: Ya semua berdua masih barengan sama Cakra dan juga masih ngebahas bola juga sama AI hari ini. Seperti biasa Cakra pakai ChatGPT ya teman berdua. Dan masih ngebahas soal peraturan Piala Dunia, sepak bola Piala Dunia yang makin tahun itu makin berkembang juga nih teman berdua inovasinya. Nah AI, Cakra masih mau bertanya nih sama kamu terkait peraturan di 2018. Tadi kan kamu udah kenalin kalau misalnya VAR baru dikenalin di 2018 ini. Nah, kesini nih seperti apa nih peraturan sepak bola di Piala Dunia?
1: Nah, betul banget Mas Cakra. Setelah 2018, peraturan makin berkembang. VAR terus disempurnakan, jadi wasit lebih akurat dalam memutuskan gol, penalti, atau kartu merah. Selain itu, FIFA juga makin fokus pada keadilan waktu tambahan, menghitung setiap jeda, pergantian, dan buang waktu. Bahkan ada aturan fair play yang lebih ketat, misalnya soal diving dan protes ke wasit. Jadi setiap Piala Dunia, aturannya makin detail, adil, dan berbasis teknologi yang lebih canggih.
0: Oke, jelasin aku lebih rinci lagi tentang peraturan Piala Dunia yang terbaru ini seperti apa.
1: Siap, Mas Cakra. Jadi yang paling menonjol itu memang penggunaan VAR yang terus diperbarui. VAR nggak cuma dipakai untuk gol, penalti, dan kartu merah, tapi juga untuk memastikan identitas pemain yang salah. Lalu aturan waktu tambahan sekarang lebih detail. Setiap interupsi, selebrasi, atau pergantian pemain dicatat, sehingga waktu yang hilang dihitung lebih akurat. Selain itu, FIFA juga mulai menerapkan aturan offside semi-otomatis, pakai sensor di bola dan kamera, sehingga keputusan offside jadi lebih cepat dan akurat. Dan yang gak kalah penting, FIFA makin fokus ke fair play, diving, protes berlebihan, dan buang waktu sekarang dapat penalti lebih ketat, bahkan bisa kena kartu. Intinya Piala Dunia sekarang lebih adil, transparan, dan sedukung teknologi canggih, biar setiap keputusan makin jelas.
0: Nah ini menarik nih soal sensor di bola dan kamera nih. Seperti apa maksudnya? Jadi bolanya itu terdapat teknologi juga di dalamnya kah atau gimana? Ada chipnya kah?
1: Iya, betul banget. Di Piala Dunia 2022 lalu, FIFA pakai bola resmi yang namanya Al Rihla yang di dalamnya punya sensor. Jadi ada chip di tengah bola yang bisa mendeteksi pergerakan secara real time. Kamera di stadion juga dipasang di beberapa titik, jadi wasit bisa melihat posisi bola dan pemain dengan sangat akurat. Teknologi ini memungkinkan offside dideteksi lebih cepat dan keputusan seperti gol pun bisa dipastikan secara presisi.
0: Oh, bahkan di sepak bola pun menggunakan AI.
1: Iya, persis. AI mulai punya peran besar di sepak bola, terutama di analisis data. Misalnya AI dipakai buat memantau posisi pemain, pola serangan, sampai prediksi kejadian di lapangan. Jadi bukan cuma wasit atau pelatih, tapi juga teknologi AI yang membantu membuat keputusan lebih strategis, analisis performa, dan bahkan pengalaman penonton, misalnya dalam highlight yang disesuaikan.
0: Oke, seperti itu ya teman berdua. Jadi kita udah tahu nih teman berdua gimana caranya menikmati bola di Piala Dunia 2026 ini nanti dengan mengetahui peraturan-peraturan yang ada teman berdua. Nah, karena udah 50 menit juga lepas dari jam 6, itu artinya Cakra harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Terima kasih sama Alia sama Nathan yang udah masuk hari ini nemenin Cakra sampai sekarang. Dan pada akhirnya dari kawasan Metropolis saya Muruk 70 dan Pasar, Cakra Anwar bertugas pamit. Nanti di jam 7 kamu bakal ditemenin di Ini Indonesia. Cakra bakal puterin kamu single-single dan juga filler-filler kebudayaan di Indonesia. So, stay tune di sini aja di 95,3 FM, teman terbaik kamu.

keindahan dapat kita nikmati dari negeri yang gemah ripah, Loh Cinawi ini. Mengagumi Ibu Pertiwi tak akan ada habisnya. Apalagi mengeksplorasi setiap jengkal keindahan panoramanya, tak akan cukup waktu seumur hidup untuk berdecak kagum. Negeri seribu pulau ini bersatu di atas berbagai keragaman budaya. Dari Sabang sampai Merauke, tak terhingga banyak suku dan tradisinya. Seperti tradisi gigi runcing yang diyakini akan menambah kecantikan sang wanita, suku Mentawai, Kalimantan. Tradisi dukderan dari Semarang yang menjadi penanda bahwa bulan puasa telah datang. Atau tradisi potong jari yang dilakukan oleh suku Dani Papua untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga, dan masih tersisa ratusan tradisi lainnya yang akan membuat kita tak pernah bosan menjadi bagian dari Indonesia. Banggalah dengan Indonesia. Ini budaya kita.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kue nagasari atau nogosari merupakan salah satu jajanan pasar yang sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia, terutama penduduk Pulau Jawa. Kue nagasari merupakan kue basah tradisional yang terdiri dari tepung beras, tepung sagu, santan, dan gula yang diisi dengan pisang. Di budaya Jawa, jajanan ini konon memiliki filosofi yang melambangkan ketulusan hati dan menjauhkan dari musibah penyakit. Kata nagasari terdiri dari dua kata, yaitu naga dan sari. Naga yaitu hewan legenda dari Cina yang kuat dan kerap menjadi lambang jiwa yang terhormat. Kata sari menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya isi utama dari suatu benda. Jika kedua kata itu disatukan, maka berarti isi utama dari suatu benda yang terhormat atau melegenda. Pada umumnya, kue ini selalu ada di saat hari-hari besar tanggalan orang Jawa. Kue nagasari memiliki beberapa variasi, di antaranya nagasari putih dibuat tanpa campuran pewarna hanya dengan santan, kemudian nagasari merah dibuat menggunakan campuran gula merah sebagai pewarna, nagasari biru dibuat dengan campuran bunga telang sebagai pewarna, dan nagasari hijau dibuat dengan campuran daun suji sebagai pewarna.

0: Apakah kamu tahu?
1: Museum Hermitage merupakan museum tertua di dunia. Terletak di ibu kota Rusia, Saint Petersburg, Museum Hermitage didirikan pada 1764 ketika Permaisuri Catherine yang Agung memperoleh koleksi lukisan yang mengesankan dari pedagang Berlin, Johann Ernst Goskowski. Museum Hermitage memiliki beberapa koleksi yang diperkirakan mencapai 3 juta karya seni, yang berasal dari berbagai macam era dan ditempatkan di 350 ruangan yang panjangnya mencapai 20 km. Koleksi utama museum ini memenuhi 5 bangunan kompleks museum yang terletak di pinggir Sungai Neva di pusat kota Saint Petersburg. Di Hermitage juga tersimpan tato tertua di dunia yang tertera pada tubuh mumi manusia. Museum ini juga dihuni oleh kucing-kucing yang merupakan penjaga museum yang sudah ada sejak 1745, yang mana pada saat itu Hermitage adalah kediaman Kekaisaran Rusia. Berdasarkan perintah dari Imperatris Rusia, Elizaveta Petrovna, kucing-kucing ini dapat melecehkan tikus di istana. Dan sejak saat itulah, kucing-kucing mulai tinggal di istana yang kemudian berubah menjadi museum terbesar di dunia.

0: Apakah kamu tahu?
1: Selain gudeg, kuliner istimewa asal daerah istimewa Yogyakarta adalah sate klatak. Kata klatak konon diambil dari suara daging bercampur garam yang terbakar di atas bara api panas. Keistimewaan sate ini berasal dari tusuk satenya yang menggunakan jeruji. Jeruji besi menjadi penghantar panas yang baik sehingga potongan daging dapat mencapai kematangan yang sempurna dalam proses pembakarannya. Racikan bumbu dasarnya pun cukup sederhana, di mana dengan penggunaan garam dan bawang putih yang pas dapat menghasilkan hidangan dengan cita rasa yang luar biasa. Warisan kuliner Nusantara ini wajib kamu cicipi jika berkunjung ke daerah istimewa Yogyakarta.

0: Apakah kamu tahu?
1: Sorghum adalah tanaman dari keluarga rumput-rumputan yang masih sejenis dengan padi, jagung, dan juga gandum. Biji sorghum memiliki kandungan karbohidrat dan serat tinggi sehingga dimanfaatkan sebagai makanan pokok oleh lebih dari 500 juta penduduk bumi. Namun sayangnya, sebagian besar produksi sorghum masih digunakan untuk pakan ternak karena masih tingginya minat masyarakat untuk mengonsumsi beras. Padahal, jika dimanfaatkan dengan baik, sorghum dapat menjadi alternatif bahan pangan, murah, enak, dan juga sehat.

Tahu gak sih? Tahukah kamu bahwa getuk, jajanan manis khas Jawa Tengah, berasal dari penjajahan Jepang? Saat itu beras sulit didapat, sehingga masyarakat Magelang berinovasi menggunakan singkong sebagai makanan pokok. Konon, Mbah Ali Mohtar adalah orang pertama yang menciptakan getuk, terinspirasi dari bunyi tuk-tuk saat menumbuk singkong. Selain enak dan lembut, getuk punya filosofi mendalam. Getuk melambangkan kesederhanaan, sementara kelapa parut sebagai pelengkap menggambarkan kebermanfaatan hidup. Nilai ini sejalan dengan ajaran Jawa, Brimo Ing Pandum, yang mengajarkan untuk selalu bersyukur dan tetap berusaha menjadi lebih baik. Uniknya, getuk punya banyak varian, seperti getuk lindri, getuk trio, hingga getuk goreng. Di Magelang, ada tradisi grebek getuk, di mana gunungan getuk diarak keliling kota sebelum diperebutkan oleh warga. Meski jajanan modern semakin mendominasi, getuk tetap eksis di pasar tradisional. Yuk lestarikan kuliner khas ini dengan menikmatinya sesekali.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Saatnya info Pro 2.

Baik teman P2, info pertama dosen antropologi Universitas Udayana Putu Karina Pravitasari mengatakan karakteristik wilayah perkotaan yang heterogen dengan pendatang dari berbagai latar belakang, suku dan budaya berbeda mulai mengikis solidaritas sosial ciri khas masyarakat adat. Dijelaskan jika di kawasan pedesaan nilai kebersamaan masih terjaga kuat karena sifatnya yang homogen, masyarakat urban kini cenderung menghadapi tantangan ego sektoral dan sikap individualis yang berpotensi melonggarkan ikatan persaudaraan universal atau menyamobraya. Menurut Putu Karina, revitalisasi nilai menyamobraya harus digencarkan melalui sosialisasi formal maupun nonformal, termasuk penanaman pondasi budaya di dalam keluarga dan keterlibatan aktif remaja dalam organisasi kepemudaan paling efektif untuk mereduksi sifat individualistis di perkotaan. Di samping itu, teman P2 Bali United meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Bayangkara Presisi Lampung FC pada pekan ke-33 Super League 2025-2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta 17 Mei lalu. Pelatih Bali United, Johnny Jensen, mengakui timnya sempat mengalami kendala pada awal laga sebelumnya dan akhirnya mampu menguasai permainan dan pemanfaatan sisi penyerangan yang baik. Menurutnya, teman P2, kemenangan tersebut sangat penting sekaligus menjadi hadiah bagi supporter pada laga kandang terakhir di musim ini. Johnny Jensen menambahkan kemenangan tersebut membuat Bali United mengoleksi 48 poin dari 33 pertandingan dan pada laga terakhir musim ini, Serdadu Tridatu kita dijadwalkan menghadapi laga tandang melawan Dewa United pada 22 Mei mendatang. Baiklah teman P2, sekian info P2 di seri ini. Selanjutnya kita akan bergabung di Music Live Chat, pastinya di RRI P2 Jakarta. So, jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,3 P2 FM, teman terbaik kamu.

Hai hai hai, halo, selamat malam. Ketemu lagi bersama gue Angga yang malam hari ini akan menemani dirimu di MLC Music Live Chat. Kali ini sendirian aja, biasa sama Edit ya. Jadi selama 2 hari ini gue sendirian dulu ya. Nanti baru dibareng-bareng lagi sama Edit. Tapi gak sendirian banget, karena kalau MLC gak mungkin sendirian dong. Nanti kita bakal ngobrol sama rekan sejawat sih ya. Karena kita sama-sama anak band nih, sama-sama vokalis juga kan, dan termasuk mungkin satu angkatan kali ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol jelas bareng sama Tantri dan juga bareng sama Gukangga Supernova sampai nanti jam 1 jam ke depan ya, karena jamnya beda-beda nih disiarin di seluruh Indonesia. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di sini aja di MLC Music Live Chat.

0: Itu kaosnya kaos apa? Mau lihat dong kaosnya.
1: Oh, ini Tempra Band.
0: Oh, Tempra. Itu bandnya siapa?
1: Blur. Jadi, aku kan lagi ngejuri di salah satu stasiun TV.
0: Oh, yang itu? Yang band-bandan juga ya?
1: Ya, betul. Wih, seru. Jadi banget. Ada salah satu kontestannya, dia produksi merchandise. Oh. Dia kasih ke kita judges waktu kemarin.
0: Seru gak sih? Seru gak sih akhirnya bisa ngeliat lagi band-band ada di TV gitu? Kan sekarang udah jarang gitu.
1: Itu dia, aku seru banget. Karena terakhir kan acara Dream Band ya, itu 2000 terakhir banget tuh Dream Band kalau gak salah 456, 2006.
0: 2006. Terus tiba-tiba
1: sekarang.
0: Ada lagi abis itu. Aku juga waktu kan band juga Wanted namanya. Abis itu Dream Band.
1: Share di TV ya?
0: Enggak di TV sih. Waktu kalau Dream Band di TV ya? Ada di TV ya?
1: TV waktu itu, TV 7. Terus kalau enggak salah sih terakhir Dream Band ya.
0: Yang ada di TV ya?
1: Yang ada di TV, betul. Nah, terus sekarang kan memang festival band itu kan udah sangat berkurang banget kan. Terus akhirnya berinisiatif lah salah si stasiun TV itu membuat community baru untuk anak band. Kita sih excited banget dan ngerasa feel-nya jadi seru gitu.
0: Iya, seru banget gitu. Maksudnya ketika ada di satu TV yang dengan rating oke gitu kan.
1: Iya,
0: ya, betul. itu bisa exposure-nya diharapin bisa banget itu bikin band jadi naik gitu.
1: Benar, tapi benar banget.
0: Ada ketika waktu sama Kotak dulu, Tatri sebenarnya enggak ikut Dream Band-nya ya? Ya enggak sih?
1: Aku ikut Dream Band, tapi
0: Dream Band yang lain. Oh, 2005.
1: Band yang lain
0: ya.
1: Kalau Kota kan 2004. Kalau aku 2005, 2005 sama Ares,
0: Jakarta. Nih, kalau ngelihat dari yang kemarin, sebelum nanti kita ke Tatri personal ya.
1: Iya.
0: Waktu ngelihat ada kompetisi band ini, apa yang menurut Tatri itu beda gitu sama anak-anak band sekarang sama yang dulu gitu?
1: Anak-anak band zaman sekarang tuh menurutku eksploratif banget sih dari segi sound dan lain-lain ya. Terlepas plus minusnya sama band zaman dulu dan zaman sekarang ya. Karena kan sekarang semua segala macam sound, terus abis itu explore banyak hal lah itu mereka bisa dapetin gitu. Kalau dulu kan sumber kita kan memang cuman ya, kalau tadi sih ngobrol sama Sela, sumber kita tuh ampli bla bla bla. Suaranya tuh udah detail banget, mateng banget. Kalau sekarang memang ada sound-sound yang seperti itu, cuman memang ya template aja gitu. Oh, itu yang membedakan katanya.
0: Iya, benar-benar.
1: Karena aku bukan gitaris, tapi kalau aku ngelihatnya dari keseluruhan sih, yang aku suka memang mereka sangat explore banget gitu. Terus energinya tuh kerasa gitu, anak-anak modern zaman sekarang.
0: Gitu. Ada energinya beda gitu ya, vibesnya juga agak beda ya.
1: Agak beda, jadi aku ngerasa pas terlibat di sini tuh aku ngerasa energi muda mereka aja.
0: Oh.
1: Terus gak pernah kebayang bahwa ternyata ada eksplorasi musik-musik yang memang di era aku waktu itu tuh
0: belum
1: gak kepikiran kesana.
0: Karena gitu. Mungkin sekarang mereka kan gampang gitu yang ngedapetin ya. Kalau dulu kita mungkin harus beli kaset yang mungkin gak bisa kita dapetin di Indonesia gitu kan. Kalau mereka kan sekarang mau lihat jenis musik apa aja udah tinggal
1: bebas
0: gitu ya. Mungkin itu
1: tergapai lah ya. Tapi kalau kita kan memang effort banget. Nah, kalau sekarang walaupun memang challenge-nya sih beda-beda sih. Karena sekarang mudah didapat sound dan lain-lain, mungkin ini pengamatanku aja, secara bodohnya aku lah gitu. Jadi kayak semuanya tuh rata gitu, belum ada spesifik karakter dari si band-band tersebut gitu, karena memang mereka tuh kebanyakan tuh lagi-lagi tren sound ini
0: ikut.
1: Banyak juga yang ikut gitu. Cuman makanya di band sebut nama nggak apa-apa ya?
0: Nggak apa-apa.
1: Oh ya, di Band Academy ini nih memang kita mencari band yang punya karakter yang kuat gitu. Kita nggak kepengen juga jadi band FOMO atau lain-lain gitu.
0: Oh, itu nanti tujuannya seperti itu ya. Jadi ketika ada di kompetisi seperti ini, mudah-mudahan nanti outputnya mereka akan bisa seperti yang tadi Tantri bilang gitu.
1: Karena kan kita butuh generasi band yang sekarang yang memang sebenarnya banyak ya. Cuman kan sekarang kan bisa dibilang kan local hero. Semua orang-orang yang punya talenta itu dari Sabang sampai Merauke itu bisa kelihatan sebenarnya karena media kita luas sekali gitu. Nah, kita pengen juga mereka bisa makin terekspos dengan lebih luas lagi melalui televisi tersebut dan acara tersebut.
0: Wah, itu kita sih berharapnya ini jadi tahunnya anak band lagi sih, berharapnya. Amin. Tapi apa bedanya menjadi ibu band dan juga ibu pekerja? Bedanya apa maksudnya tuh?
1: Beda banget.
0: Tadi kemarin tuh kan baru dikasih tau kemarin ya, hari Minggu apa gitu ya, besok ada tantri gitu kan. Wah, kok tantri bukan kotak gitu ya? Ini kayaknya first time-nya tantri sendirian gak sih?
1: Ini debut pertama aku solo sih.
0: Wah kan?
1: Sebenarnya sebelumnya ada, tapi itu mungkin lebih ke apa namanya, kolaborasi.
0: Oh, kolaborasi.
1: Kolaborasi sama ada Ustazah Muna Al Munawar itu, nyanyikan lagu yang memang ditulis sama beliau. Mm-hmm. Cuman kalau yang debut benar-benar aku merasa ini adalah rilisan pertamaku ya ini gitu. Dan ini mungkin bagi sebagian orang emang ada pertanyaan, tantri keluar dari kotak enggak sama sekali?
0: Jadi ya, aku langsung terjawab ya, enggak keluar. Ya.
1: Aku permit sama anak-anak kotak untuk merilis karya ini, karena ini karya ini terlalu personal buat aku dan aku rasa kurang cocok sama kotak karena terlalu humanis banget ya.
0: Dan kenapa baru sekarang? Ayo, kenapa baru sekarang? Pasti sebenarnya mungkin udah ada rencana-rencana, tapi apa yang bikin kayaknya sekarang deh gitu?
1: Aku ngerasa jadi sebenarnya membuat lagu ini tuh udah dari akhir tahun lalu kan. Mm-mm. Terus aku ngerasa sama suamiku kayak kayaknya ini waktu yang tepat aja gitu. Mm-mm. Waktu yang tepat dalam arti aku siap untuk merilis. Aku udah gak kuat banget, aku pengen menyuarakan satu hal yang benar-benar bikin aku tuh bisa dibilang semacam apa ya, sisi rapuhku lah untuk aku keluarin gitu. Aku butuh penguatan dari banyak orang sebenarnya awalnya itu. Aku gak kepengen ngerasa sendiri, tapi ternyata dirilisnya di waktu yang tepat dan banyak orang juga yang merasakan hal yang sama.
0: Oh gitu. Jadi kayaknya emang waktunya yang tepat nih ya. Dan pasti yang paling nguatin Mas Arda ya.
1: Yang paling support ya memang Arda ya. Pasti karena ya, kan kita menulis lagu ini bareng-bareng. Jadi
0: oh, Mas Arda nulis lagu bareng-bareng untuk kerja ini, oke?
1: Okay. Bareng-bareng. Jadi memang awalnya tuh proses kreatifnya tuh aku dulu disuruh sama Arda untuk kamu tulis apapun yang kamu rasakan, kegelisahan kamu, terus aku tulis, akhirnya disempurnakan lagi sama Arda di lagu ini, ya kita mendeliver lagu ini bersama-sama.
0: Wah, itu dia ya. Dan pasti ini yang bakal bikin penasaran adalah kalau emang ini dibilang beda banget sama kotak, kita penasaran banget sih, ini tantri itu bakal seperti apa gitu di lagu ini. Tapi nanti ya, nanti kita bakal lebih dalam lagi ngebahas ibu pekerja. Bener ya ibu pekerja ya?
1: Betul, betul.
0: Abis yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back, masih bareng sama Angga dan tentunya masih bareng sama Tantri.
1: Halo.
0: Ibu pekerja, ini ibu pekerja itu mengingatkanku ya sama salah satu apa ya, sesuatu yang miris banget gitu terjadi beberapa minggu atau beberapa bulan ya. Kayak beberapa minggu yang lalu ya. Ketika sempat kemarin ada kejadian apa tuh? Kecelakaan kereta ya. Kecelakaan kereta. Betapa di sana tuh ya ada ibu-ibu pekerja yang struggle banget buat bertahan hidup untuk apa ya? Bisa bekerja pulang malam tapi dapat musibah gitu ya. Nah, kalau menurut Tantri, definisi ibu pekerja itu apakah memang harus bekerja atau mungkin ibu rumah tangga yang ada di rumah pun itu termasuk ibu yang bekerja ya?
1: Sebenarnya karena memang pelakunya aku yang nyanyi adalah seorang ibu pekerja, yang which is aku mau menjalankan dua peran, bekerja menghibur sambil melakoni seorang peran sebagai ibu yang ngurus anak dan suami. Tapi kalau misalnya POV di lagu ini sendiri sih sebenarnya kalau kita ngomongin definisi ibu, mau itu ibu pekerja atau ibu rumah tangga, ibu rumah tangga juga pekerjaannya juga luar biasa gitu, 24 hour yang memang mereka nggak ada waktu untuk me time. Pekerjaannya mungkin lebih berat lagi gitu. Jadi kalau misalkan dibilang ibu pekerja, ini lagu dikhususkan untuk ibu pekerja doang, itu balik ke masing-masing orang ngedengernya seperti apa sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya lagu ini, katakan ibu rumah tangga yang mendengarkan lagu ini dan ternyata relate sama mereka, ini memang didedikasikan untuk semua ibu yang bekerja, mau itu bekerja di rumah, mau bekerja di luar rumah, semua ibu pasti melakukan pekerjaan yang kita nggak ada habisnya gitu buat nyelesain ini semua, selalu bekerja.
0: Jadi itu ya apa ya, ini kayak keresahan apa-apa aja yang dirasain dalam hati seorang ibu bekerja gitu ya.
1: Iya betul gitu. karena gini, aku sebenarnya aku mau merilis lagu ini itu lebih kepada curhat sebenarnya. Curhat ini sisi benar-benar sisi yang bukan Tantri Kotak banget gitu. Tantri Kotak kan terlihatnya tuh strong
0: garang gitu ya.
1: Orang lain gitu kan. Aku tuh pengen ngasih lihat sisi rapuhku yang orang lain tuh enggak pernah lihat gitu. Aku selama ini tuh nutupin dengan sok kuat, tapi ternyata aku tuh enggak kuat-kuat banget gitu, dan tidak kuat bagi ibu pekerja itu tidak apa-apa sebenarnya. Karena kebanyakan ibu pekerja yang aku tahu, mereka tuh jadi membuat frame dirinya tuh aku tangguh, aku harus bisa, aku harus aku harus melakukan apapun demi masa depan anak-anak aku gitu. Tapi kan ada sisi mereka yang sebenarnya ingin juga dipeluk. Aku memberikan media di lagu ini tuh dari lagu part awal sampai menjelang ke akhir itu, aku memberikan waktu mereka untuk meregulasi semua emosinya, merasa bersalah yang cukup besar untuk tidak bisa membersamai tumbuh kembang anak-anak, tidak bisa nemenin waktu pas momen-momen berharganya dia. Itu aku kasih momen itu, dan mostly alhamdulillah banget kebanyakan yang respon di Instagram aku, yang aku juga gak expect sebanyak ini merasakan hal yang sama, mereka tuh rata-rata nangis. Dan aku tuh kayak yang, ya Allah, aku tuh iseng banget, ya bisa dibilang bener-bener cuma pengen curhat gitu, pengen curhat. Aku minta dikuatkan, ternyata semua orang pun merasakan hal yang sama melalui lagu ini. Mereka merasa dikuatkan, merasa dipeluk, merasa satu komunitas ibu pekerja yang bersama-sama saling support gitu. Aku bacain semua komennya, aku bacain semua DM-nya. Itu buat aku kayak yang, ah, aku gak sendirian gitu. Itu sih, itu benar-benar yang bikin aku, ini tuh karya yang aku pengen
0: personal banget ya.
1: Personal banget, dan memang lagu ini tuh aku kado, aku mau kasih hadiah buat ibu pekerja yang benar-benar ngerasa suka sendirian gitu ngejalanin peran ini.
0: Karena memang betapa akhirnya ketika kita ngerasa berat ngejalanin itu semua, tapi kalau misalnya ternyata gue gak sendirian nih, kayak itu lumayan ngebantu gak sih?
1: Iya, karena jujur ini, karena ini aku rasa ini, aku kadang-kadang suka misalnya ada pertanyaan, ada orang pertanyaan gini, mau sampai kapan sih nyanyi? Anaknya mau sama siapa? Terus gimana nanti anaknya? Itu banyak banget nyinyiran, pertanyaan-pertanyaan itu tuh banyak banget. Terus abis itu kalau misalkan anak aku sakit, aku harusnya nemenin, ternyata aku gak bisa nemenin. Itu buat aku tuh, aku kayak ngerasa gagal gitu. Mungkin kelihatan di depan anak aku, maaf ya gini-gini, tapi pas masuk mobil aku jalan tuh pasti aku kayak, duh, gue tuh jadi apa sih hidup di dunia ini, gue tuh udah dikasih anugerah sama Allah anak loh, bla bla bla segala macam. Itu perasaan itu tuh ada pasti, cuman kadang-kadang kita tutupin gitu kan, kita merasa sok kuat, sok tangguh gitu. Tapi ternyata di momen-momen itu aku tuh butuh banget pelukan. menyenangkan gitu, butuh banget penyemangat. Dan di lagu ini balik lagi karena aku menulis sama Arda ya. Arda bilang, "Kamu sudah cukup untuk part awal sampai menjelang akhir itu curhat abis-abisan bagaimana perasaan kamu, tapi aku akan menaruh suara anak-anak untuk bisa menguatkan kamu di saat kamu ngerasa kamu gagal menjadi seorang ibu." So, dikasihlah part suara anak-anak aku untuk menjadi tanda kutip perwakilan anak-anak ibu pekerja yang lain untuk menguatkan bahwa kehadiran mereka itu tidak mengurangi kehadiran mereka tuh tidak akan berkurang gitu rasa cinta sama kita. Kita tuh jadi orang tua yang memang bentuk rasa cintanya sudah berubah, bentuk rasa cinta yang bertanggung jawab atas masa depannya dia. Jadi terus aja jalan gitu. Jadi aku kayak yang wah, melalui lagu ini tuh buat aku pribadi kayak pelukan banget gitu. Setiap aku nyetir kecapean kerja dengerin lagu ini tuh aku kayak ngerasa dipeluk sama anakku. Dan harapanku semua ibu pekerja silakan dengarkan lagu ini. Pokoknya aku pengen banget kalian ngerasa dipeluk. Aku nggak pengen kalian ngerasa sendiri.
0: Oke. Kayaknya saatnya kita memeluk.
1: Aku emosional banget, sorry ya.
0: Gak apa-apa. Itu tanda kalau memang ya sepenuh hati gitu loh. Antri bikin lagu ibu pekerja ini karena sebagai pelaku bukan hanya dapat cerita gitu kan, emang jalanin sendiri dan kita yakin banget gitu loh, banyak jutaan ibu gitu yang juga pasti merasakan hal yang sama gitu. Jadi kita coba peluk hari ini ya.
1: Boleh.
0: Buat teman Pro 2 yang mungkin lagi di jalan nih, lagi di jalan, baru pulang kerja gitu ya, atau lagi di luar kota beberapa hari ini karena memang harus bekerja juga, seorang ibu mungkin kangen, mungkin sebelum nanti video call anaknya. Itu kan pasti ritual pasti ya, beberapa pasti, menit pasti video call dulu gitu ya, walaupun lagi kerja. Tapi ya udah, sekarang kita coba dengerin dulu ya. Ini lagu ibu pekerja. Ini rilisnya kapan sih, Kak Tantri?
1: Jumat kemarin,
0: ya. Yeah. Jadi mungkin kamu termasuk orang yang pertama kali dengerin lagunya. Kita dengerin sama-sama ya. Ini dia, Tantri dengan ibu pekerja.

0: Bunda Superwoman ku. Ih, seru banget, sedih banget sih. Aduh, itu gong banget sih terakhir kayak gitu ya. Ya, ya kan? Gak ada yang bisa memvalidasi segala hal apa yang kita lakukan kecuali orang-orang yang selama ini we do for it gitu ya. Maksudnya orang kita lakukan, semua yang kita lakukan itu buat dia gitu. Ketika anak memvalidasi, ya bunda Superwoman ku, itu udah langsung menghapus omongan-omongan netizen lah ya.
1: Udah semuanya gak ada. Aku udah cuma tutup kuping doang.
0: Tutup kuping.
1: Aku ngelakuin ini buat anak-anak, dan anak-anak juga paham itu gitu.
0: Iya, yang paling penting kan itu ya. Kadang-kadang kita kerja sampai malam lah, sampai gak pulang-pulang gitu misalnya. Yang sedih kan justru kalau misalnya, kenapa sih bunda gak ada gitu ya. Tapi ketika mereka tahu alasannya kenapa kita melakukan itu, ya biasanya malah mereka akan sangat mengerti gitu ya. Bahkan makan semakin cinta gitu.
1: Di usia-usia tertentu pasti mereka ngerti ya. Cuman kan ada orang tua yang memang masih kecil anaknya. Kalau misalkan mau kerja dia harus nangis dulu, harus nganterin dulu putar-putar kemana segala macam. Terus jadi setelah aku posting ini di sosial media, aku akhirnya bisa masuk ke banyak cerita dari ibu-ibu pekerja lain yang share ke aku. Jadi banyak juga ibu-ibu yang memang single mom gitu, yang mereka mau tidak mau gak ada pilihan lain dengan kondisinya, akhirnya harus bekerja dan harus
0: anaknya dititipin anaknya. Gitu kan ya.
1: Ya, aku tuh kemarin sempat ada case di Jogja.
0: Iya, itu aku marah banget sih.
1: Aku langsung kayak gini. Aku pengen banget lagu ini keluar gitu. Itu aku makin kayak pengen banget gitu meluk gitu ibunya itu. Kebangetan banget. Terus pas lagi yang kereta apa segala macam itu aku kayak yang gak bisa nih, ini lagu aku gak bisa ngasih apa-apa gitu. Aku gak bisa meluk mereka secara langsung, minimal dengan lagu ini mereka gak ngerasa salah gitu. Karena kan pasti efeknya dengan tau gitu gue gak usah masukin daycare itu, tau gitu gue gak usah kerja, pasti akan banyak ketakutan yang ada di kepala pekerja itu kan. Pengen banget gitu.
0: Karena seperti ya, yang ada di lagu tadi itu kan ya. Gak semua orang punya privilege sebagai pewaris.
1: itu kalimat pertama yang keluar untuk lagu ini.
0: Jadi ketika ya boleh dibilang mungkin di beberapa orang yang gak ada pilihan lain gitu ya, mau gak mau harus ngejalan itu sebagai ibu pekerja. Dan itu pasti boleh dibilang sangat berat ya. Dan dulu kalau boleh tahu, tantri itu ada fase-fase di puncaknya ngerasa kayak gitu tuh waktu kapan tuh?

0: Ada lagi.
1: Waktu anak umur berapa tuh kira-kira?
0: Waktu aku jadi seorang ibu.
1: Pertama kali jadi seorang ibu ya?
0: Pertama kali jadi seorang ibu. Jadi lahiran anakku yang pertama aku dapat jatah cuti selama 3 bulan doang.
1: 3 bulan doang?
0: Ya, karena kan aku cutinya dapat 3 bulan sebelum
1: melahirkan. Sama 2 bulan
0: setelah melahirkan. Jadi 6 bulan.
1: 6 bulan, oke.
0: Totalnya 6 bulan. Terus pas udah mau masuk kerja lagi di kotak itu dahsyat banget itu, harus pisah pertama kali sama anak rasanya. Wah, enggak enak banget. Dan aku tahu banget cerita ibu-ibu di mana mereka saat ini banyak juga yang cerita harus mau tidak mau masuk kerja untuk meninggalkan anak, menitipkan anaknya sama orang tua ataupun pengasuh. Itu aku tahu banget rasanya. Itu enggak enak banget.
1: Itu ya, itu yang paling apa ya, cukup menyiksa. Dan tadi siapa yang nyanyi tuh? Di belakang
0: itu anak-anak aku.
1: Sekarang tadi anaknya berapa sih?
0: Ada dua. Cewek dan cowok. Jadi yang pertama namanya Kara, yang kedua namanya Arka. Okay. Emang gak kreatif orang tuanya.
1: Gak apa-apa dong, biar similar gitu kan.
0: Jadi gampang manggilnya.
1: Iya benar. Jadi satu. Dan mereka emang suka nyanyi?
0: Kara suka nyanyi. Anakku yang pertama memang dia punya single juga untuk lagu anak.
1: Oh, udah.
0: Judulnya Main Sama Aku. Oh. Tapi udah lama banget.
1: Wah, langsung ada penerusnya nih. Ada pewarisnya kali ini.
0: Ketahuan suka nyanyi kalau
1: anak
0: pertama.
1: Oke. Jadi ketika disuruh nyanyi kayak gini gimana, mereka exciting banget dong pasti?
0: Parah sih. Yang excited banget justru adeknya, karena dia ngerasa kakaknya punya karya dia nggak punya.
1: Oh, iri.
0: Nah, terus aku bilang, Arka, nanti Arka nyanyi sama bunda. Oke, nyanyi dia kan. Terus setelah rilis lagunya kan yang keluar covernya mukaku doang. Dia nanya, mukaku mana?
1: Aduh, gimana sih? Aduh, iya bener tuh, nggak dihargai kreditnya.
0: Tenang,
1: dibidulirkan ya. Dan berarti benar-benar pas lagi bikin lirik ini bareng-bareng sama Mas Arda juga gitu ya. Sampai notasi sama liriknya bareng-bareng atau notasinya Tantri doang?
0: Notasinya bareng-bareng. Notasi dan lirik bareng-bareng sebenarnya. Jadi mostly tuh aku kebanyakan memang aku nulis lirik. Gitu. Jadi secara notasinya Arda. Dan music producer itu ada namanya Mas Afif. Dia yang aransemen lagunya.
1: Walaupun secara apa ya, secara vibesnya masih berasa kotaknya juga gitu, karena mungkin hampir sama seperti belat-belatnya kotak, cuma liriknya memang personal banget gitu ya, tantri banget gitu ya.
0: Kalau menurutku malah sebenarnya kalau ini dibanding ini dengan kotak tuh di sini tidak ada distorsi sama sekali kan. Kalau kotak kan mesti ada distorsinya dan aku
1: ada drive, cuman bukan distorsi gitu ya.
0: Iya, ada drive-nya betul. Tapi kalau ini aku appreciate banget sama Mas Alfif sebagai music produsernya. Dia tuh justru mengantarkan lirik, setiap lirik lagu ini tanpa mengganggu tema-tema tertentu gitu. Jadi benar-benar musiknya tuh nganterin doang. Kalau diperhatiin. Jadi memang ini yang lebih menonjol memang lebih ke vokalnya. Dan kita mau nyampein liriknya kan. Kalau di kotak aku ngerasa
1: semuanya harus keluar ya.
0: Semuanya stand out. Tapi kalau di sini kan memang ini ya dia menyuguhkan mengantarkan si notasi dan liriknya. Jadi tidak berlebihan lah. Memang kita niatnya pengen sederhana aja lah. Sama seperti konsep kita merilis ini, kita tidak ada marketing plan-nya.
1: Indie banget loh.
0: Video jelasnya, tidak ada buzzer-nya, dan alhamdulillah buzzer-nya adalah ibu-ibu pekerja yang
1: benar. Iya. Jangan salah, ibu-ibu emama itu adalah ras terkuat di muka bumi.
0: Dan aku juga mau ngucapin makasih buat Pro 2 FM yang luar biasa support banget. Aku senang banget, makasih banget.
1: Pasti dong. Nanti aku mau tanya lah. Pasti kan tadi udah sempat juga cerita ya Tantri, kalau misalnya ada banyak yang komen-komen yang apa ya, yang mungkin wah ternyata gitu ya gitu. Nanti mungkin bisa ceritain ya, mungkin cari komen-komen atau cerita-cerita dari ibu-ibu luar biasa itu yang paling bikin nyesnya Tantri. Tapi abis yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Balik lagi bareng sama Angga dan juga tentunya masih bareng sama Tantri. Keingetan gak tadi komen-komen yang paling bikin Tantrinyes gitu? Wah, ada cerita kayak gini nih, ada gak? Ada gak?
1: Sebenarnya banyak, tapi yang salah satu yang kena banget di aku tuh dia seorang nakes.
0: Oke.
1: Dimana dia tenaga kesehatan, terus anaknya sakit, tapi dia harus merawat orang lain.
0: Aduh.
1: Itu aku langsung kayak, okay. Kerjaan gue yang cuma disuruh senyum doang, it's nothing gitu. Ini dia benar-benar anaknya sakit dan dia harus merawat orang sakit yang lain, which is bukan anaknya. Itu gimana perasaannya? Dan itu aku baca itu kayak ngegeter gitu. Wow, ini salah satu cerita dari ribuan cerita yang masuk di aku tuh yang bikin aku makin percaya diri untuk memberikan kado ini untuk orang-orang yang merasa gagal. Padahal bukan gagal.
0: Tapi pernah gak sih
1: buat orang-orang yang berjuang?
0: Berjuang, benar. Pernah gak kalau Tantri pas lagi manggung gitu, pas siap anak lagi sakit gitu, pernah gak?
1: Pernah banget. Aku posting tuh tadi barusan di Instagramku sama di TikTok. Jadi aku harus nemenin dia di rumah sakit, kebetulan dirawat di rumah sakit. Jadi aku berangkatnya tuh dari rumah sakit, make up di rumah sakit, terus berangkat ke venue, terus pulangnya ke rumah sakit lagi tuh pernah.
0: Sakit apa waktu itu sampai dirawat rumah sakit?
1: Lambung kalau nggak salah.
0: Lambungnya
1: ada masalah sama lambungnya. Itu wah, itu fisiknya.
0: Tapi ke-distract gak sih pas lagi manggung itu? Kepikiran gak sih cara kali ini apa tetap ya mau nggak mau harus tetap profesional gitu, harus tinggalin dulu sebentar gitu?
1: Iya, mau tidak mau karena kan memang sudah menjadi suatu kewajiban ya, tanggung jawab kerja gitu. Jadi ya harus meletakkan sebentar aja gitu, walaupun sebelum naik ke panggung banget terus nelfon kondisi anaknya gimana. Benar-benar sebelum naik ke panggung anaknya baik-baik aja. Untung Panda yang support untuk menenangkan gitu. Jadi Panda tuh suamiku ya.
0: Iya, Panda. Bukan DJ Panda. Panda itu Arda maksudnya.
1: Arda ya. Jadi dia yang menenangkan, terus selesai turun panggung ya langsung ke rumah sakit. Sebenarnya ada momen yang paling berat banget sih, tapi ini memang berhubungannya tidak banget dengan anak gitu.
0: Sama orang tua ya?
1: Iya.
0: Iya. Kayak aku pernah dengar Tantri cerita di mana itu waktu itu ya?
1: Aku lupa. Aku udah cerita belum ya. Cuman ada satu momen di Jogja waktu itu. Itu adalah momen terakhir aku bisa berinteraksi sama papa aku. Jadi kita lagi video call, terus abis itu dada-dada masih baik-baik aja. 5 menit kemudian mamaku telepon nangis-nangis, teriak-teriak, papaku jatuh di tangga. Dan aku harus perform di Jogja, which is bukan di Jakarta, yang aku menjangkauin sangat sulit sekali. Itu aku teriak-teriak, wah emosi banget. Sampai anak-anak kotak lain-lain cuma meluk, tenang, apa segala macam. Akhirnya mau tidak mau aku manggung, itu titik terberat aku sih. Aku manggung, udah nggak bisa fokus gitu, kadang lupa lirik apa segala macam. Tapi untungnya penonton bantu nyanyi gitu. Udah dari situ langsung pulang Jakarta. Itu sih yang paling berat ya, karena hubungannya sama orang tua. Tapi ya sama anak juga sama sih, cuman karena sudah terlatih mentalnya yang sebelumnya. Allah bisa tercover.
0: Dan kayaknya lagu Ibu Pekerja ini pun bisa dipersembahin juga buat teman Pro 2 yang ngerasa punya ibu itu selama ini struggling buat kamu gitu loh. Ketika iya gak sih? Ketika tahu nih selama ini yang memperjuangkan hidup kamu gitu, yang memperjuangkan mati-matian untuk nyekolahin, ya mungkin bisa aja karena single parent tadi gitu ya. Ini bisa juga misalnya nanti kamu kasih kado lah, mention, kasih fotonya mama gitu ya, sambil kasih lagu ini gitu. Apalagi nanti Superwoman, aduh itu kayaknya bakal jadi kado terbesar buat dia sih harusnya ya.
1: Ada yang ngirim ke aku, Mas.
0: Ada kan?
1: Jadi dia kirim WhatsApp-nya. Ibunya yang kirim ke aku by DM. Dia bilang, makasih ya Mbak. Akhirnya aku. Jadi banyak banget ibu-ibu pekerja yang keluh untuk menyampaikan keresahannya dia sama apalagi anak ya. Jadi ngasih alasan kenapa gua tuh harus kerja tuh, kenapa keluh gitu buat ngomong. Jadi setelah adanya lagu ini, dia kasih ke anaknya, terus di screenshot WhatsApp grup keluarga itu, Bu makasih ya selama ini, akhirnya saya tahu kenapa ibu selama ini kerja banting tulang buat menghidupi aku sampai aku sarjana, bla bla bla segala macam, dengan dia single parent ya. Jadi kayak wah, POV-nya jadi panjang gitu. POV-nya jadi luas banget. Aku langsung kayak blessing banget, alhamdulillah aku dikasih kesempatan untuk bisa punya manfaat melalui lagu ini untuk banyak orang.
0: Benar. Dan kayaknya kalau sampai saat ini sih seumur hidupku belum pernah dengar lagu dengan tema yang seperti ini ya. Jadi mudah-mudahan ini yang pertama kali dan tentunya bisa jadi sangat-sangat berkesan. Video klip udah bisa dilihat di mana, Tantri?
1: video lirik ya, ada video di lirik, YouTube.
0: Di YouTube ya, di YouTube-nya
1: Tantri Arda.
0: Oke, itu ada di situ, langsung cek aja teman berdua. Kalau DSP udah pasti lah ada di Instagram, mau dipakai soundnya, pasti Tantri akan senang banget. Dan yang pasti bukan cuma Tantri yang senang, tapi ibunya kamu, ya gak sih? Tantri!
1: Woman superwoman.
0: Betul, woman superwoman. Thank you banget udah mau ngobrol. Tapi boleh dong sedikit aja, boleh gak? Sedikit refnya, boleh dong. Kasih ke kita dong refnya lagu Ibu Pekerja ya. Ini dia, Tantri.

0: Yeay. Tantri dengan Ibu Pekerja, thank you banget udah bisa ngobrol hari ini, dan hari ini pasti sangat-sangat berkesan buat seluruh ibu-ibu pekerja yang ada di seluruh Indonesia.
1: Amin, terima kasih banyak Pro 2 udah support buat aku, buat karya ini, buat para perempuan dan ibu pekerja yang sedang berjuang untuk keluarga.
0: Oke, thank you banget sekali lagi. Salam buat Arda, Kara dan juga Arka ya.
1: Arka.
0: Oke.
1: Thank you ya.
0: Thank you buat teman berdua, thank you juga buat udah dari tadi stay tune bareng sama kita berdua. Ketemu lagi besok ya di Music Live Chat di jam yang sama di kota kamu. Bisa bakal ada penyiar kece-kece di kota kamu juga, jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM. Bye bye. Music Live Chat. Music Live Chat.

Dibaca luaskan dari kawasan metropolis Hamburg 70 dan Pasar. Selamat malam teman Pro 2 and welcome to today's recap. Halo teman Pro 2, too excited ya buat membuka di malam hari ini teman Pro 2. Tia menyapa kamu dimanapun kamu berada. Dan ya teman Pro 2, di malam hari ini Tia nemenin kamu dengan topik obrol yang sudah meluncur. Dan ya teman Pro 2, untuk kamu nih yang lagi joinan di live TikTok RRI dan Pasar, Pro 2 RRI dan Pasar, jangan lupa request lagu kesayangan kamu. It's free dan pasti ya Tia tungguin requestan kamu sampai jam 11 nanti. Dan ya teman Pro 2, apa sih topik obrolan kita di malam hari ini? Langsung dong kepoin Instagram kita di @RRIPro2DanPasar. And by the way, nobe bahas teman Pro 2, Tia bakalan puterin a lot of songs pastinya buat kamu sampai jam 12 malam nanti. Salah satunya ini dia requestan dari Tina teman Pro 2 dengan Penjaga Hati.

Tahu gak sih? Teman Pro 2, tahukah kamu bahwa Indonesia kembali mencatat sejarah arkeologi? Baru-baru ini, ilmuwan menemukan lukisan gua tertua di dunia berusia 51.200 tahun. Lukisan di Leang Karangpuang, Maros Pangkep, Sulawesi Selatan ini menggambarkan tiga figur menyerupai manusia yang sedang berinteraksi dengan babi hutan. Penemuan oleh tim BRIN, Griffith University, dan Southern Cross University ini membuktikan bahwa manusia purba di Indonesia sudah bercerita melalui gambar sejak puluhan ribu tahun yang lalu, jauh sebelum seni di Eropa muncul. Para ilmuwan menggunakan metode laser ablation U-series untuk menentukan usia lukisan dengan akurasi tinggi. Penemuan ini sangat penting bagi sejarah dunia dan membuktikan bahwa riset jangka panjang serta kolaborasi internasional bisa mengungkap jejak awal peradaban manusia. Yuk kita lebih menghargai warisan budaya kita. Bangga jadi bagian dari Indonesia, negeri dengan sejarah luar biasa.

Masih dari kawasan Metropolis, saya Muruk 70 dan Pasar. Radio 42, kalau kamu udah buka-buka ceki-ceki Instagram kita @rripro2 dan Pasar, pasti udah tahu topik obrolan kita di malam hari ini apa. Ya, semalam 42 kita bahas-bahas tentang konser. Ya, semalam 42 akhir-akhir ini banyak banget ya info-info tentang konser atau festival terkini yang bahkan gestarnya tuh nasional bahkan internasional yang ada di Indonesia, semalam 42. Yang paling terbaru deh, war tiket konsernya The Weeknd yang bener-bener gonjang-ganjing banget. Ada yang bilang gak punya uang, ada yang bilang punya uang tapi gak punya waktu, ada yang gak dapet tiket. Pokoknya banyak banget permasalahannya yang terjadi kalau udah bahas-bahas war tiket, teman-teman. Jangan kan The Weeknd, tiap war Polyphony aja cuma dapet tiket satu, teman-teman. Apalagi war The Weeknd yang beneran jarang banget ke Indonesia. Jadi teman-teman dua, ini kalau bahas-bahas konser pasti ada banget dong ya pengalaman yang gak bisa dilupain. Ada yang pengalaman happy, ada yang pengalaman sedih juga. Bahkan ada pengalaman-pengalaman yang sudah diceritakan di story Instagram RRI Pro 2 dan Pasar. Unik-unik banget teman-teman dua, tapi dia gak mau bacain sekarang. Kureng, kamu bisa banget teman-teman dua curhatin apa sih keluh kesah kamu selama konser di akhir-akhir ini teman-teman dua, atau kenangan konser yang gak bisa kamu lupain, langsung di WhatsApp kita boleh di 089-6203-9100. Bisa juga di sosmed kita yang lain, ada di TikTok, di X, di Facebook, di Instagram juga dengan username @rripro2denpasar. Jangan lupa gabungan juga teman-teman dua di live TikTok kita di RRI Pro 2 dan Pasar, karena Tia lagi live sekarang juga. Bisa banget kamu gabungan di sana dan ceritain deh gimana sih keseruan-keseruan atau cerita konser yang gak bisa banget kamu lupain seumur hidup atau sampai sekarang deh teman-teman dua. Ya, let's go sekarang juga teman-teman dua, sebelum nanti Tia bacain apa aja sih curhatan-curhatan kamu, Tia bakalan puterin ini dia lagu The Weeknd featuring Daft Punk dengan Starboy.

0: Aduh, ambo lapar nian. Selero makan ikan pais. Pelacar yuk.
1: Cakarda ini cakarda. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
0: Lah, emang apa? Kan ngecek susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak ame bahasa daerah ko yang akhirnya punah karena tidak dipakai. Kan sedih dong
2: Menggunakan bahasa daerah bentuk kecintaan pada Indonesia.
3: You're listening Pro 2 FM RRI.

nih apa itu konser ya teman berdua nih Tia sampai gue di kamu. Jadi konser teman berdua berasal dari bahasa Italia yang sebenarnya itu adalah concerto, yang dalam Latin itu adalah concerter, yang artinya berjuang, berlomba dengan orang lain. Jadi teman berdua, konser ini adalah suatu pertunjukan langsung yang biasanya musik di depan penonton. Nah teman berdua, musik ini dapat dimainkan oleh musikus tunggal, kadang disebut dengan resital atau suatu ensemble musik teman berdua. Jadi bisa juga orkestra, paduan suara, atau grup musik. Jadi konser ini biasanya diadakan di berbagai jenis lokasi ya teman berdua. Ada yang di stadion, ada yang di lapangan, ataupun indoor aula yang memang dikhususkan untuk konser. Bisa juga di gedung serbaguna teman berdua. Tapi kalau di Denpasar ya, di Bali teman berdua, banyak banget konser yang terjadi biasanya tuh adalah di sekitaran lapangan Renon teman berdua, of course, atau bisa juga di Keramas teman berdua, bisa juga di GWK. Di mana lagi teman berdua yang biasanya jadi tempat konser? Ah, di pantai Mertesari teman berdua, di sana juga cakep banget ya buat tempat konser sekaligus sunsetan teman berdua. Tapi kalau di recap-recap lagi, kapan sih terakhir Tia nonton konser itu? Sepertinya di tahun lalu, teman-teman. Untuk tahun ini, jujur nih Tia belum ada nonton konser sama sekali sih ya. Kata kalau festival ada ya, festival kayak kemarin di Desa Tia habis ada ngundang Lolot, ada yang, banyak pokoknya artis Bali, teman-teman. Tapi festival itu beda ya sama konser, teman-teman. Tapi kalau nonton festival berarti Tia baru banget terakhir nonton itu di minggu lalu ya. Tapi kalau konser di tahun lalu teman-teman. Kalau kamu sendiri kapan nih terakhir kamu nonton konser teman-teman? Dan itu konsernya gesternya siapa teman-teman? Nasional, internasional, atau lokalan nih?

0: Waktunya Kentongan.
1: Angin bahorok adalah salah satu jenis angin yang sering dibahas dalam ilmu pengetahuan, apalagi di Indonesia. Angin ini pernah melanda salah satu daerah, yakni Delhi di Sumatera Barat. Banyak orang yang menyebut bahorok sebagai nama lain dari jenis angin von. Angin bahorok akan terjadi ketika angin yang mempunyai massa kemudian bergerak ke arah pegunungan dengan ketinggian 200 meter lebih. Bahorok yang memiliki massa udara tersebut selanjutnya akan menunjukkan perubahan yang signifikan. Salah satu dampak yang ditimbulkan angin bahorok adalah terjadinya hujan di sekitar sisi lereng gunung. Hal tersebut bisa terjadi karena massa angin ada di sekitar puncak gunung tertinggi. Namun, tidak semua bagian sisi lereng mengalami hujan. Salah satu sisinya sajalah yang akan hujan karena angin bahorok.
2: Berdoalah sebelum berangkat. Berhati-hatilah. Patuhi rambu-rambu lalu lintas serta lengkapi surat-surat kendaraan kamu. Ingat, bawalah SIM, STNK, KTP, serta sopan santun di jalan raya. Orang-orang yang kamu sayangi tengah menunggu kehadiran kamu loh di rumah.
3: Jangan menelpon atau menerima telepon saat kamu berkendaraan di jalan raya. Apabila kamu lelah, capek, dan mengantuk, lebih baik istirahatlah sejenak. Bagi pengendara roda 2, gunakanlah helm SNI. RRI Pro 2 FM Denpasar mengucapkan selamat jalan, selamat sampai di tempat tujuan.

Ya itu dia tadi sialan ya teman berdua dari Adrian Khalif and Jisi Lisi. Nah fun fact-nya teman berdua, konser yang gasarnya Jisi Lisi adalah konser terakhir yang Tia tonton. Ya sepertinya ya pas itu ya yang terakhir ya. Iya teman berdua dan pas banget ya teman berdua di konser itu benar-benar abis sidang mau lulus kayak udah mengeluarkan keluh kesahnya banget di masa itu teman produk kayak benar-benar kayak yes I'm finished. And yeah, by the way, ini bebas buat teman produk untuk kamu gimana nih? Apakah konser itu kamu jadikan tempat untuk berkeluh kesah atau memang nyari gestarnya aja nih? Banyak ya alasan nonton konser itu sebenarnya teman produk. Alasan yang paling umum pastinya adalah kamu ngejar gestarnya teman berdua. Tapi ada juga alasan karena ya udah karena diajakin, udah dibeliin tiket, ya udah nonton. Jadi kayak milu-milu tuwung gitu teman berdua. Tapi ini teman berdua, kalau misalnya kamu konsernya milu-milu tuwung atau ikut-ikutan aja, itu kayak kurang seru nggak sih? Karena kamu nggak bisa bersenandung ria dengan lagu-lagu yang dinyanyikan sama gestarnya teman berdua. Kayak bukan duniamu gitu loh. Tapi kalau misalnya kamu memang suka dengan gestar itu dan kamu emang kebelet banget pengen nonton teman berdua, silahkan enjoy konser itu teman berdua. Tapi ingat ya, harus sesuai dengan budget kamu juga. Jangan sampai in this economy kamu nonton konser tapi besok gak tahu mau makan apa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Teman terbaik.

And yeah, teman PO2, itu dia tadi Salma Salsabil ya teman PO2. And I would like to play another song special buat kamu setelah jeda berikut ini. And ya teman PO2, pastinya tiap bakalan ya banyak banget bahas-bahas tentang konser lebih jauh lagi. Tapi setelah lagi berikut ini ya teman PO2, and I would like to play Batas Senja dengan Kita Usahakan Lagi.

0: Yes, gajian masuk. Gas check out sepatu baru.
1: Santai dulu gak sih? Sekarang kan lagi inflasi.
0: Inflasi? Aplikasi apaan tuh? What? Bisa cashback gak?
1: Hah? Aplikasi? Bukan. Inflasi mah harga-harga lagi naik.
0: Nah itu, kenapa sih naik terus? Padahal beli barang yang sama. Tapi tiap waktu berubah harganya ya?
1: Katanya sih, karena biaya produksi lagi naik-naiknya.
0: Maksudnya?
1: Iya, kayak harga bahan baku naik, ongkos kirim naik, BBM naik. Ujung-ujungnya nih ya, yang dijual ke kita ikutan naik juga nih.
0: Oh, jadi bukan belanjaanku yang makin mahal ya, tapi emang produsennya yang naikin harga.
2: Inflasi salah satunya disebabkan oleh kenaikan biaya produksi atau cost push inflation. Ketika bahan baku naik, energi atau transportasi yang naik, perusahaan juga perlu biaya lebih besar. Makanya, ketika biaya produksi naik, harga-harga di pasaran juga ikut naik. Jadi penting bijak mengatur pengeluaran supaya gaji kamu nggak cuma numpang lewat.
3: This is your radio.
4: Hi, Martias here. Stay tune on 95.3, Pro 2 RRI Denpasar.

0: Kapan kamu terakhir kali nonton konser Teman Berdua? Nih udah ada narasumber di sini. Oke, ada yang nelpon. Telepon kita angkat dulu ya. Bisa by WA nggak ya? Ini takutnya nggak mau lagi. Halo, selamat malam. Selamat malam.
1: Halo. Selamat malam, Gemma Alivia Swagi.
0: Halo, sorry ya Bligos, tadi nggak keangkat yang WA.
1: Ya nggak apa-apa.
0: Halo Bligos, apa kabar?
1: Asungkara baik, Gemma Alivia gimana?
0: Asungkara baik juga Bligos. Gimana Bligos, sudah tahu kan ya topik kita di malam hari ini, bahas konser atau festival nih Bligos?
1: Oh iya, konser buat anak muda Gen Z ya.
0: Benar banget. Bligos, kapan terakhir nonton konser atau festival nih Bligos?
1: Festival tuh nggak salah udah lama ya, tahun lalu kayak.
0: Oke, gimana Bligos? Ada cerita lucu atau cerita yang nggak bisa dilupain nggak dari konser terakhir tuh Bligos?
1: Konser terakhir tuh ya bisa ngobrol sama teman-teman, foto sama artis juga gitu.
0: Oke, dapet lah ya fotoan sama artisnya ya Bligos ya.
1: Ya pasti ya, terutama sama artis Bali lah juga.
0: Oke, siapa BTW artis Balinya kemarin tuh Bligos?
1: Ya waktu ini kalau nggak salah ya, siapa ya, Cynthia Pita kalau nggak salah sih gitu.
0: Oh oke, Bligos. Ya thank you Bligos sudah cerita-cerita. Bligos sudah selesai kesibukannya malam ini?
1: Ya lagi rebahan lah gitu.
0: Oke, okay. Thank you Bligos sudah menghubungi. Mau request nggak Bligos?
1: Oh iya mau dah. Okay. Sampai semua semuanya dapat pesonamu ya.
0: Oke, okay. Sudah Tia siapkan spesial buat Bligos. Ada salam-salam nggak Bligos?
1: Salamnya buat Ayu Mira. Ada juga Maria udah. Ada Mito Landari juga, ada Caksa, ada juga Astrid Timotia.
0: Oke, terima kasih Bligos. Salam-salamnya buat Penyiar Pro 2. Ya, dan selamat malam ya Bligos, semoga lancar semuanya. Langsung aja tiap puterin requestan dari Bligos. Siapa tahu nanti Gungmas konser juga ya Bligos.
1: Oke, siap.
0: Oke, ini dia pesonamu spesial buat Bligos. Thank you.

Waktunya kentongan. Apa yang kamu lakukan untuk mencegah banjir? A. Tidak membuang sampah ke sungai. B. Tidak menebang pohon sembarangan. C. Semua benar. Jawabannya C. Semua benar. Sebagaimana pepatah mengatakan, sedia payung sebelum hujan. Berikut adalah tips mencegah bencana banjir. Yang pertama, membuat saluran air yang baik. Yang kedua, buanglah sampah pada tempatnya. Yang ketiga, menanam pohon atau tanaman di area sekitar rumah. Yang keempat, melestarikan hutan. Dan yang kelima, membuat lubang biopori atau sumur serapan.

Yes, kamu masih dengerin RRI Pro 2 dan Paso. Ya sama Pro 2, kalau bahas-bahas konser ya pastinya banyak banget yang bisa dibahas sama Pro 2. Kalau konser tuh kayak sesuatu yang bikin kamu happy gak sih sama Pro 2? Kayak haha konser, ketemu gestar, ketemu hal-hal yang menyenangkan. Tapi kenapa ada aja gitu loh teman Pro 2 yang bikin gak happy atau bahkan kayak nyeleneh gitu loh. Misalnya kayak Tia sempet banget pas nyanyi itu jujur li lupa lirik teman Pro 2, dan itu bikin kayak maaf ya pendengar yang lain jadinya kayak tidak happy mendengarkan itu teman Pro 2.

But ya balik lagi ya, namanya juga nyanyi ya teman Pro 2, kadang salah, kadang kidding. Jadi teman Pro 2, kalau misalnya kamu lagi nonton konser terus kamu salah lirik kayak Tia teman Pro 2, it's okay ya teman Pro 2, pasti malu bentar aja kok. Tapi kalau misalnya kamu salah artis nih teman Pro 2, kamu maunya lihat Hindia tapi yang perform itu Fizz, nah itu bingung juga sih teman Pro 2, karena kan mereka ini adalah satu vokalis yang sama ya teman Pro 2, tapi mereka itu tapi seorang Baskara ini menjadi tiga orang teman Pro 2, misalnya kayak di Fizz, Hindia, dan juga di Lomba Sihir. Nah, lagi satu itu dia teman Pro 2. Kalau itu sih masih gak apa-apa ya, tetap satu vokalisnya. Tapi kalau misalnya benar-benar artis yang beda, kamu pengennya nonton Hijau Daun, tapi ternyata daun hijau yang kamu tonton, siapa tahu itu beda orang lagi. Ya teman Pro 2, pastikan juga tiket yang kamu beli itu gak salah ya. Karena misalnya kayak Polyphony terakhir kemarin teman Pro 2, ada yang di Bali, ada yang di Malang. Gara-gara war tiket teman Pro 2, ada yang beli di Malang padahal dia mau nonton di Bali. Nah itu juga mohon diperhatikan ya teman Pro 2, biar gak salah beli juga. Sama partnernya juga, entah itu pasangan, tapi pastikan pasangan kamu emang milik kamu seseorang, bukan milik orang lain.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain ulos Batak biasanya dibuat dalam bentuk selendang untuk melengkapi tampilan baju tradisional. Dari cara pembuatannya, ulos termasuk kain tenun halus yang dibuat tidak menggunakan mesin. Ulos memiliki motif yang simpel dan tegas. Pilihan warna yang umum dipakai untuk mewarnai kain dari Sumatera Utara ini adalah merah, hitam, dan putih.

Oke, teman Pro 2, sekarang saya Tia bacain apa aja sih keluh kesah kamu yang nyeleneh atau yang susah banget dilupain kenangan pas lagi nonton konser. Tadi udah ada Bligos ya yang barengan gabungan by telepon, teman Pro 2. Thank you Bligos. And ini ada Dali enggak tuh? Dari Dela ya, teman Pro 2, katanya pernah keinjak kakinya sampai nangis pas konser, Kak. Tapi tetap happy-happy aja. WKWKWK. Aduh, kasihan ya Dela. Semoga next aman ya, gak keinjak lagi kakinya ya Dela. Oke deh, thank you ya yang udah gabungan di malam hari ini. Dan gak nyangka teman Pro 2 udah mau jam 11 aja nih. Artinya apa? Ya, sejam lagi nanti kamu bakal ditemenin sama Just Music of course. Dia bakalan siapin lagu-lagu senandung tidur alias lagu-lagu yang menemani kamu di jam istirahat kamu, teman Pro 2. And ya teman Pro 2, Tia juga pastinya ya menemani kamu besok lagi teman Pro 2 di Midday Chills alias dari jam 11 sampai jam 3 sore. So untuk sekarang yang udah ngantuk silakan istirahat ya teman Pro 2, mumpung Tia mau closing juga. Tapi untuk kamu kalau pengen lagi pengen lagi request, besok aja ya teman Pro 2 di jam 11 sampai jam 3 sore. So sekarang Tia mau pamit undur diri teman Pro 2, karena sebentar lagi pastinya bakalan Just Music selama sejam ke depan and then nemenin kamu di jam istirahat ini. So pada akhirnya dari kawasan Metropolis Semuruk 70 dan Pasar, aku Marti yang bertugas pamit undur diri. See you again tomorrow di hari Rabu. Bye bye.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Kekhawatiran akan mulai menghantui kita setiap kali kita berniat mengerjakan sesuatu. Kuatkanlah hati kamu dan mulailah berkarya. Jika kamu merasa ragu, ingatlah kutipan ini. It is always seems impossible until it is finally done. Segala sesuatunya selalu nampak sulit pada awalnya, hingga akhirnya kamu berani mencoba dan berhasil untuk menyelesaikannya.
0: Maju terus, pantang mundur.

0: Waktunya kentongan.
1: Abrasi laut adalah suatu proses pengikisan pantai yang diakibatkan oleh tenaga gelombang laut dan arus laut atau pasang surut arus laut yang bersifat merusak. Abrasi biasanya disebut juga erosi pantai. Kerusakan garis pantai akibat abrasi dipacu oleh terganggunya keseimbangan alam daerah pantai tersebut. Walaupun abrasi bisa disebabkan oleh gejala alami, tetapi manusia sering disebut sebagai penyebab utamanya. Salah satu cara untuk mencegah terjadinya abrasi adalah dengan penanaman hutan bakau. Hutan bakau sangat bermanfaat agar tidak terjadi pengikisan pantai. Pengikisan pantai dapat berakibat daratan sekitarnya tergenang air.
2: RRI Radio Tanggap Bencana. 5 tips yang suatu saat bisa menyelamatkan nyawa kamu. Simpan nomor 112 di ponsel kamu untuk meminta pertolongan terhadap berbagai macam musibah. Bawalah peluit jika bepergian ke hutan atau gunung dan pelajari kode Morse ini. Kode Morse ini dibunyikan jika kamu dalam keadaan darurat, seperti terluka atau tersesat. Apabila digigit hewan berbisa, posisikan bagian yang terinfeksi lebih rendah dari jantung kamu, ikat satu jengkal dari pusat gigitan, dan segera mencari pertolongan. Mintalah nasihat dari penjaga atau petugas apabila kamu berlibur ke daerah baru tentang apa yang harus diwaspadai. Latihlah diri untuk tenang, sebagian besar musibah terjadi ketika kamu panik saat menghadapi bencana di hadapan kamu. Bencana bisa terjadi kapan saja, selalu siap, selalu tanggap, dan selalu waspada.
3: Just music.

0: menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: maju terus, pantang mundur.
1: Mohandas Karamchand Gandhi, atau yang lebih dikenal dengan nama Mahatma Gandhi, merupakan seorang pemimpin dunia dengan sifatnya yang menginspirasi. Tokoh kemerdekaan India ini menjadi teladan karena kesederhanaan hidupnya dan pemikirannya yang brilian. Gandhi memiliki prinsip hidup bahwa engkau haruslah hidup seperti kau akan mati di keesokan hari, dan belajarlah seperti engkau akan hidup di dunia ini selama-lamanya.
0: Maju terus, pantang mundur.

0: cuman aku capek banget nih.
1: Kamu capek? Nih, pakai ini aja. Biar kamu gak gampang capek.
0: Apaan nih?
1: Besok malam kan kita manggung lagi. Jadi, kalau kamu pakai ini, dijamin mood kamu bakalan stabil terus loh.
0: Ini drugs.

0: Apakah kamu tahu?
1: Tahukah kamu bahwa salah satu produk dari Indonesia yang paling berdunia adalah batik? Batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia. Batik yang berasal dari Indonesia ini juga sudah diakui secara internasional. Pada 2 Oktober 2009, UNESCO menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi, yang juga dapat diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Dan tahukah kamu bahwa Presiden Republik Indonesia kedua, Bapak Soeharto adalah tokoh yang pertama kali memperkenalkan batik ke dunia internasional? Bapak Soeharto memperkenalkan batik dengan cara menjadikan batik sebagai cenderamata bagi para tamu kenegaraan. Tidak hanya itu, pada saat Indonesia menjadi tuan rumah KTT APEC kedua yang diadakan pada tahun 1994 silam, ada sebanyak 17 kepala negara dan kepala pemerintahan dari negara-negara APEC yang memakai batik tulis. Batik yang mereka gunakan dibuat secara khusus dengan corak yang melambangkan simbol negara masing-masing, ditambah dengan sentuhan etnis Jawa yang khas. Bangganya memiliki batik sebagai salah satu warisan dunia dari Indonesia.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: hanya indah, ternyata sawah di Bali juga memiliki sistem pengairan tradisional yang telah diwariskan secara turun-temurun sejak abad ke-9. Sistem ini dikenal dengan nama subak. Subak bukan sekedar cara untuk mengalirkan air ke sawah, lebih dari itu, subak merupakan wujud dari filosofi hidup masyarakat Bali yang disebut Trihita Karana, harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan. Uniknya, pengelolaan subak dilakukan secara kolektif oleh para petani melalui organisasi adat. Hal ini mencerminkan kearifan lokal yang berbasis komunitas, di mana setiap keputusan dalam pengelolaannya diambil melalui cara musyawarah. Tidak heran kalau pada tahun 2012, UNESCO menetapkan subak sebagai warisan budaya dunia.
1: Jazz Music.

Cuman Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti, usailah sudah tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini. Dari studio kawasan Hayam Wuruk 70 Denpasar Bali, kami, segenap kerabat kerja Programa 2 RRI Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam, selamat istirahat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya kepada kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti. Inilah Programa 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Kembali di udara, mengantarkan acara sepanjang hari ini yang kami pancarluaskan melalui saluran FM 95,3 MHz. Dari kawasan Metropolis, saya Muruk 70 Denpasar, Bali, teman Pro 2, selamat berjumpa kembali, selamat mendengarkan, sekali merdeka, tetap merdeka.

Sejarah Hari Lahir Pancasila. Pada tanggal 1 Juni, seluruh bangsa Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila. Penetapan tanggal 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila merujuk pada momen penting Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai dalam upaya merumuskan dasar negara Republik Indonesia. Badan ini menggelar sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945. Dalam sidang tersebut, anggota BPUPKI membahas mengenai dasar-dasar Indonesia Merdeka. Dalam sidang kedua BPUPKI, Soekarno dalam pidatonya yang bertajuk Lahirnya Pancasila menyampaikan gagasannya mengenai konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Republik Indonesia. Peristiwa pidato Soekarno tersebut terjadi pada tanggal 1 Juni 1945. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno dengan tanpa judul dan baru mendapat sebutan Lahirnya Pancasila oleh mantan ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widyodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI. Dalam pidatonya, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia Merdeka yang dinamai Pancasila. Panca artinya lima, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu, Bung Karno menyebut lima dasar untuk negara Indonesia, yakni sila pertama kebangsaan, sila kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, sila ketiga demokrasi, sila keempat keadilan sosial, dan sila kelima ketuhanan yang Maha Esa. Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang berlandaskan kelima asas tersebut, maka BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai Panitia 9, berisi Insinyur Soekarno, Muhammad Atta, Abi Kusno Cokro Sujoso, Agus Salim, Wahid Hasyim, Muhammad Yamin, Abdul Kahar Muzakir, Ahmad Ramis, dan Ahmad Subarjo. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut, disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah.

0: coba vape ini deh, lagi hits nih.
1: Eh, jangan coba-coba.
2: Ah, santai aja, cuman vape kan.
1: Eh, tapi aku pernah dengar, soalnya ada vape yang dicampur zat berbahaya tahu.
2: Lah, serius? Aku kira mana-mana aja.
3: Hati-hati teman Pro 2, tidak semua vape hanya berisi cairan biasa. Beberapa disalahgunakan dengan mencampurkan zat berbahaya, bahkan narkoba, yang dapat merusak kesehatan dan masa depan. Generasi muda harus lebih waspada, jangan mudah terpengaruh tren yang bisa membahayakan diri sendiri. Katakan tidak pada narkoba dan bijaklah terhadap vape. Generasi sehat, masa depan.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, pernah gak sih kamu makan tiram mentah di restoran seafood? Nah, yang bikin tiram ini spesial adalah kenyataannya bahwa kamu sebenarnya lagi makan hewan yang masih hidup. Beneran deh, tiram yang disajikan di atas es dengan lemon itu sebenarnya masih hidup waktu kamu makan. Mereka gak disembelih atau dimatikan sebelumnya. Kalau tiram yang udah mati sebelum disajikan, rasanya bakalan gak enak dan bikin sakit perut karena ada bakteri yang berkembang. Gini nih faktanya, tiram biasanya dibuka cangkangnya sekitar 30 menit sebelum disajikan. Selama itu mereka masih hidup dan bernafas. Tiram punya sistem yang namanya adductor muscle yang bikin mereka bisa nutup cangkangnya rapat-rapat kalau merasa terancam. Jadi ingat ya, next time kalau kamu makan tiram mentah, kamu sebenarnya lagi nyantap makhluk hidup yang fresh banget. Itulah yang bikin tiram mentah punya rasa laut yang khas dan tekstur yang unik. Buat pencinta seafood, ini pengalaman makan yang gak ada duanya.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya puzzle. Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Ini huruf U.
1: U.
0: Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi risiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

0: Apakah kamu tahu?
1: Catur merupakan salah satu cabang olahraga perorangan. Olahraga asal kota ini cukup populer di dunia, salah satunya Indonesia. Saking masyhurnya, terdapat sebuah kota di daratan Eropa yang seluruh wilayahnya didesain menyerupai papan catur. Tepatnya kota Elista di Republik Kalmykia, Rusia. Rusia memang populer akan olahraga caturnya. Tak hayal, kota dengan penduduk kurang lebih 300 ribu jiwa, dengan mayoritas beragama Buddha ini dihias dengan berbagai benda dan gambar bertema catur. Elista sendiri didesain sejak 1998. Di mana kala itu, kota yang memiliki wihara emas Sakyamuni tersebut ikut memeriahkan perhelatan Olimpiade Catur ke-30, yang mana banyak atlet catur dunia datang ke kota tersebut. Salah satu sisi yang paling menarik di kota Elista, yakni bagian pusat kotanya. Di sana, terdapat bidak dan papan catur raksasa yang unik dan kesohor hingga sekarang.

kita perhati aksa ukirlah pasir. Ukir pindah ke watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening perang.

dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran,

0: umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan puja Trisandya.

Coba jelaskan dari kawasan Metropolis Hemrok 70 Denpasar. Morning, temu Pro 2 masih ya. Kamu ditemenin sama aku Mita Ulandari. And yes, kamu bakal aku temenin sampai nanti di jam 10 pagi. Temu Pro 2 seperti biasa ya, selama sejam ke depan aku bakal kasih info cuaca dan juga lalu lintas yang ada di Kota Denpasar. So make sure temu Pro 2 kamu jangan gonta-ganti frekuensi, cuma di sini aja di 95.3 FM, your truly best friend.

swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Astafu, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi.

abut begitu ya teman Pro 2. Dan ya, yang bikin unik ya, Bali tuh punya banyak banget microclimate alias pola cuaca kecil-kecilan dulu. Iya, beda ya, itu lagu sayang ya. Pola cuaca kecil yang mereka ini berbeda-beda gitu ya tiap daerah. Jadi kadang di Denpasar panas banget tapi di Ubud bisa hujan deras begitu ya. Bahkan ya warga dan juga wisatawan begitu bilang kalau cuaca Bali itu tricky banget karena ya kita tahu juga kondisi geografis kita itu sangat kompleks begitu ya. Pantai ada juga, gunung ada juga, hutan juga ada, dataran tinggi juga ada begitu ya. Bingung nggak tuh? Dan ini yang ngebuat cuaca cepat banget berubah teman Pro 2 ya. Buat kamu juga yang punya apa ya, mungkin rencana begitu ya, rencana untuk beraktivitas secara outdoor, touring atau healing ke pantai sore hari ini, jangan lupa kamu harus menyiapkan payung, jas hujan, dan perintilan lainnya begitu ya teman Pro 2. Karena sekarang Bali juga lagi ada di fase, ya begitu lagi, balik pasal 1, fase pancaroba begitu ya. Jadi cuacanya gampang PHP, paginya panas, sore mendung, malam hujan, atau mungkin kebalikannya, nah kita nggak tahu begitu ya. Dan buat kamu juga yang ada aktivitas di laut atau mungkin punya keinginan begitu ya untuk nyebrang ke Nusa Penida dan juga sekitarnya, tetap disarankan cek update kondisi angin dan juga gelombang ya belum berangkat. Tapi so far teman Pro 2 aman ya. Tidak ada tanda-tanda yang sampai gelombang tinggi di 4 meter, 5 meter. Enggak ya, masih standar aja. Begendang teman Pro 2 ya. Intinya pagi hari ini cuaca di Bali so far so good, but still kita masuk ke musim pancaroba ya. Jadi harus hati-hati, tricky di jalan teman Pro 2 ya. Jangan kemana-mana, kita sebentar lagi aku bakal ngasih info lalu lintas yang ada di Kota Denpasar. So make sure kamu jangan ganti frekuensi di sini aja di 95.3 FM, your truly best friend.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara,

0: menarik di Pro 2 Denpasar, seperti Deep Talk, yaitu ngobrolin bola, Filler Ngerti Bola yang berisi informasi seputaran perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Greeting Piala Dunia, dan Ballcast yang berisi podcast seputaran Piala Dunia.
1: Selain itu ada juga testimoni tentang Piala Dunia, variety show Di Balik Bola, informasi seputar potensi dunia sepak bola, G-Ball, obrolan seru penyiar dan pendengar bersama AI, dan obrolan santai menarik lainnya seputaran bola. Jangan lupa dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026
0: hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

Tinggi teman Pro 2 yang masih unit di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Kalau tadi aku udah ngasih info cuaca, sekarang kita bakalan beralih ke lalu lintas yang ada di Kota Denpasar teman Pro 2 ya. Oke, let me see. Baik ya, kita starting point dari Jalan Hayamuruk saja dulu ya teman Pro 2. Kalau di Hayamuruk, ini ada beberapa titik yang memang terlihat merah begitu ya. Cuman balik lagi, kalau kita ngobrolin Jalan Hayamuruk ini jarang banget sebenarnya untuk macet ya. Tapi padat, iya cukup padat ya pagi hari ini pun juga sama di WR Supratman. Terus juga kita ke Simpang Tohpati sama ya teman Pro 2. Terus juga di daerah Gatsu juga ya, di masing-masing berempatan itu Gatsu Timur, Tengah, Barat. Sudah pasti teman Pro 2 ya padat banget, tidak hanya di pagi hari tapi sepanjang hari pun padat ya teman Pro 2. Lanjut lagi kalau di perempatan Gunung Agung ya, Buluh Indah dan juga Kargo Bermain. Ini Zewar juga sama teman Pro 2 ya. Masing-masing perempatan sudah pasti kalau kamu buka maps ya di pagi hari, siang, sore terpantau padat. Di Mahindradata juga sama teman Pro 2 ya, pagi hari ini terpantau cukup padat. Pun juga di Jalan Tuku Umar, Imam Bonjol, Tuku Umar Barat sama saja. Ya, kita beralih ke pusat kota Denpasar teman Pro 2. Sama juga nih ya. Ya ampun, kayaknya kalau di kota Denpasar pagi hari pasti dimanapun itu padat. Padat ya, bukan macet teman Pro 2, itu adalah dua kata yang berbeda ya. Oke, kalau di PB Sudirman banget ya nih. Di perempatannya sama ya, terpantau macet juga. Di Watu Renggong pun juga sama teman Pro 2. Ini kamu kemanapun ya teman Pro 2, apalagi di jalan-jalan yang di tengah kota begitu ya, apalagi penghubung jalan utama segala macam, ini pasti kamu bakal ketemu macet teman Pro 2. No, bukan macet, padat begitu ya. Terus juga kalau kita melihat di daerah Sanur, ini di perempatan Hang Tuah ya jatuhnya ya, tapi kalau di jalan besar sih pertigaan ya jatuhnya ya teman Pro 2. Sama juga ya teman Pro 2 ya, pasti terpantau padat. Sisanya aman ya teman Pro 2, tapi kalau jalan-jalan yang di tengah kota atau jalan besar yang aku sebutkan tadi pastinya terpantau padat teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang akan berkendara kemanapun itu, jangan lupa dibawa SIM, KTP, STNK, dan yang paling penting adalah check and recheck kondisi kendaraan kamu. Dan hati-hati di jalan teman Pro 2.

0: tahu ya mbak, saya tunggu sampai nanti sore. Kalau sampai tidak dibayar, saya retas data-data mbak.
1: Yah, jangan gitu pak. Kasih saya waktu buat nyicil.
0: Gak bisa mbak, mbak udah telat bayar 3 hari ini. Pokoknya kalau hari ini gak bayar, saya sebar data mbak ke seluruh kotak mbak.
2: Woi, kenapa mukanya kusut banget? Ini, aku stres banget deh. Aku harus bayar cicilan pinjol dan udah diancam sama debt collector bakal disebarin dataku ke semua kontak kalau misalnya aku telat bayar. Padahal baru 3 hari. Tunggu bentar. Kemarin waktu ngajuin pinjol, kamu nggak cek legalitasnya? Terverifikasi OJK nggak? Duh, waktu itu aku kalut banget. BU cepat kemarin. Aku nggak sempat ngecek lagi. Nah, itu yang harus kamu perhatiin. Karena lembaga dana yang legal cuma boleh mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Dan juga dampak pinjaman online ini bahaya banget. Apalagi yang nggak diawasi oleh OJK. Beberapa data kamu bisa diambil secara ilegal sama penyedia jasa pinjol.

0: Nah, kita mau Pro 2 yang masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Kita bungkus dulu ya info cuaca dan juga lalu lintas yang ada di Kota Denpasar, tapi jangan kemana-mana. Sebentar lagi di jam 7 sampai jam 9 kita bakal ngebahas satu topik yang of course sangat relate dengan kehidupan kita. So, if you don't mind dan kepo banget begitu ya, hari ini bakal ngebahas apa, kamu bisa langsung pantengin aja social media kita di IG ya, teman Pro 2, di @RRI Pro 2 adanya Balzar.
1: Yeah.

Esensi buku Misteri Burung Merah, karya Sharon Kreitz. Setelah sukses dengan novel yang berjudul Perjalanan Dua Purnama, Sharon Kreitz mencoba untuk menciptakan novel berikutnya yang tidak kalah dengan judul Misteri Burung Merah. Dalam novelnya kali ini, Sharon Kreitz menghadirkan perpaduan yang indah antara humor, kasih sayang, dan filosofi sederhana. Misteri Burung Merah karya Sharon menceritakan tentang petualangan seorang remaja bernama Zinia Taylor, 14 tahun, yang memiliki keluarga besar. Mereka terdiri dari ayah, ibu, tiga saudara perempuan yang bernama Gretchen, May, dan juga Bonnie, tiga saudara laki-laki, Will, Ben, dan juga Sam, serta paman Ned dan juga Bibi Jessie. Zinia Taylor memiliki rambut yang merah sehingga paman Ned menjulukinya si burung merah. Zinia Taylor menjadi lebih dekat dengan keluarga paman Ned dibandingkan dengan keluarganya sendiri sejak Rose, anak tunggal paman, meninggal pada usia 4 tahun karena menderita batuk rejang. Mereka tinggal di sebuah kota bernama Bibongs yang sebagian besar berupa daerah pertanian. Pada suatu musim semi, Zini menemukan jalan setapak di belakang rumahnya. Pada saat pertama kali Zini menemukan jalan setapak itu, paman Ned dan juga Bibi Jessie terlihat seolah mengetahui sesuatu tentang jalan menuju perbukitan itu dan mereka tidak ingin orang lain menemukannya. Zini pun berusaha untuk membersihkan jalan setapak yang telah ditumbuhi rumput dan semak liar tersebut. Setelah ia mempelajari di museum bahwa jalan ini adalah jalur Bibongs Hutton ratusan tahun yang lalu. Nama-nama tempat dilalui oleh jalan setapak itu pada peta di museum terdengar menakjubkan dan aneh seperti jalan darah, lembah gagak, bukit jari bayi, bukit beruang, bahkan lembah hantu dan bukit bayangan kematian yang justru terdengar menakjubkan. Misteri dalam novel ini dimulai ketika tiba saat kematian Bibi Jessie yang terjadi setelah Zini memperlihatkan sebuah medali dan juga ular yang ditemukannya pada jalan setapak. Seluruh keluarga Zini, terlebih lagi paman Ned, merasa sangat kehilangan atas kematian Bibi Jessie. Zini merasa sangat bersalah karena memperlihatkan ular yang ditemukannya pada Bibi Jessie. Bibi Jessie sangat takut pada ular sehingga Zini tetap merasa bersalah. Meskipun dokter mengatakan bahwa kematian bibinya karena diabetes. Sejak saat itu paman Ned memiliki kebiasaan aneh, berkeliaran, memotret, berbicara pada diri sendiri dan juga kepada orang yang tak tampak. Salah satunya adalah Bibi Jessie, si burung merahnya, dan ia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencoba menangkapnya. Terkadang ia terlihat berkeliaran ke arah padang rumput serta perbukitan di sekitar jalan setapak sambil membawa sebatang tongkat untuk memukul apa saja yang mirip dengan ular karena Bibi Jessie paling takut terhadap ular. Zini pun bertekad menyingkap seluruh jalan setapaknya untuk mengungkap misteri di balik jalan setapak itu yang mungkin berhubungan dengan si burung merah. Walaupun novel ini termasuk dalam kategori fiksi misteri, tapi bahasa yang digunakan dalam novel ini terkesan ringan dan mudah untuk dinikmati, terlepas dari kesan serius yang biasa dibangun pada novel-novel misteri detektif. Bahkan, novel ini dipenuhi dengan humor-humor ringan yang menjadi lucu karena sikap yang diambil oleh pelakunya adalah apa adanya. Kekuatan novel ini terletak pada pembentukan karakter tokohnya yang kuat, juga terletak pada penggunaan bahasanya yang simpel tetapi padat. Sebagai novel terjemahan, hasil penerjemah novel ini ke dalam bahasa Indonesia juga patut diacungi jempol karena mampu mempertahankan kekuatan pemilihan kata dalam bahasa Indonesia yang

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Lagi kita mau Pro 2 yang masukin di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Hari ini kita bakal ngobrolin tentang serba-serbi 5.000. I mean like bukan nilai dari mata uangnya ya, tapi lebih ke kira-kira dengan 5.000 terus kamu tinggal di Bali, kamu bisa dapetin apa ya? Pasti banyak banget sih teman-teman Pro 2. Apalagi teman-teman Pro 2, teman-teman aku kan banyak juga yang rantau ke Bali ya. Jadi of course mereka ngekos dan berusaha untuk ngepres biaya apapun itu. Bahkan mereka tuh sampai ngasih tahu aku, Mit, dengan 5.000 aku bisa loh hidup dan makan yang sangat-sangat cukup. And I was like, hah, ku bisa ya begitu. Ya kita bakal kupas tuntas ya, 5.000 kita bisa dapat apa kalau tinggal di Bali. Di sini aja teman Pro 2, dan jangan lupa juga untuk pantengin Instagram kita di RRI Pro 2 Denpasar, karena aku bakal ngasih polling buat kamu. Jangan lupa di vote juga teman Pro 2.

Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, salam, nama budaya, rahayu, salam kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

di tengah harga makanan, minuman yang udah nyampe belasan ribu, bahkan puluhan ribu teman Pro 2 ya. Ternyata di Bali masih ada makanan yang harganya cuma sekitar 5 ribu. Literally 5 ribu tembung Pro 2 ya. Tapi tetap ya bisa lah ya ngisi perut kamu walaupun gak kenyang-kenyang banget begitu ya tembung Pro 2. Dan menariknya lagi, makanan ini tidak hanya sekedar okay, murah begitu ya, tapi juga bagian dari budaya harian masyarakat Bali. Jadi kadang yang bikin orang-orang kangen ke Bali itu tidak hanya ya udah pantainya, kita bisa leisure segala macam. No, tapi vibes yang sederhana, yang homey banget teman Pro 2 ya. Dan teman Pro 2 di sini ada 3 jenis makanan ya. Kalau yang khas Bali banget itu ada 1 namanya nasi jinggo. Lalu 2 ini sebenarnya di mana aja bisa kita dapatkan begitu ya. Cuman aku yakin beberapa daerah Indonesia kayaknya 5.000 nggak sampai full deh perut kita ya. Tapi kalau di Bali ya jajanan pasar, lumpia itu bisa ngebuat perut kita kayak okay, full, okay, enough. Begitu ya, teman Pro 2. Jangan lupa di vote di Instagram kita @RRIPro2Denpasar. Aku bakal ngebahas ini sampai nanti di jam 9 pagi ya, teman Pro 2.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Kekhawatiran akan mulai menghantui kita setiap kali kita berniat mengerjakan sesuatu. Kuatkanlah hati kamu dan mulailah berkarya. Jika kamu merasa ragu, ingatlah kutipan ini. It is always seems impossible until it is finally done. Segala sesuatunya selalu nampak sulit pada awalnya, hingga akhirnya kamu berani mencoba dan berhasil untuk menyelesaikannya.

0: This is the capital city of Denpasar. And on your right
1: Beh, side, banyak bule datang ke pasar sekarang loh.
0: This river.
2: Mr. Ngura, kenapa ibu itu buang sampah di sungai? So disgusting.
0: Hah? Buang sampah di sungai? Meme Dewa Ratu. Eh, ibu, kenapa buang sampah di sungai? Kan kotor jadinya sungainya.
1: Sudah biasa seperti ini. Nanti juga hanyut di laut.
0: Bu, orang asing itu kan datang ke Bali karena keindahan alam Balinya. Kalau ibu buang sampah sembarangan kayak gini, kan jadi kotor. Hilang indah pulau Balinya nanti, Bu.
1: Yeah, maaf. Sudah biasa dari dulu seperti ini.
0: Yeah, jangan dijadiin kebiasaan dong, Bu. Biar Bali tetap lestari.
3: Yeah.
4: Welcome to Pura Jakarta.
1: Mister, Bali beautiful ya.
2: This water bottle is so refreshing.

Kamu sih dengerin RRI Pro 2 Denpasar. Kalau ngomongin makanan 5.000 di Bali ya, nasi jinggo pasti masuk ke listing pertama kita Tamu Pro 2 ya. Buat kamu yang gak tahu sama nasi jinggo, jadi basically ya nasi jinggo itu kayak nasi kucing Tamu Pro 2. Iya udah 5.000 dapetnya segitu begitu ya. Cuman bagi ada bagi anak-anak kos atau mungkin bagi teman-teman yang memang gak bisa makan banyak, ini tuh kayak udah, wah enak banget Taman Pro 2 ya. Ini tuh udah penyelamat semua golongan, anak sekolah, mahasiswa, pekerja malam, sampai habis nongki tengah malam, lapar tapi gak pengen makan banyak, nasi jinggo tuh di rescue ya. Isinya emang simple, nasi, sambal, mie, ayam suwir, atau tempe. Tapi entah kenapa ya, rasanya selalu bikin nagih dan fakta uniknya Taman Pro 2 ya. Nama jinggo, kalau di Bali ya Taman Pro 2, di to be exact di Denpasar juga, jinggo ini adalah nama anak dari penjual ya, atau pencetus nasi jinggo sendiri ya. Dan Taman Pro 2 ini kabar duka juga, ternyata pencetus nasi jinggo ini baru saja wafat ya, meninggal dunia Taman Pro 2. Kalau di Bali kita menyebutnya sebagai Men Jenggo begitu. Jadi anaknya Jenggo namanya. Cuman entah gimana bisa jadi jinggo, bukan jenggo Taman Pro 2 ya. Oke, Taman Pro 2 buat kamu juga ya yang hari ini mungkin sudah lapar begitu ya, pengen nasi jinggo, cuman entah kenapa aku belum menemukan, pagi hari itu jarang yang jualan nasi jinggo ya. Kalaupun ada, biasanya nanti setelah jam 10 pasti baru ada yang jualan nasi jinggo. Tapi kalau kamu ya biasanya mungkin sudah langganan sama nasi jinggo di pagi hari, mungkin kamu bisa ngasih info-info ya di mana Taman Pro 2. Karena aku juga terkadang pengen nasi jinggo pagi-pagi, cuman agak susah. Biasanya nasi jinggo itu dari sore ke malam baru ada Taman Pro 2.

0: fakta loh.
1: Nama Bluetooth berasal dari nama raja di akhir abad 10, Harald Blaesen Karmsen, yang di Inggris juga dijuluki Harald Bluetooth Karmsen, kemungkinan karena memang giginya berwarna gelap. Ia adalah Raja Denmark yang telah berhasil menyatukan suku-suku yang sebelumnya berperang, termasuk suku dari wilayah yang sekarang bernama Norwegia dan Swedia, bahkan di wilayah Skania di Swedia. Tempat teknologi Bluetooth ini ditemukan juga termasuk daerah kekuasaannya. Kemampuan raja ini sebagai pemersatu juga mirip dengan teknologi Bluetooth sekarang yang bisa menghubungkan berbagai peralatan seperti komputer personal dan telepon genggam. Sedangkan logo Bluetooth berasal dari penyatuan dua huruf Frans yang analog dengan huruf H dan B, singkatan dari Harald Bluetooth, yaitu H Hagal dan B Platant, yang kemudian digabungkan.

0: capek banget nih.
1: Kamu capek? Nih, pakai ini aja. Biar kamu gak gampang capek.
0: Apaan nih?
1: Besok malam kan kita manggung lagi. Jadi, kalau kamu pakai ini, dijamin mood kamu bakalan stabil terus loh.
0: Ini drugs.
1: Udah, coba aja. Nih, aku kasih gratis deh. Dijamin enak.
0: Aduh, sorry banget nih. Aku emang capek manggung, tapi aku gak akan ngancurin masa depan aku dengan make barang haram kayak gini.
2: Tuh, generasi muda bangsa Indonesia harus terhindar dari bahaya narkoba. Makanya, hadapi masalah, kuatin iman, dan jangan pernah coba narkoba. Selalu berusaha jadi pribadi yang baik ya, dan jadilah sosok yang diteladani.